bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita muncul dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datai ke minggu tu. Mai ke kita lima itik gi cerita. Udah di komporo aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia kita. Tang sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Ari menua India ke Ari Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Ari menua India ya. Nama cerita pinta kita. Ari menua India? Barangku ya, majority minta Ari menua India. Kita ngagai menua India dulu. Ke sekali itu, nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi, leman berita keterubah itu. Ngenang senentang perkara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur di menua New Delhi, India di peningah. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kawan aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita Ari menua India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita Ari menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah ke detanjang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang ke diau dia tu tadi pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun internet bandurnya tadi bertumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati apa sidak dua-dua bak baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita mendap bar bak internetnya tadi. Satu tau kedua itu. Anang kaki 5G. 4G ismadi. 3 kemayu lagi. Karena kadangnya kungujuang sidak cukup pedih sate. Jadi bisi siti hari yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya nganjuang cikut technician. Nah, dari padah ke nama. Bajalah itu dah tua yang tadi. Nah, mana mama tadi kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh ku tadi ya. Entun-entun mimet tali karan pada dia. Datai bala sidak tu. Alu ngelingi ya. Alu bijakuk punya tadi. Minta ampun ya ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingi aku magang. Aku mesti ngerja salah. Aku gawak di tu. Auk ku ya. Madah ngegay sidaknya. Nemu kami jang. Nemu kami. Tang kami dekat nemu. Nama kebuah internet kami tu. Padahal di telefon ku tu. Data mayu amai tu. Tang nak boleh kena tu. Kena tu. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ya. Okey salah aku. Aku tu nak mu. Aku ngadu je tu. Oh kami nak peduli. Nyak minta dek bala bisik sidak ke berbiak kita dek. Lalu turun rekam. Tu dah tuai. Technician tu dek. Kau ingin nemu tai. Tak ada terekam orang. Ada pelawai orang. Bakal ke melawai ke kata. Bakal ke melawai ke pamak. Lalu dia tancang si dapat tiang pemancar. Nyak menteri tua nyu duit-duit nyabak. Nama masalah aku tu dek. Jadi sikup pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Manglik. Madah kesidak bisik nerima report senentang sikup lelaki. Benar rawah nyabak batiang pemancar. Tak iya nak ada jamah orang peningau. Minak ianya tadi nur mantup ke pendih ti. Dan orang maya tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey main, cukup bulan lah tau nak bayar. Bedau dah tai ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat, nadai kita, nadai kiruah ke kami kita. Pada dia tu, YouTube, kami kan medak orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu, nyu kan sejam kami medak. Kau petuai resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawak technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan. Jadinya mentadi leman berita di kunci ke kaban kodom Dines nyadi di benua India. Ketegal nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang.
Lemah berita kita keterubah. Kita mansang aja menua Nigeria. Dia tu kita mansang aja menua Nigeria. Nama utaknya dia buat menua Nigeria. Di Nigeria dia peningat selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation, udah boleh scroll, udah boleh pemutus ya kemana dalam persal sedar. Kita merik prayers. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik telepon kini, merik macam-macam eh. Barang-barang keberga gadget kini. Bisik merik bungai, bisik merik coklat, bisik merik barang bukai, merik duit pun bisik. Tang di menua Nigeria dan sikuk ni biar nerima kambin. Au kambin ni dua. Umas siapa pemesai nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi habis persaba college dua ya belajar. Lelaki itu nembiak tu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peninggal. Jadi, ia ngumbai bala kaban ni tadi seminat nundi ya, lebuah sidak mada. Oh, sanu Promise ke pernah dik? Bisi ina adiknya datai mai kambian kita sedia dik. Kita tu ngenemu ke diri nah ada indai ku kak berbaik ke kambian ke nah ada gerinti mai bungai lagi ku ya peringat ndak je pedak dekian. Jadi lebuah datai de dian peningat deh dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindua sedia sidak ya ke dia ba Ubaha Eze ba menua Nigeria deh pamana mara dian tumpuk pendia radio Ubaha Eze. Kebenar ya peningai indai dekat meli ke ya sebuah kereta sekian yang tangnya meh nak ada duit meh tu jangan ilak meh nanti indai dia tu dah bisa duit ilak lusa aku meli ke dia kereta sekian yang kena nurun bersekolah nyambung sekolah baru ko indai peningai nyak meh tadi ketegaknya tadi indai yang kena duit 120 ribu naira duit menua Nigeria pulang lagi duit kita 370 ringgit dia kena meli kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, hadiah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa korang, ti diberi orang kambian. Depa bahasa korang reti, nanti kita terima kambian. Nanti kita balayak, balai ibu. Nemuai ngagi menua Nigeria din. Ampit mansang ngagi kin. Dia beri orang kambian tadi, kita patut temegah hati. Laban nama kebuah orang bahasa kita. Nyadinya sama tadi, bak raban bahasa Igbo. Kambian tu nang pemerik ti pemadu ya di pebahasa. Kelebih lagi, bak mayuh macam pengawak ya. Kelebih lagi nanti datai rinai rimpu. Nang segi pemerik ke pemadu ya tinggi. Bahasa bak dalam raba bangsa Igbo tu peningat. Hanya ya tadi anak yang mudah tu anak kita convocation terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi lalu diriat kita kambian, diriat kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua mansang lagi laman berita kita ketiga kian nikal baru lagi ni ya kak. Menua tu peningat nama Gwalior di India dedin. Okay, guai liur ya okay Gwalior di India dedin. Ketegal nuan siko aku sanggup. Bunyi reka lagu ni ya. Bunyi lagu kita ya. Sanggup aku. Tentu ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki. Sanggup di saman serta nuci kereta ya. Ketegal ya. Kelalu sayau kepangan indau ya. Bekini nak gama tu. Baka Aishwarya Rai. Baka Kajul. Kita medak lagi. Nah, siko lelaki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis. Jadi saman kedetak ngegaya RM5,500. RM280 duit kita. Laban kereta kena kena. Tadi dia saya ngau nak patut. Ngelengar undang-undang. Nak tahu. Nanti kereta kita kalau putih. Kalau mayo ditampal kita gambar. Kalau mayo dicat-cat kita gambar katun nyeral kini. Gambar keruntuk pala belah kini. Tahu ke gambar mayau benung ramai muau kuih kini. Sikit nak tahu. Bak undang-undang kita di Malaysia pun sama. Bak menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peninggal, dia ada pangan Indo ya dekat nitiah ke tren. Ya kenyadi bak menua atas. Ya, akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namun kita orang Indo tu tadi, engkah ya inci nya tadi inselop bak mulut tadi alulu siwam kereta kena ngagak bekau. Beribu itik mah bekaunya bak keritanya. 4 jam Indo tu. Ngayah kan selup. Kena ibu mulutnya. Ya aja. Nah, dah ikan main pangan ya adik dia yang tadi. Dan selup ibu mulutnya. Lalu ditucul ya, bak keritanya. 4 jam yang agaknya.
Nanti nak salah aku. Bekau siwam yang tadi bak kereta, yang tadi bekau mulut, yang tadi cop mulut, yang tadi lebih hari 3,400 itik bekau yang tadi. Nyak mereka dah kena seruai kereta yang tadi, kuluk kilik, lalu datang ke polis. Polis madah tau sikit nak tahu, laban tau bak dalam undang-undang, nitih undang-undang kereta darat, sikit nak tahu. Munyi ke pulih. Lalu disamaan orang RM5,500. Kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gualiur. Sida ya madah ke adit dia tu ke semina disamaan mata duit tang. Tekalanya mega ya dah so polis nuci keritanya. Awak kebekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam untuk kenyadi di menua orang peningal ya. Nyam tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyam tadi tiga itik leman berita. Akai, uji kita berlelak dulu ni. Kita berlelak dulu, kita mendingan ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya, Sabah.

Kita mansang buat round tiga dua. Program teman berita kita ke minggu untuk peningan. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai. Lawan kita. Lawan 15, lawan 20 minit kita. Kami itu dah lama udah bekerjang hari pendaik kami itu. Hari pengkalan kami itu. Tanda dengan awak, kita boleh medak program, boleh mendiang ke program tu tanduk ya. Hari dua, pukul 5:30 lemai. Nanti nak kita terdengar ke tanduk ya. Bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan BC. Kita mansang agak laman berita keempat ke sekali tu hari ni laman berita keempat. Agi bermenu India kita debai aku. Kita kak main ningar rimenu India, kita ningar cerita rimenu India sampai kita nyuter geluak. Ketegal nuan siku aku sanggup. Hanya amat tadi peningar ya. Cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga. Ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini ya peningan. Tok tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita. Tok cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelamak 40 hari. Ketegal ya sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya peningah ya. Jadi bini itu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejahit orang. De kelese, de kelanyai. De kemile ke orang peningah. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisi berkena ke air, ngambil air dari sidik telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya Ketegal Kasta. Ketegal namanya tikas bangsa laban bermenua India tu nyelai mimiat gau. Tentu kita nemu utai kenya di menua India dadian. Orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat retai pangkat bisi pangkat tikas pemaduk tinggi Brahmin. Udahnya tikas kedua, tikas ketiga ia ke pemaduk baruah tu tadi Dalit korang. Kasta Dalit tu. Nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya. Nanti keliak segi uluan warna tu. Jadi kasta tu tadi ngai orang meda. Laban sida tu hari kasta orang ke pemaduk baruah. India ke pemaduk ya baruah. Pendiau. Ba menua ada dia. Nyak sida tadi nak ngai orang berkongsi kau sida ya. Ngai berkaban warna tu. Jadi kau ngujuang ke laki tu dari peninga tusah ti sino yang meda. Bini nyabak. Tajak apa boleh hai ngena genuak yang tadi. Ngau sabak-sabak bini ya pulai. Laban danu. Ni kedai ludah orang meya peninga kasih yang meda. Bapa rau pun. Hah kau ya. Nari ngawak kau ya. Lagi makau ngagak. Kenuan tanya lagi telaga hai. Kau bapa rau tu peninga. Ada yang nak ngelayak orang nak semua. Alo dambai ya cangkuo, dambai ya sekuap peninga, dambai ya beliwang. Tak mansang. Tak ada rumah ya ama tanah ba. Ndak jauh hari rumah ndo sida dia tu. Rumah sida nyemunye ku jako orang nyoba ka parara. Rumah sida tu nang sigi ensena ora tu. Raban namanya orang ke Ari Kasta Dalit tu tadi. 6 jam sehari peninga ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Ndoria gawa ya gawa bertanam mutai bergigak ke pemakai tadi 4 jam. Jadi 6 jam lagi yang ngerumbak katanya 40 hari peninga nak ada yang ngetu-ngetu 6 jam yang gawa ngerumbak ke ngujuang ke peninga mayanya tadi musim kemarau. Lalu bini itu tadi Sanggita nama bini itu tadi kesuah siku-siku nyabak ama pulai nyawa siku-siku nyabak pulai nyawa siku-siku nyabak nama kebuah nyama tadi laban de kelanyai danu di kemelik kura dadian ketegal sidak datari kasta Dalit. Nama ada peninga nak munyi tadi benar apa ada kerumak-kerumak ya telaganya peningan ke ngujuang ke telaganya tadi mimit-mimit basah luceknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak bapa raunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya amat kena kena sedap sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh hanya tadi berkat diberi petara ya.

tang sidak kebukai ke nganu bininya tadi. Nama ke buah, nama tak kenyadi. Ha, datai kia ngambil air. Ha, leban tak cukup dia nak alu ngambil kia nyawa penyawa nyawa penyawa. Mai mua nak malu ko kita ya. Bukai ko nyebut kita nyebut. Ya maya tadi nganu orang ukai main. Udahnya tadi kak ganyawa ba telaga kedegaga orang. Ha, macam-macam tak kenyadi. Tang bapa rau nak nak yang sidak. Ambil main nak ngawa utai tu sama ngena. Ko ya pedinganya ngembuan nanti ti cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nombor 5 tu. Ari Karnataka di mana India ada dia. Ngenang siku nembiak Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empo. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua ke dokumai Karnataka India. Siku Indo, nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, au Shriya tu, au. Nama apa ini pun sebut, pedih menyebut nama apa itu. Bak, Karnataka India ada din. Siku nembia berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau bak sebengkah penusah bab di. Okay, lenyau namanya tadi engkanya reda, engkanya hancur. Kini ke ujung kedua pihak tangannya tadi nyu de tetak orang siku ke baru de buai orang dalam tahun 2016 sobat. Nyak mea tadi benar mea nyak baik apa dah metu nadai guna mea hidup tu lagi. Ku induk bernama Shriya tu tadi berumur 18 tahun. Nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nadai tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besar itu buah lakinya ceceluam kamar bulu lengan tadi peningat ianya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kat bempu tangan aku kini kerasa batu buah aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pulai ngagai menua sepiak aku ya kira piak memunyi tadi nama dia huntung Shriya atau tadi ditanya lutur kak nuang ngempu tangan duitik risiko lelaki aku lutur tangannya tak nyelai Shriya mendah nanti ngawak minta uliah butuang minta uliah dikena aku pasang kembali baku. Kau apa ni? Maka kemasan sepepat dia tahu. Au, kebabula. Tentu kita ketawa apa? Tangan pasal maka sepepat amai. Kebabula. Dengar kita cerita tu. Nama deh. Alu pengawak berputuang pun dia tur. Bala dutur. 14 jam. Operation dia tur. Nyambung ke uratnya. Uratnya kena sambung. Tali darahnya. Urat. Gumpal isi muscle-nya. Tadi dia sambung-sambung. Bala dutur. Nemu meh. Aku nak nemu nyebut lebih harinya. Tapi apa aku? Dan segi. Utanya apa dia pasang? Maka kita ke masang dawai. Masang skru ya. Masang nut. Ya semua ada pasang. Dia megang. Kau ngujung ke tangan yang tadi. Peningat tubuh hindunya borak. Tangan ke diterimanya tadi. Besai. Bebulu tangan. Besai. Tangan orang laki atau buah induknya mian tang nama tak nyandai peningau mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburek tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak bekat tangan empu peningau nadai bekat tangan orang laki lagi penyelai utai kenyadi itu peningau nyaman tadi ya kenyadi basiku induk bernama Shriya abak menua Karnataka di India dan uliah mea peningau nulias uliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu-ngadu kutai uliah uliah magang uliah naib bakal orang ke selamanya nyak mutai kenyadi ba induk siku tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ah mamai ngagi kita aku dah bergulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ke bertemu baru meh hau aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulai sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita. Terima kasih kelebih lagi mega ngage kita di betuang empai lama bersama dengan program Sarawak ku sayang. Terima kasih ngage kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke ba kompleks lomba ngumayan di betuang dah. Terima kasih ngage kita semua bertemu baru ba maya ku bukai bye bye ngage kita pengen semua bye bye.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, kita akan mulai sejalan dengan YFM ke pagi tu bawa penggerak pagi. Jadi, yang tidak ada penanggul, kita dekat terus mulai sejalan dengan DJ hari YFM Sibu berserim banyo SKS tak ke strok ku sayang ke benar diatur di muka. Ya?
2: YFM, segulai sejalan.

0: Tak Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Mokah 98.7 FM YFM.
2: Okey, Mendiang, kita terus ke Mokah ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi Rolana.
2: Ya, yeah, Norbeta orang ni Mokah pagi tu. Rindu Atina. Benar rami.
3: Rindu
2: Ati. Selamat pagi Mar. Norbeta.
3: Berita dari Mpu mana? Berita gaya Ritai di muka megak cukup mana? Nyangkung pengawak kita di dataran Pehen Setia Raja di muka itu.
2: Banyak banyak.
3: Program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di muka itu.
2: Hari keberapa program SKS itu dah diatur di muka itu, Mar?
3: Hari itu hari kedua atau kebenar ya.
2: Hari kedua.
3: Kami sebuah tu. Nak mati aku depu. Juga tanya tu. Seminggu semua jaga udah
2: di muka. Seminggu dah patam di muka. Lah. Si gaya ada baik pengawak kita ya.
3: Iya.
2: Terus kengau berita kita di muka ke pagi Tok Mar.
3: Okey, terima kasih Rolana di konti kita YFM Kuching. Mari selamat pagi ke semua bala peninggal ke bisik mendiang ke radio kita ke pagi tu sekali kena nak radio atau ke RTM Flick di minor kita ngarap ke gerai meh hari tu. Jadi hari tu hari kedua dorang atur program Sarawak Ku Sayang bagi menua muka dan kita program-program kita program Sarawak Ku Sayang kita ke sebedau tu so, lokasi tu kepalan di Kelapan dua program Sarawak Ku Sayang hari kedua hari tu muka kitchen now sales lagi dibuka untuk ngagai pukul 10 malam tu lagi jadi dia hari tu pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua kita di muka di Gulu premier kita premier Sarawak. Jadi ke pagi tu ya dah ngau lolo berjalan fun walk senyawa 3 km sedawa ke netu ngirup setabak ke bapalan semak pamuk muka dia pagi tu. Laban lebuh maya kami ke Mansak sudah datai ber studio mini kita di tu medok dan kedai ke bisa ke dia meh serta berada bulai kau mesti main ke bisa lalunya lalu kelimpah harinya dia bisa main do lumba di lumba baka lumba cukup ekarayat bisa pekit bidar lukut atau bisa dia sebut aku kemarin lalu kami semua dari YFM Cibu Cibu FM sempat ke ngerandau orang ke dan yang berjalan ke tak ke bermain bidah lukut so nanya bagaimana cara bermain ke bidah lukut lalu nya tulis daripada kita buat TikTok Cibu FM kelipas harinya bisa wall climbing sehari itu mereka bisa pergi tarik tali gaul street soccer lalu program community bisa muka tourism excellence sehingga dikena nyungka bala ramai orang ke berjalan penuan dagang semua yang baik tidak oleh mansan kaget kanan luar tidak ya menyambut penatai semua kelepas sedikit pekit voice of muka balan kemah muka kitchen downstairs dan yang bakal selama mereka peraduan lagi dibuka lain cari untuk muka bisik cabut di peraduan dan tajak pihak dan ingat pergilah hari ke penudi pergilah prais ke besai bisik nyantik bala orang ke engkau buat di peraduan untuk kredit kita di muka di tu meh agak sekedar hari program diatur cari itu engkau ngelangsak aku nyebutnya tang nanti kita akan nemu sini lagi banyak kita ke mana di tu nanti kita sebagai bahasa pavilion kanggau services sanai dia kira-kira one stop center dua kita bertanya ke service sebisa kita berjalan ke perintah dan mereka berapa agensi ke bisik nak masuk dia ya nakak report aku ke pagi tu 6 program So waktu saya bagi nama muka pada Karam Tehin Setia Raja Muka tau na.
2: Oh, rindu hati kita lah ngonguluk ngawak dia na. Oh, Mayo orang udah berengkah Mayo datai abala ke dia.
3: Mayo abala sudah ibu, abala sudah ayah tau udah sikat gap tau pagi tau.
2: Apa na.
3: Ayah udah
2: semangat.
3: Sakit hati ngantik penatai premier kita ke di saya tau di tau dah.
2: Oh, ransi yang hati na.
3: Ransi hati, kata hati menyaknya. Atau pelapak aku udah datai tau na. Sebab udah memunyi drumnya.
2: Okay, Mar. Terima kasih, Mar, ke ripenuan. Yang kuang ngau.
3: Terima kasih nak. Lalu
2: ke penudik
3: nak.
2: Habis
3: lagi nak. Habis saya penudik.
2: Siapa kakak berlagu baca-baca kenyalan. Kita
3: datang
2: dengan
3: guys studio mini kami
2: kita. Anak
3: sanggup
2: hati
3: datang. Bukan
2: minat
3: ngari ke Sibu. Tahu tak ngari ke Sidak Bukai.
2: Tu mah peluang lah. Saya apa peluang tu.
3: Ngari ke
2: YFM Sibu lah.
3: Ngari ke Sibu tau, ngari ke Kucing tau.
2: Mayu lah mana sabuang dia saya
3: kau. Mayu, mayu mana sabuang lagi. Ngari ke semua session tau.
2: Ngari hari lagi kan ingat bala kita gawak gak kita sebuat gawak.
3: Ya. Yeah. Oh. Okay, terima kasih
2: nak. Okay, sama-sama DJ Mar. Salam kepada dia. Okay. Selamat hujung minggu kita dia. Okay, terima kasih sekali lagi. Okay, bye. Okay, yang tadi DJ Mar. Kau dah berkongsi yang kita peninggal. Berkawal dengan program SKS tak ke Sarawak ku sayang ke benar diatur jam kreatur di muka. Kalau pengawak tu diatur berengkah hari kemari nyentuk ke hari Minggu tu tang tajak piap sis kedak sidak ke ngau SKS muka tu munyi ko DJ Maru tadi nyos minggu agak semas minggu bapalan ba muka ya. Terima kasih sekali lagi dengan kai peninggal kita ke bisiknya apa ke pagi tu. Nak ngira kita ke bisik mendiang ke kami, ngena radio online, RTM klik. Nak ngira tadi benung gawak kini tak ke benung belalak di rumah. Sekali ke di Semenanjung Malaysia, di Sarawak, di Tumpu, di Sabah, di Brunei, Kalimantan, di Singapura, tak ke bat dini-dini nur. Terima kasih ke penduduk tak keseluruhan mendiang ke YFM ni tengah hari 24 jam sehari. Setiap lagu untuk peningat kita ke pagi tau. Mayuh dipinta peningat kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Iku Anthony, Terima Meh Melikai Pengerindu.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Segulai sejalai.

0: 9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terpilang ma anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terpilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memanduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemanduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemanduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Okey, tinggal berapa jam lagi ACSJ ke-9 final ba betung ketap pasal hati nah. Okey, semenak bala finalis tak megak bala peminat industri muzik Iban di menua kita di tu. Okey, dah time bala mayuh peninggal ngakai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan di Betung. Lemai tu lagi berengkat pukul 5 lemai masuk nada bayar sama-sama mek kita mata ke pekit final anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Lemai tu lagi. Nah, kita kena ulih natek diri ngakai Betung. Anang dah ingat ulih medak program tu tak ke pekit tu live hari Facebook YFM Iban. Okey, nuju bala finalis kita, all the best semua. Setiap lagu nuju kita, Ari Clemens Joy, Aku Kak Menang.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah.

0: kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia. Boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam. Menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
1: Kini kita bersama Siaman FM Spektra 19 Warnai Hari.
2: Lagu baru. Lagu baru.

0: Mohon kita orang nak dengar. Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi terinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Ini
3: oke. Oke. Ini apa ya?

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, anda bertemakan Izzah untuk hari ini sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat hendaknya. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda sama sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita nak teruskan lagi perbualan kita pada pagi ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Izzah sehinggalah ke penghujung siaran kita. Dan dengarkanlah Q Masyuk untuk anda pagi ini, Spectra 912.

10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Melobo, dan teruskan ke stand anda, pertemukan Izzah menerusi Spectra 912 Triaman FM.

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua. Ini masih lagi bersamakan Iza dan syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah semua Rumah Garing, Nibong, Tito Ili, Tito Ulu, Tito Atas, Bunu Beging, Semanju, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1388 3111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

10:53 minit pagi dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Mungkin ada yang baru saja dalam perjalanan nak ke Simangkang, mungkin juga nak ke Kuching, ke mana jua destinasi anda, saya doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang tengah nak khususnya si rumah para ibu yang nak menyediakan cuadah untuk tengah hari ini sambil layan Seraman FM. Terima kasih banyak-banyak Izan nak ucapkan. Dan apa kata kita dengarkan lagu ini, jangan lupa jaga dirimu untuk anda. Dayan Trisna hanya di Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.15 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini. Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Hantu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Tito Ilik, Tito Ulu, Tito Atas, Bunu, Beging, Semanjuri dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111 sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: 99.5 MHz.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perengka guna dikena ngadal ke air bersih di muka dekat majak di Kelati ke setipa ngau pemansang infrastruktur ngau ekonomi bagi menuanya. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak udah ngagih ke belanja RM240 juta ringgit dikena ngaga palan pemersih air Basung Fasa 3 di mungkur pengawak ngaga sebengkah loji baru diulih ngeluar ke 60 juta liter air bersih dalam sehari. Tungujung ke kapasiti palan pemersih air Basung macam nambah ngakai 120 juta liter air bersih dalam sehari. Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakunya bahawa pengerami makai lemai program tuai begulai ngau raban bangsa ngau tuai komuniti di muka. Berubah ngonya pagi tadi Premier sama bisik ngau masuk aktiviti Breeze Walk begulai ngau urang mayuh di muka ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka. Program Breeze Walk nyak diatur hari dataran Pehin Setia Raja nyentuk ke kedai kopi ba penentang tebing Sungai Muka. Dulu akhirnya Dato' Pah Tinggi Abang Johari muka sama bisik ngau masuk senam robik. Udah Breeze Walk ke tembok diatur, Premier sempat ngelimpang ke diri ngirup ba setabak serta nyingulai mensia mayuh ngau uradagang ba pasar muka. Pengawal bukai ke sama bisik diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka ianya pengerami main asal Sarawak ke diatur demalam ba dataran Pehin Setia Raja Muka. Pengerami nya meka bisik nur mandang ke mayuh macam pengawal seni ngau main asal rakyat ba menuanya. Pengeraminya meka sama bisik digulu kaban Parlimen Sita Igan Ahmad Joni Zawawi sapit resident bagi menua muka Bajuri Bidin ngau tuai pemesai eksekutif Kaunsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid. 19 projek ti bungkus 180.9 juta ringgit diatur benung di pejalai ke ba Sita Kaunsel Negeri Tarat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tarat Dato' Sri Roland Sagah Win madah ke dua ri projek tu dah tembok gagal. Kelimpah renya 4 projek ti bungkus 126.8 juta ringgit diatur benung bejalai nitih ke tusun pengawal. Lalu 13 agi projek ke bukai ti bungkus 51.25 juta ringgit agi benung di perambu. Ia megang ngansak semua agensi projek ngambil kenentu ke projek ke di perambu sidanya di pejalai ke mana serta tembok nitih ke timpun. Mansud ke jakunya bahawa pengawal dor berjadi ke projek tembok gagak agensi pengatur pemansang gerita Kuching ngau pesta pengkalan kampung empungan 4.0 di Serian. Nyenakan abur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dom, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sada lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai, cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu, nai?
0: Dom, indai benong ningau YFM tu.
2: Okey, terus bergulai awak ngelah tengah hari 6 ke sehari itu peningat ya, 3 bulan 10 2026. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu ngagai kita semua ke lebih lagi ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya, di serata Ndur, kita di serata menua Sarawak, lalu pihak mereka kita hari menua Bukai ke mendiang ke YFM kena RTM klik ya. Jadi harapkan kita sama lantang likun meh hujung minggu tu. Angka bisik ngulo pengerami ke benar dia tu rejam ke dia tu ya. Mayuh pada aku pengerami ke dia tu lebih lagi di serata menua kita di Sarawak dia tu ya. Okey, jadi di YFM Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari tu. Tentu ya sudah tu lagi ngangau ke kapan pengeluar program ke sama gawak ke sari tu lagi ya. Berengkeh hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi. Kali bakal selama ngepun ke awak lagi kita bisi program randau minggu tu. Nama nak kini topik kami sebuat ke tengah hari tu. Lalu pihak muka tentu ya program kenang dianti-anti ujung minggu ya. Program carta kenyalang. Kita kedekat nemu pemutus minggu yang kemari. Lalu pihak muka kak ninga ke bala penyanyi ke bisi belagu meh ke sari tau. Sekali ke nyang ke datai ke konti tau ke ngena arus telefon ya. Okey, ngambil ke nak masau jam kita dulu ngangau ke bala kaban ke gawak tengah hari tau. Aku ngangau ke orang jauh dulu. Anting lama tu selalu ngangau ke orang semak. Tu ngangau ke orang kata sekian dulu. Orang utara sekian dulu. Orang Limbang dulu. Selamat tengah hari orang Limbang.
3: Selamat tengah hari Sam. Orang Kuching.
2: Ya aduh.
3: Mentang-mentang dia Kuching. Aru, ingat ke Limbang ke.
2: Aru orang Limbang. Aru lo Kuching ke deh.
3: Ingat-ingat Kuching boleh.
2: Ni nak tahu. Ni tahu nak ingat ke menua ni. Duh. Limbang yeah, semampai yeah. Di hati dom.
3: Betul.
2: Ya, Kuching tanya kini kena.
3: Do giga makai.
2: Kuching
3: aku kenyawan.
2: Limbang semampai dalam hati. Kuching dor giga jerki. Nyah ya.
3: Ngam pun ya ngam.
2: Ngam ne. No berita dom tengah hari tau.
3: Berita dari info tu mana Sam? Gaya hari tadi buat aku ke natai ke dirinya bisik bermua di atas din. Kemayanya lah buah lagi
2: Kita di Limbang di bisik pengerami ke maya tu dom?
3: Bisik laban pengerami ba dewan suaranya hanya luar ke Bergelomo pengajar tu tadi nemuai ke Limbang tu tadi berpusat ke Limbang. Lalu dia bega bisik pengerami ianya hari Bukit Mas benar dia tu jam ke dia tu.
2: Oh, pesta Tasik Mas ne.
3: Tasik Mas ya.
2: Oh, berengkah sari tau ne.
3: Ya berengkah sari
2: tau. Nak tarik di bala pengajar di belagu pesike.
3: Bisi aku tadi sinarit nanti di selalu ninga pengajar Johannes Tulang tu tadi. Ya nadai di tau yang kelawas kian.
2: Oh pia nanti pia.
3: Aku nak nemu gigak cigo bukai ke.
2: Kangau ke Belanda de. Kanya jauh dengan suara ne dom.
3: Labanya sidanya ketemu ke cigo tadi ya cigo Johannes tadi. Nyok kelawas ya nadai.
2: Saya mane. Kelawas kian. Oh. Nanti ndak pamo ya ngesuh ke mimiat ba konti dia ne.
3: Betul, nggak meh. Nanti ngarap ke bisik ngarai lagi saya ke bagi gitu mau ke jam
2: aman aman ya okay. Nanti nada inu antau ngarai ke limbang lagi barang kurang memberi merkah lagi malam oke okay, tua ke miri dulu dom siapa ya. Nak pelabak tang pelabak aku B pelabak aku halo B betul nak
4: ya,
2: kini
4: halo, ya halo
2: ya beli lo beli nomor terlebih
4: aku ke sarito bos besar kita ibu betuang deh
2: bos besar betul kira single mana sarito nabi
4: ya single sampai single atau siapa
2: ya single and viral nabi
4: ya
3: ngede the same the single the sarito
2: aku single tambah double
4: eh namanya double
2: the same nuni debi dom sama
3: tilam single double mayoritinya
2: kita tiga atau pelawak aku single
4: single
2: anak macam aku korang dia dua ni happy
3: dia aja single double
2: single berdouble orang limbang dua single single single ne
4: ya hana pen single
2: kan lah single ne
4: dua single
2: tim single kita itu aja ke tim single lagi
4: malah bukannya double
2: malah ibu ayah kita kasih yang ibu kaya berdouble bukan mar deh ibu kaku ibu bungian mar oke okay, Bi nama berita deh Bi
4: berita tu semamai mana sem hari kita di miripen ya. Puji Tuhan nadai bisik sebuah nage gak jadi minggu lepas bisik gak penanggu mimet di miri tu jadi minggu tu kira ke dah gerai mebab nua miri tu sem
2: penanggu nama Bi
4: sebuan kita
2: sebuan aman
4: anangga nyo rundiang ke limbang dulu se
2: ya meh nyuka pula ikian ningan do nah anda nyoba di kediri sari tobi tanya bos nondah ke betuang
4: betuang dian
2: dek ada kia ada lagi bi
4: nanti bisi orang sekunsa lapan nak deh
2: amat deh ngasuh bos yeah. Nomli tiket belum kabang.
4: Benar tu tujuh miliar ni lagi kita
2: ingat ya deh. Belum makai keripa perobi. Nada ingat ke kita.
4: Nada ingat kita kebet cerita kenyalan cerita sedap ya.
2: Nanti uliah kirum ni. Uli posnya kebenarannya
4: don. Tidak awak siapa kita itu desem.
2: Uli COD ini.
3: Aku nak nyangkong 500 sen.
2: Uli datai dia ni don.
4: Datai ya dia tengah zaman AI. Uli yang menganjungkin.
2: Kena menganjung kena AI.
4: Minta tayub dia menganjungkan.
2: Tayub ke kripap dia ni buat chat di VT. Okay, okay. Bi kita dia nanti pengerami bi. Atau
4: setakat tu umpai bisik ke tu sem laban minggu lepas nyo capuh diri
2: amat, kami ramai amat kita
4: dia bisik tiga itu program ko dah muncul dia tu tadi
2: ya sama bakal limbang udah regata kita dia regata mene
4: regata subis
2: ya limbang lebonya regata limbang ka
4: iya betul
2: ya rami okey lagi kita nampung hal singlenya panjai su yeah. Singlenya lagi nabi
4: sampai ke kucing yang kian terdalam
2: siapa single hadir okey bi kita ke Sibu dulu bi Pak Wak Kumar Sigi Mar Pak Kumar halo Mar
5: Sigi Mar
2: ya Mar orang Mar empo Mar AKA Nebungian
5: Ketua ya, Mar.
2: Bisi dia, bisi kaban ngau dorian dia ne, Mar. Kaban bos kita, bos besar ne.
5: Halo. Ni nyawa ya, ne nemu pansut kena ni.
2: Selamat tengah hari mon, nang kelalu belalai mon. Berita cukup mana ya, temun.
4: Lama
2: nanya
6: ngamun
4: kita
6: ini.
2: Ya.
6: Berita bi.
2: Ya.
4: Mana berita
2: tau?
4: Lawamun ngai ngelawak kemiri agen ne.
2: Boy batu.
4: Boy batu ya.
5: Boy batu repa.
4: Boy batu terus ya Mar.
5: Mari GPS ya.
3: Dah lawa ya. Kemiri
2: lah.
6: Benar ya aku suah kemiri tak aku menjadi
2: gua. Ya. Pecah rahsia ada
6: yang ada. Aku lihat kau orang benung on air kau kur.
5: Sige bukanya ya. Sige bukanya
4: orang boy batu ni Mar.
2: Anak agak ke keripap dia lebih. Asa beli kediri keripah pila. Oh, bisa boleh hari tarimon seluai nadai.
6: Dito seluai nadai tang ngemplasi.
2: Apa? Arab ke bisa malah gini. Sudah ini pintu, sudah ini pintu ini bu.

0: Benong prasmiane di es ngau mar.
1: Ya, baru dah berjadi. Lepas kita ke bertunggak ngau pintu penama pavilion ngau services. Dia di pedak ya udah premier Sarawak udah tamak kia. Baru sampai lama udah tamak kia tu. Nama tu?
0: Aku bedak TV tau di tau dah berjakau kia tadi ni.
1: Ya, dah. Nak saya ke datai di tau deh, Sam.
0: Amat ya bisi. Aku benong bedak TV ke dalam tau ni. Ngarap ke nadai penanggul seduai dia diam ya. Walau tajak pan benong. Tajak fan benung pengawal berjadi nadai ngacau orang aneh mar.
1: Kapan kita kebuka Sam?
0: Seraya seduai ni nangkap plasi kini seluai kini dia. Kita ke Bintulu dulu. Orang Bintulu, halo Bintulu.
2: Hello Sam.
0: Okay. Itu double tu dah.
2: Kepulai ko. Okay.
0: Mudah kami ke single. Lalu jili asa. Ni Yun.
2: Nadai.
0: Double. Nama berita di Yun.
2: Mana
0: gerai ni. Bayak banyak. Nanti gerai. Uliah belagu banyak lagi ni Yun.
2: Nah,
0: boleh berkuang. Tadi mana gerai tu boleh berkuang.
2: Berkuang.
0: Kita di Bintulu bisi pengrami ke dia tu Yun.
2: Ya, bisi.
0: Amat. Ya, Sarawak Agrofest. Padang belo lama ne.
2: Seberai tu jauh le pedak hari
0: kuti tu. Nasib kan ada mini studio ke ne Yun.
2: Amat.
0: Nanti bisa mini studio.
2: Bekamarnya mah.
0: Amat benar kita itu. Yun Gerai, Yun geng double, bisa geng double kita. Kita ke Seriama. Aninggan eh, anu madah kurang au. Kita ke Seriaman. Halo orang Seriaman dan tentu nade buka itu pengulu kita. Halo, Pelabau Kibin.
3: Halo.
1: Tunggu. Lawai dia makan kari pap.
0: Ya, aku.
3: Bersambung
1: makan kari pap.
0: Dulu
1: kita dia si Ibin kenya, Ibin Akhirom ya kari pap ke kita.
3: Ngisi Akhirom. Nanti aku ngayas ya, Uli Akhirom.
0: Ayas bisi nyangkuang kami kari pap de Ibin.
3: Bisa
0: tapi kau kita itu berapa kali nyuam ya nyangkuang kita ini
3: dengar ada sebut ku sarinya tiga lun siang apa kira nyangka gitu bayang
0: tiga lun siang
1: mau teh tiga lun siang dua belah darat tiga
0: nyok kayak keripap lagi tiga lun siang ya
3: nama berita udah muka nyokap beranau udah muka
0: beranau mana ngau di es kita
1: beranau orang muka ya nyelengau hormo. Artinya di es kita ikan nan muku ikan selubai ikan yang bansut
0: aging ikan plastik ne
1: aging ikan plastik ya
0: ngarap kebulian lagi marah
3: sarinya ninjau sudah mar belakang bos sejauh pedaku po masih di yang isi gak bos kudu
0: ya Ben lemai itu lagi mupuk baru macam ngakai dewan
3: kian
0: benar di pedak ko Ben.
3: Benar nama? Benar nama?
0: Benar nusu. Mantau-mantau orang dia.
3: Banyak menya.
0: Ya.
3: Asal dia kita nak ngomong kemana makai. Mana gawa? Gagal nanti ko. Hanya di masyarakat tu.
0: Nama syarat, nama tak syarat.
3: Nah lah radai lagi. Mereka udah kagawa lagi.
0: Kantuang nih. Ini penuh.
3: Balik juga penuh, anda tahu.
0: Kini dah gawat, melompat.
3: Syarat kita.
0: Dengar deh. Pulau segi darah tanya deh. Nama pulau gawat. Ben Ari Seriaman. Jadi kita dah temu meh sebuat gawat bawa ngelah tengah hari itu. Jadi bah. Randau minggu tu kita di Miri ne bi mai ke kita topik sarito topik santai-santai je ne ne bi
1: iya betul
0: ngendang ACSJ tu
1: ya betul
0: laban malam tu lagi dekat diatur malam

0: Tau meh kita ikat nemu ni bagi lagu ke bergelar champion malam tau lagi. Ha, okay. Mm-hmm. Jadi RMT tu kita nyerah lagi nuan pi ke merindang kita dulu. Kini dah lama ke kita sebuah tu. Berjaga out.
1: Okay. Terima kasih Sam. Jadi seraya kita sebuat sedia kediri buat topik kita itu. Munyi ko Sam tadi ke di anti balap ringa ketua ni Sam. Program SSJ ke 9. Jadi terima kasih bos kita di Betung Din, di Jebana apa sudah sedia ke topik kita hari itu ni.
2: Aman. Sebenarnya Miss Brenda. Kami nuai DJ MA kemarin. Terpansal ke siko orang benung nyinyet kemua ya tak kumbai kami dua nuan kemarin.
1: Okay. Oh, ika ni sampai kian
2: nak. Jadi mesti mayu akhirkan mau siapa bagi kembar DJ Brenda kita tahu kena tak dia dengan gaya. Betul sapa, lumayan tu.
0: Engka siapa nya? Anang anak-anak au tiu tu lengau ke bi kini
1: lain na MA tu dia lengau ju terbayang si latai dia ke MA tu
2: ma sambuan lekasih tengah hari tu
0: lengau ke bi nya ok nama-nama nya nabi
1: lepan sirat tu ma guru jadi bayar
0: nada yang mutip buka iku ake iku si mutip lengau
1: Okay, Sam nyanyi terus Rinan setiap lagu hari Riki dulu ngalau ya Bunga Pinang.
0: Okay.
1: Berita MA tau
0: ambil kepada lengau.

0: mo buong e pinang aw ngabe kya badol lang ngaw deh nebe
1: sala ke buong e pinanya
0: sep amat aw
1: ah kana ma ko jebuk kanya alayo tama bubu di tahun
0: ya cuan nama
1: pansut
0: ya ya
1: kau kami di tahunnya aku lebih 10 mata kemedak di
0: tahun
2: 10 ikut
0: alu asoh belagu aja masih dak lagi mar ngari ngari ke bala kenadai amplasi bala kenadai boleh ha ika au pa penyanyi
1: boleh kami di tahu
0: kai
1: ikan yau ikan pirang kena orang kau
0: ikan bau ang ke kelai dia mak yang ne au au terima kasih agai ADS kita ini.
1: Tamak ke diri.
0: Oh, tamak ke diri.
2: Oh, tamak ke diri. Ini lagu Ngai Pinang tadi.
3: Oh, mama bisa lagu.
1: Ya, tu tadi lagu bisa.
0: Mat. Nanti pihak terima kasih Ngai B ke aw.
2: Kira
0: ke bisa. Ngai ngau kurang. Bisi aura sama B itu. Bisi aura. Bisi nah B itu aura.
2: Atau bayang-bayang ke betuan kian.
0: Amat, gede betuan dia lengau. Lengau kurangnya. Ya, tebah lagu Bungai Pinang nyo trudus ga bala sida ikan tama pukat.
1: Masuk
0: masuk
2: jayo bye. Au moni ko semlin
0: umur. Semlin umur telege. Pelaba aku ya ya lagu sare to lege Neymar.
2: Neymar dulu orang
0: buka
2: dia.
0: Ni nemu aura ya lagu lege 5K view kita.
2: Kaki orang mendanun lagu lagi Sam
0: ya. Ya, lain cerita.
2: Lagi lelengau kenuan
0: lah. Ya, lu limpeng ya tiu asal lagu dia lagi. Okay, Mar, ngarap ke bisi berbagi kita yang banyak lagi nih, Mar.
1: Nak ke dia
0: tau
1: tiga
0: ikut
1: Sam. Tiga ikut. Lagi aku muji
2: nunggu aku sedak
1: ke
2: kain. Tak
0: patah. Kasih ya, ini bungian cerita. Aunya
1: kami
0: nyawai. Okay, nyawai. Okay.
1: Teruskan B.
0: Okay, B.
2: Okay. Okay, terima kasih Sam ngau Mar di muka itu ne. Okay, jadi cerita kelbagi nanti malam ni kita nemu malam lagi berengkah kita program SSJ ke 9 hanya di setiap stesen lagi dekat fungsi ke nama 7 program SSJ tu kerja tu nintiang tahun ne Sam. Aunya di cerita lagi malam tu ianya program SSJ ke 9 di Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan puak tu dekat dia tur tau ke berengkah pukul 5 lemai lalu kapet merah lagi berengkah hari pukul 6 lemai tu lagi ya jadi kira ke alu berengkah ni kita Sam alu 7 terus ngagai kucing dekat fungsi ke nama 7 SSJ tu lagi okey Sam okay. Terus pulai
0: nanti kucing. Okey, terima kasih B ne. Tu di kucing nuan ngasu nama tu berjurai ke berkawan ngau 7 ACSJ tu ke nang diatur kira ngelansa mimi tu ne B. Kita sama nemu kenyau ACSJ tu diatur perengkah 2014 sobat tu B.
2: Iya.
0: Saya ingat tu cukup lama. Anang program tu
2: Sigi Diantik.
0: Sigi Diantik diterima lalu pihak maka nang platform nur kita yang tadi mantai ke industri muzik kita iban ke lebih hakik meh menua kita ditau ya mantai ke penyanyi penengkebang lagu
2: atau bakat sidak ya
0: betul komposer lagu orang ke ngagak leka lagu ngau semua ke mekuh ke industri muzik kita iban jadi maya tau meh atau ke awak tau meh platform nur sidak ya boleh mantai ke dirimpu lalu muka mai muzik kita ukai seminar dalam menua kita tu aja deh bi ne dom Ibin Yun Amar DS tang ngagai rengkat antarabangsa muka nanti kita sama nemu dia tahu laban kita yang kena Facebook deh B orang hari menua bukai pan uliah meda uliah meda kita empu ACSJ tahu ke anugerah carta siapa juara jadi ngarap ke ngau platform tu udah tu ila mayuh hake meh tau ke keni kunya ricah hake meh industri muzik kita mayuh hake pala penyanyi-penyanyi baru, penyanyi kenang udah bisi ngena peluang ke disedia ke kita ri YFM tu meh nabi nur sida tadi mantai ke karya sida ya nama tu utai ke di kakak sida ya baka lagu ngambil kenya lagu atau ke muzik kita iban terus dikelala okay semina barenggat menua kita itu tang agai renggat antarabangsa jadi kita meda bala penyanyi bala komposer kita dia tahu kai orang cara namanya okay orang cala-calangnya nabi
2: ya betul sigi dikelala orang dikerinduk ke bala pelinga kita kayaknya tadi ke finalis hari itu ne
0: betul au jadi hari ACSJ itu hari program carta siapa juara mega ke dikeluarkan inti yang hari lima mega Nur tadi bala penenggembang lagu bala penyanyi kita boleh mantai ke karya sidaya jadinya Siti hari tujuhnya tadi bi anugerah carta siapa juara atau ke nang diatur nyak meh munyi kaku harap ke platform ke disedia kita itu dikenal ngoman ya. Bersayang ngau sihat munyi ke jakob Melayu tadi neh bi sama-sama kita ngangkat ke industri muzik kita okey jadinya ba ngelansaknya tadi bi ngelansak mimin bekawal ngau tuju ACSJ tu ke diatur okey
2: terima kasih Sam jadi kira si gamat penerang hari Sam tu tadi bekawal ngau ACSJ kita ke 9 tahun tu jadi kita terus gagai limbang tu Sam jadi adum dekat nerang ke nama tu Siti lagu berengkah beradio tu tadi jadi udahnya ayan ber TikTok bisa enggak di YouTube ngau platform digital jadi nakat ni radio agi berguna dalam mantuk lagu Iban agar mai ke serta datai ba mensia mai okey kita terus ngagai limbang tu adum
4: Okey, terima kasih Bi. Lalu terima kasih ke Bos Bana ti udah nyedia ke topiknya berkawan gau SCSJ. Jadi munyi ke ditemu di sebuah SEM tadi penguat tu dekat dia adu ke di tuang malam tu lagi final nah. Jadi radio tu tadi mengkang berguna tajap pen munyi ko kita sama nemu platform baka media sosial buka Facebook, YouTube, TikTok ngam macam-macam lagi. Ya, agi relevan dikena meri peluang ngagai bala penyanyi menua atau kelebih agi radio YFM Iban nyempu dalam gerbai ke industri muzik dayak ngau penyanyi Iban kelebih agi dalam ngerami ke atau ke ngericah ke industri muzik bermenua Sarawak ngambil ke uleh bersemekih ngau lagu serta muzik hari menua luar nah, Nesem jadi pia mega berkawal ngau pejalai lagu tu tadi ditemu kita mega hari YFM tempu hari TikTok pun udah nyerarai bakapi tu tadi hari TikTok hari media ramah kebukai nya Siti hari take mana lalu pian mega media ramah mega ngenegap kagi pejalai Siti-Siti lagu atau ke pengkarya-pengkarya gaga muzik lagu lalu media ramah tina dari sekat jam ke dia tu jadi radio ngau digital tu ukai bersemekiah ukai berbekiat tang ya tu tadi sama-sama berjalai ngau harus pemansang jam ke dia tu jadi suba bala peninga oleh mendiang ke radio oleh mendiang ke lagu oleh mendiang ke kita ke berjakau tu tadi ba curung radio aja nya radio ke disebut analog jadi tang dia tu dunia ti jam 4 berubah jam 4 mansang dia tu peninga oleh ninga serta meda mendiang ke radio ngau meda visual sekali ba platform ke disebut tadi baka Facebook YouTube ngau media ramah kebukai lalu ayan ba Siti platform anti kita dia tu semuanya oleh dipedak telefon magang Siti telefon oleh dipedak baka YouTube oleh dipedak telefon TikTok oleh dipedak telefon okey sebenarnya oleh dengar radio aja nya tadi ubah pemansang tadi lagunya pun lagu kita ibanya macam mansang kayak semina bar radio punya ke kita iba YouTube pun bisa isi dah ya ke nemu ngaga video clip MB semua macam-macam eh dia tahu nyau AI semua bisa tanya maja ngermai meh ba teknologi laban kita bangsa tu tadi nitiah ke singkang digital jam gede tau. Ya tadi penemu hari lima tu bih lalu pulai baru ngegain one day piri.
2: Okay, cuma saya Dom udah nerang ke platform digital kita ke bagi Munyiko Dom tadi ne. Alaman kita ke seminar radio je boleh menyanyi ke lagu Iban. Kita punya platform digital bakal di TikTok, YouTube no platform ke buka. Biar mengat kita pun bisa ATM klik ke tadi ne Dom. Okay, jadi kita terus ke Sibu tu. Dekat berkongsi ke Siti. Tok pelabak ku mayuh orang sikit rindu artis tok ke bernama tok tadi Mawat. Jadi kita nemu Mawat tok dekat sikit ngemaik lagu rentak etnik Sarawak di kelebihan di menua kita yang pun jadi Sibu tekan orang ke bakal ni Sibu FM medak sambut peningah ngagai fenomena Mawat tok kelebihan ia pensiko finalis SCJ kita ke 9. Okey Sibu terus ngiruan.
1: Okay, terima kasih Brenda. Jadi nanti kita berhati kan ke sekali tu ACSJ kita, kita bisa mai irama etnik. Irama etnik tu ia ke penyelai atau ke di dalam jako bahasa kita, keunikan ya deh. Lapan ia bisa dikumpai kita baru bunyi musik ya deh. Lapan ia semak hati bala peningau metu. Lapan nanti di pedak dia tu boleh didengar kita dengar radio, boleh dipedak kita dengan media ramah kita atau ke media sosial kita. Nyak kebuah Mawat tu kira ke ya udah gak menang bak kategori lagu etnik Borneo ke pemadu mana bak AIM 2000 AIM 25 tu dah.
2: Ya betul.
1: Kira ke nyak ke penyelai ke di baik ba ACSJ kita 2026 tan tajak pihak merik tapi puji megak ngagai bala semua finalis kita 12 ikut finalis kita kebukai. Laban sidak ya di pedak aku diperhati ke aku industri muzik kita ibantu ukai semina ia mansang ri sukut lagu irama etnik muji munyi ko kita tadi lagu Mawat ya ya contoh ya nya nanti kita meda sidak Rambles Water ngau lagu di rantai pengingat manis terapai ari Wat Rock Proud Me Dara Helena Nuan Bisi Intan Nikemuan Jonas Jonas, Joni Aman, Arisa, Tanah Bernyang, kita yang beda Aku, Kai Lulung, Winnie Albert, semua lagunya mana-mana magang. Dia pun Nuan Siko mega bisik nama tu penglebih yang pun hari Pobi Chloe pihak mega lagu Nak Mudah Aku Lengkap hari Doni Lang pihak mega kita berhati ke lagu Singkang hari Diana Shini Anak Dai lagi pengerindu Ika Ika Saiful lagu hari Master Masterpiece Menyadik kemakan yang
2: nanti nitya general nyama ya sida ya tu tadi lain magang dan general sida nak nak semua etnik
1: general sida ya lain magang
2: tang betul
1: okay nama gak kita nyebut Mawat ne ngai ke orang baik kita tu kira ke nyebut Mawatnya aja ndak semua magang
4: ya tu
0: ya ke masuk finalnya nang
4: tengah mana ne
0: mana orang ratai ba finalnya nang ditemu kita nya meh
1: kita meda lagu Mawat tu ya laban ya bisi mai baka main asal kita mimil
0: ya
2: betul
1: nya meh Siti Utai ke boleh dia bagi atau ke boleh dikunci ke ngau bala peningat kita ke mendiang ke randau kita sebuat sare tu ne
2: ya au okey, terima kasih Amar di Sibu. Okey, jadi kita terus ngagai Bintulu, Inyak Sharon. Jadi dekat kunci ke Ari Bintulu. Yangnya kita dah nemu kita bisik 12 ikut finalis SCJ ke 9 tahun tu. Jadi 10 ikut solo, ngau 2 raban yangnya masterpiece ngau Tanah Bernyang Band. Jadi hari ni ke diperhati ke Bintulu FM nama utai ke pemandu narik hati artis solo bersatu ngau artis beraban band ke sekali tu. Okey, terus ngagai nuan di Bintulu Yun.
5: Okey, terima kasih Bi. Jadi nanti kita berhati kena artis solo tu ya meri pengeriang ba vokal ngau identiti. Jadi ba sikup penyanyi nya empu. Tang nanti ya ba artis beraban kita meda tenaga persembahan mayanya. Lalu nanti madah ke artis Beraban tu yang mesti bisik kerjasama antara sida ya ba tim Beraban tu. Nyalai dua itik tu solo ngau Beraban mantai ke music iban ti modern ngau ngembuan dynamic. Tang kebenarnya uke solo tau ke Beraban aja. Sapa ke uliah merik empas ngagai peninga ngau sida kemeda. Tu ke kenikonya uliah ngambil arti kita uliah ya. Namanya jadi juara ama nya ya tadi
2: betul
5: bi nanti bakal tim Beraban tu tentu ya mesti bisa bersatu lah satu hati kita nah
2: betul nanti dah bersatu hati ya. Lagi ngan ya dia siko aja ne Okey nama ke Sam
0: berseraku apanya
2: iya
0: berseraku
5: siko Sam
2: siko new F ke
0: malah siko benar berlagu tak tertebah ya tanya lagi ni
5: Yun
4: satu-satu kemahiran mati
5: berbeda ya antara solo ngau artis Beraban
0: ya.
2: Okey terima kasih Yun. Okey jadi kita terus gagai Ibin di Sri Aman jadi ya dapat kongsi ke tahun tu bisik kategori baru ianya lagu SCJ. Sama dari Bian.
0: Tukai keripap.
2: Tika kunci keripap tahu. Nada masalah. Kunci ke kini asai keripap dari uji Bian kemarin.
4: Panggilah, jangan pergi lah. Hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu kunci ke.
2: Okay, jadi tu tadi Ibian dekat kunci ke laban bisik kategori baru deh. Asem ianya SCJ pemadu popular. Nyukat nyebut keripap dah.
0: Lapar bi tengah.
2: Oh jadi atau tadi nama kebuah kategori itu narik hati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sebengkah lagu atau ke kategori lagu popular tu ke baru tu tadi Ibian. Okey terus pulang one di Sri Aman.
4: Okey terima kasih Miss Brenda. Selamat sejahtera monyet kurang betul.
2: Yo.
4: Kebuah kategori itu di nyora betuangnya.
0: Nyora betuang.
4: Orang betuang, orang bintulonya dari betuang.
0: Ya.
5: Lapo.
0: Nyok ge. Okay.
5: Kekarito.
4: Okay. Lapar di kudu pakai itu ya. Jadi nama kebuah kategori itu narit ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sesebengkah lagu. Jadi lagu atau ke kategori itu di pejalai digagak tahun itu laban dia ulihnya di alai community atau ke mensi mayuah mandang ke pengegati sidaya lalu pia megak nyukung sebengkah lagu ya ke pemadu di kerindu enggau cara suah minta lagu lalu pia mega ngundi lagu tu masuk ba macam-macam serta ya kebisik di pejalai ke ba industri music nyalai peninga tu endang sebagi dari ekosistem industri music laban nadai peninga tentu ya nadai orang ninga ke lagu lalu nadai orang nyukung lagu nadai orang masang lagu tau ke kemain hari tu nadai orang share ya di media sosial. Okey ya dulu terus kita ngagai kapet.
0: Kapet. Yeah.
5: Kapet.
2: Oh. Kapet.
4: Adet kapet. Okey.
0: Oh, okey.
4: SCSJ 9 ke tawan tu di bagi menu betuang udah di tau ke dekat dia tu lemai tu lagi berengkah hari pukul 5. Dan merik peluang amat mensiamanyuh. Bela nyukung pihak mega bela natai diri nyukung bala penanyi-penanyi ba industri muzik kita iban pia mega daya lalu pia mega luar sida to tau bergambar pia mega berandau ngatai kekenang kemanis ngawa bala artis lalu nitiak ka pendera mega ante nade penanggul dia dah kapet merah dekat dia atur berangkah hari pukul 5 lemai tu lagi lalu merangsang bala peninga laban tawan to bisik penyelai tau ke bisik istimewa red carpet lagi. Nyalai mesti mayuh nak ada perangsang tumu datai ngambil ke belak kita menda area red carpet nyentuh ngagai pentas finalis final SCSJ ke-9.
0: Aman.
2: Ya. Pelabak kaku, bala-bala ibu ayah udah tumbuh dia.
0: Udah datang. Ini
2: dah kini.
0: Lama tau.
2: Pedak ku bisik berbaik ke bekal udah sila ya. Amat tumbuh ni.
0: Amat tau. Pukul satu, pukul dua.
2: Sikit udah.
0: Sikit udah sila ya. Mungkin nama deh. Bi ngau mar ngau bi deh. Lepas nguliah ke nama tau. Nur ke tanya lagi penuduhnya lagi mesti ke depan-depan ke bala ibu kita ya.
4: Penting ingat ke betuang tu ya kesuahnya di ialah ingat tu final SCSJ ngenang sem mega aku antara kami dua subah nanti ya agi nyadi bujangan di Sri Aman subah.
0: Dia tu lagi bujangan.
4: Lagi bujangan lah.
0: Lagi bujangan. Jangan ikut kumpai ni. Dabalan.
1: Sedih mak.
0: Oh, sedih ni.
4: Single dabal ya tadi. Sengajaan main sana. Ya,
1: lagi. Kita
0: bakal terdempak lagi. Nanti ngai pajak ngai keripapnya lagi. Bian.
4: Suap. Anak majak ya. Suap mana.
0: Suap.
4: Ya, kita tanda kasih sayang.
1: Kapan? Lagi
4: pengalaman. Nah, kau ada
0: Kevin. Kau kini tarik nama tukar kenal tarik Kevin.
4: Kenal kesem tu, ya tu tarik aku ngoya, ya jampat kita tay ngagai nurnya, lalu suahnya dia orang ya ke antara orang ketemu datang berdewan.
0: Sem tu banyak.
4: Dia tu lawan kita jauh ke jarak. Nak aku
0: tuai tu nak kerupuk aku coba. Nuan ni duduk depannya. Okey nama dia Ben. Sama-sama nyukung mah kita Ben.
4: Kita pesan siap ya. So aku ngan kuat ya. Aku ngan gak ke ya. Ya dia. Tanya. Aku suai gawa kunti udahnya.
0: Ya. Kamu dah orang live Debian. Ibian kunti. Tak kita ikut pak. Kunti siang Debian. Anak anggap dia kena mula. Nanti kunti malam kita.
4: Subah kejai jalai.
0: Nanti kau mula pan. Maya tua chat-chat PM nya. Anak apa radio deh.
4: Bak kita ada single.
0: Nanti kunti malam kita Sri Aman.
4: Bisa.
0: Bila boleh
4: muda. Bisa relay monitor subah deh.
0: Okay.
2: Tahun bilanya Ibian lagi ingat kini?
4: Ditanya ada saya.
0: Kami dua Ibian kawa dia sobat deh bi ne. Yun sama ngau tumu maga Yun mar sobat tahun 2011 tu berengkas soalnya Ibian.
4: Tumu deh.
0: 2011. 2011. Jentuk ke. Pun 2011 kenyap eh bi kau Yun kau Dom apa Sri Aman sebab sebedau ke Besrara meh ya mai nama tau mai jalai rempu menyata dai
2: ya lepannya bujangan kucing lalu bujangan baru ya
0: bujangan dan mun nyentuk kemaya menyakini
2: kemaya bujangan ya okey
0: nah nemu be kemaya kebujangan tu
4: uji bi tanya ada saya
0: ada nanya orang bi sama
4: bi tanya dia nananya ada buka bi
2: bujangan aku kita gegawa bujangan lama daraan enggak kita
0: daraan enggak ni nakak ya meh ne bi
2: iya
4: ya kurang nak kedua kali komentar tu ya
0: asal gerai aja
2: iya
1: sudah ratai sudah ratainya
0: sudah ratai seru ya atas pelapa aku bi ke ada dulu gila yun aura ya kuat nebeh lagu bunga pinang aja lu penuh si damar dia dah deh ya
2: selalu ya orang sebut dulu ya sem
0: ya di buka bibir
2: oke terima kasih ya kita sebuat ada musik ke topik kisar itu tentu ya tang nang acau kisar itu kita pen semua kita sebuat ya malam ni ngap nak sabar sama malam kita nganti program SCJ ke 9 di kadatu di betul ni sem jadi nak ira siapa ke juara siapa ke nombor satu bagi kita semua sikit-sikit hebat maka
0: yang betul amat ya
2: laban munyi kurang artis ke di nama tu finalis ke sarito tadi sikit orang legend dah orang legend laban orang baru kira pihak tangnya semina munyi kurang ke tentu siapa ke dekat mic juara kena tahun tu ni sem
0: amat
4: amat nah orang ya ke mana
0: hebat
4: ya betul malam tu siapa bagi yaknya di pemadok mana
0: Ya.
2: Ya, betul.
0: Ya,
2: harap bagi kita itu semua sidak sigit manah dah.
0: Ya, harap ke bujur meh neh bi.
2: Ya.
0: Menyiko kita yang tadi maya jam ke dia tau udah mayuah orang dah ratai pelapa aku ngiga nama tu booking door dulu ngambil kesidaya nyamai meda live kita nama tu meda ba dewan malam tu lagi
2: iya amat pelapa aku kedai-kedai di pasar betul ni benung menyang kita ni sare tu ni benung makai nama tu kampua dia kulu dia
0: benung nanya dari empu siapa ngade lagi wai
2: kau siapa duduk dari wai
0: tanya muka kau bi nanya ke lagu nya muka kau bi siapa ngade lagi wai tu tu engkau lagi sano kau anak betul ya
2: iya betul nanti diperhatikan di media ramah tadi bisik orang udah mendik munyi ku cakok ya by prediction ku orang tadi mayo dah pada okey Sam jadi hanya meh topik kita ceritanya di kita terus ngakai program kita ini Carta Kenyalang
0: Carta Kenyalang ne okey terima kasih bi ngau meka bos sebana kita ini bi kau udah nyedia ke topik kita ke minggu tu topik laban kita ke dekat ACSJ ke lemai tu lagi jadi kita mai topik ACSJ maka ke minggu tu okey jadi malam tu lagi kita sama nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke 9
2: jadi kita ke jauh uliah ke terus ngagai Facebook ni Sam di YFM Iban lagi
0: betul
2: jadi red carpet pun bisik dengar live ni Sam pukul 5
4: bisik
0: 5 lemai tu
4: hari pukul 5
2: bisik ni
0: Okey, B. Kira nutup awak kita. Aku ngasuh di Yun. Oh Yun, ni di Yun. Dabalan.
2: Dabalan.
0: Dabalan. Okey, kira nutup kita ngau siti lagu Yun. Boleh ya?
5: Boleh.
0: Okey, udahnya lagi. Udahnya lagi baru kita tamak ngagai Facebook aku ke muka live Facebook kita
5: udah TV
0: udah TV ke dukun udah nyal terus berengkah sama kita lagi
1: okay. Lepas di konti kita di tu 5 ikut dengan teh
0: saya kesibuk
5: hari tadi kongku
1: hari tadi hari tadi sudah nanti
0: okay. Lalu nukai lah Yun kita sebuat nih dom Ibin Mar DS nama tu Yun Angobi aku bisik main juri tu B
2: bisik juri
0: bisik juri sigi belalai aku dulu tadi ngai madah dulu kena kita laban irau kadang bisik kemaya kita itu nadai nama tu arti penyanyi semuanya kusung ke kadang ne ka pelagu kadang maya sebuan tu tadi pedih mah ka pelagu ne nadai tanya awak nak dia
2: masuk sebuan ke studio ne
0: terima kasih hang juri kita meh laban ya boleh datai ngau kita udah tolgi kita bekelala ngo ya bi Yun Amar DS Ipin ngau begat dom okey jadi okey Yun nutup ke kita lalu aku muka live kita Facebook kita ya
5: Okey aku nutup namanya randau kita seminggu tu ngau lagu siku ari finalis kita Mawat Dayang Bintang
0: okey

0: 짧다
1: 그녀랑
0: 오케이 아냐 메
2: 주리 기타네
0: 주리 기타민 것도 비 도움 이비엔 마르 디에스 아윤 가오마가 아냐 짜네 오케이 아고 모양 그 카메라 들어가오
3: Hello.
2: Hi. Hello. Hello, juri. Nama kita juri kita hari itu.
0: Aku zoom juri kita dulu. Okay.
4: Nengguai.
0: Aku zoom juri kita dulu. Banyak kita boleh berenang ya. Okay. Banyak ya. Si pedah bi, Adam, Ben.
5: Bisa.
4: Bangun si pedah.
0: Okay. Banyak
4: juri. Nama berita juri hari itu.
0: Mana? Okay, juri kita ianya May Franklin. Semua lagi Mike dan May. Okay. Sudah bisa dengar? Bisa dengar ni. Okay. Ianya juri kita ya May Franklin. Okay, tentu kita kak beranau ya dulu meh. Ke tengah hari itu nanya-nanya ya berita semua meh. Agak buka berita album ya semua. Okay, jadi aku dulu ngepun ke kita sebuah nih nanya ya. Sebenarnya aku beranau gunawan tu May nih. SCSJ malam tu lagi. soalan cepu mas tu nih.
4: Betul.
0: Soalan cepu mas nih. Okay. Asai Sainwan. Siapa kini? Asai Sainwan nih. Nadai salah pelabur. Aku deh dalam anak tinuan nih program tinuan.
3: Asyikku. Semua pemenang.
0: Semua pemenang. semua dekat pemenang.
3: Semua pemenang. Lepas sidak ya dah dipilih untuk final. Maksudnya sidak ya the best.
0: Amat ya.
4: Steady juri.
0: Sidak ya the best nih.
3: Yes.
0: Okay. Okay, jadi beranau ngagai ngau nuan tu dulu May Franklin ni. Berapa lama sudah dalam industri kita industri muzik kita Iban tu?
3: Tu tahun yang kelima lah.
0: Kelima tahun ni.
3: Tak merasa.
0: Album atau ke single nuan keterubah coba lagu.
3: Udah kelalu lawan.
0: Udah kelalu lawan. Bisik mimiat dalam klipnya tadi ya. Nadai.
3: Timang Pengerindu Puang. Ya sama album kau Timang Pengerindu Puang.
0: Udah kalau lawannya single ke terubah nuane. Yeah. Siapa penengkebang lagunya sobat?
3: Duikuk diri menyadi nya Matius Mambang kau Jesli Jabu. Mostly lagu aku memang seruaya.
0: Seruaya.
3: Ya cuma lately lah habis orang bukai.
0: Nak kau kerja tu berapa sudah single atau ke album nuan?
3: Mayuha. Lebih kurang 10 hiti. Tapi nadek lemah DJ.
0: Nak ngawa. Tan suai ke di tebah atau ke di dengar kita dari YFM.
3: Yeah, thank you bala DJ.
0: Okay, sudah aku ngalau ngasida duombi mar ke bisi teka deka ditanya ngau juri kita Yun. Okay, aku nyerah ke kita sebuan. Siapa dulu kini? Aku zoom gambar kita kan.
3: Kan
4: banyak
3: tanya
4: DJ. Malu. Nyok sal juri lagi.
0: Okey.
6: Selamat ngali hari cikgu.
3: Selamat ngali hari sis DJ.
6: Namanya lagu pemadu baru ke bisik kini?
3: Baru dah tadi kunci hati.
6: Baru dah ne?
3: Ya,
6: kunci hati ke pemadu baru.
3: Ya. Betul.
4: Cikgu juri itu tadi ya?
3: Bukai.
0: Asal itu guru besar itu ne Yun. Asal itu ne. Jibi itu ne Yun.
6: Mirah
0: mau ada.
6: Cik zoom
0: dia. Sam.
4: Ana macam-macam kita guru besar tau.
3: Okay. Guru mit ya. Okay lah DJ. Guru biasa. Jibi gak guru biasa.
0: Nuan, uleh madah dini nuan ngajar cikgu.
3: Eski Merdang.
0: Eski Merdang ne.
3: Semua ja ngau Bandarial. Paling.
0: Ya maka guru besar ba Eski ne. Siapa madah ku guru besar kai nundai aku kini. Guru besar ngau dunia lagi sano. Kau ngau nundai aku.
3: Guru
0: mit ya. Guru mit. Ngajar ba Eski Merdang ka ne. Siko pengajar kita ya. Oke, lagi bisa ngedi Yun. Nadai. Okey. Kita bukan B. Ni B.
2: Okey. Selamat tengah hari. Juri kita. Nama berita.
3: Mana puji Tuhan.
2: Kira ke baru ya tu berkelala tu ni.
3: Iyalah.
2: Kalau ke bisik kemiri kini bulan depan tahun depan ke nama walau kangau ni.
3: Ujung tahun.
2: Ujung tahun tu.
4: Ya, bisik kangau lah.
2: Bisik program kini di miri ujung tahun tu.
3: Bisik bala kahwin.
2: Oh, ramai lah nah.
3: Iya, lepas Christmas.
2: Oh, lepas Christmas. Yeah. Oh, uleh menya ne.
3: Koleng-koleng
2: ne.
3: Iya.
2: Oh, jadi nada esok tanya buka itu juri. Cuba kasih laban bisi awak ngelimpang kami sarito. Jadi nama atau tadi laban kita bisi program SCJ sarito. Jadi nama asainuan ber program tahun tu ber program SCJ itu tadi juri lebih lagi baka artis-artis ke segi di kerindu balap ringan ne. Jadi nama utai dekat nuan ngagai sidak ke tau ke juara atau untuk lagi juri.
3: Kedekat aku anak lembu kau berkeni kawan dah lepas tidak semua hebat-hebat. Ya, semua hebat-hebat bekas tidak Winnie Albert, tidak Ika, semua sebut je nama orangnya semua hebat-hebat. Dan nama-nama tak kedekat.
2: Dan kita pun nanti betulnya juri laban kita di laban munyi kunuan laban finalis ke di di Pekit Sarito nya lagi. Sigi orang minat korang. Munyi ke balap ningal sigi rindu ningal lagu sida deh.
3: Ya,
2: jadi baka bak penemu nan deh juri bak genre ni nuan ka di di munyi kunuan juara Sarito lah. Hin aja hin.
3: Soalan cepu mas.
2: Genre laban sida genre tu beza magang deh lainan magang.
3: Tapi nadai lah nadai contoh nyantik suba yang lebih kepada ballad balada deh lagu slow lagu ayun lundai tapi dia tok nadai lah DJ nadai nadai milih hotenya
2: nadai milih ne segi betulnya juri laban kita pun munyiko Sam tadi kita pun mansang makin maju dia tu
0: betul
2: lebih gaya ngena AI dia tu deh udah sama bela mansang ke lagu kita iban
0: amat ya
2: okey awnya meh Sam hari yang milih terima kasih juri
3: sama
0: ya. Okey, nyak ngedek neh, B.
2: Ya.
0: Okey, Mar.
1: Kau bisa. Nadai, tu tanya bukan. Ya. Sam, okay. Tak boleh bisa. Terima kasih kepada May Franklin. Laban dah merik awak datai ngau kita sebuat sarito.
3: Thank you, Muka. Thank you, Muka. Gak bala DJ.
0: Aku Zoom Mar dulu. Nama, bisa kapan baru, Pia Mar?
1: Kapan aku tahu bisa ya duduk itu DJ Sazia Gia kita
0: DJ Sazia
1: ya aku nama duduk di itu
4: patut Sam kan ngezom
0: tadi mana tadi di S gak kita berandau muka aku tadi
1: kau di S nyo masuk ke buah plesau
0: kan jadi juri legenda
1: DJ Sazia Gia kita itu penyanyi gak tau Sam penyanyi
0: apa kok lagu yang lagi Amar
4: DJ Mar nyanyi.
0: Okey, asof lagu kau lagi Mar au.
1: Au Amar.
0: Okey, Mar ngau Sasia meh dia ne.
1: Sasia.
0: Okey. Okey, siapa lagi bisi tanya tadi Don Ibin?
7: Au. Okey, Sam, aku tu bisi 4 tahun ketiga hari tu suah mendak gambar juri kita tu. Laban aku tu sepiak ya ke ngagak clipping kita tu dah. Umbak ke belajar tu dah jarak. Jadi tu juri. Laban kita tu dalam perjalai dekat medak final SCSJ ke-9. Penemu nuas tentang SCSJ tu jadi palan platform alang angkat pihak megak kemansang ke lagu-lagu Iban kelebih lagi. Pihak megak industri music Dayak kita juri.
3: Bagi aku strategi ke tempat betulnya laban yang macam tengah-tengah. Nanti ya contohnya nanti ada gagak berkucing tu jauh orang miri kat atas orang limbang apa semua jauh kan tapi nanti bawa tong yang macam center lah strategik. Ya bagi aku ada masalah bertempatnya.
7: Ya SCSJ tu jadi anugerah ya ke mengkang ngemansang ngangkat ke lagu kita Dayak kati ko tuan juri.
3: Ya memang leban tu anugerah yang paling tinggi ba industri music Iban kan.
7: Ya. Ya terima kasih juri.
3: Sama.
7: Ya. Okay. Sedaya ke ninga ke penemu juri.
0: Amat. Betul. Ya. Ya. Ah, nyamai nanya ni, Bian. Okey, Dom, non bisi Dom. Abu tahu kita berengkah, engkau bala peninggal kita panjo nak nak sabar nganti program kita. Au,
7: Okey, aku okay. Si bisi siti tu juri, Mei Franklin ya. Siapa ke orang ke ngemai nuan masuk industri itu coba?
3: Flashback. Sebenarnya memang aku minat berlagu. Tapi masanya

0: So aku nanya lah, nanya ya. So yang mereka jalan. So hari ni lah permulaan dia. Thank you John.
1: Cikgu John kan
0: eh? Ya, Cikgu John demikian.
2: Jadi sebetul tu Anjurin eh, sebetul sisi lagi. Nama pesan tuan, kelebih lagi nama tu ngagai company tuan ke ngau apa pekiat tu company tuan kan baru ke Dambai. Bisa berapa ikut sidak ada masa final tanah berenyang Eka Sekwol nama pesan tuan guys sidak malam tu.
0: Ya, aku tu laban yaukai artis tetap. So untuk lagu yang untuk lagu yang last Kuci Hati tu, lagu yang terbaru lah, yang Kuci Hati aku anda KMP. Untuk information lah. Tapi untuk artis EDP kenggau final Ika, all the best. Sama gak kau Sifu Jesli Jabu, all the best. Tumpang gembira. Enggak usah tak buka yang megak.
1: Okay. Nya dong. Tanya.
2: Nya jangan macam.
1: Terima kasih katanya. Nyo berengkah kita. Kita ini ingat ke pemutus minggu yang sobat ya. Bak carta kenyalang kita. Okay.
3: Carta kenyalang.

0: Carta.
1: Okey. Ya. Patut mai. Tania Haibin, patut nak gagal salah itu nebi. Keripap boleh ya. Lumpur satu boleh ya. Okey, Tania hage orang Sri Aman meh. Laban champion minggu tu. Lalu meri pengganti muka ngagai orang ke ngepiat surat kabar meh minggu tu. Aruh yang ada ingat kita ini. Nanti mengawak nusun bangku ba ba SSJ ka mia.
2: Apa saya cie elaban?
3: Guru.
2: Ba mamat nusun bangku ne.
1: Ya, kenapa yang lari ke diri dia marah? Iya. Nya empat kau nanti mengawak nusun bangku menjadi meh asal nak gawak minggu tu. Kau yang.
2: Iya.
1: Laban ti ya tanya. Ya segi dihukum kita ini. Nanti kau kita leh na ini mar.
2: Segi kasu ya belagu terusnya
1: sih. Ya, ada awak Marbi, Yun utang kita ya. Utang kita minggu baru ini lah.
3: Minggu siti.
1: Minggu siti ini lah. Okey, kak pendak aku meh kami kena ngari kia ngai ke new terbasau ke jam kita eh. Kami di tu pun baru.
2: Ya,
1: ngai ke sida lah. Ngai ke new lepas baru hari bubu lagi
2: ni hebat.
1: Okey, ba YFM tu pun dah datai siko penyanyi kita nasi aman last minute dia datai. Okey, jadi aku baca pemutus minggu yang kemari Melissa Ari Sri Aman datai ke Kuching ngau mai lagu sunyi jadi bab pun duduk nombor 7 Boniface hari lubuk antu hari YFM Miri mai lagu ati rugang okey hudanya lubuk 6 Herita hari Sibu mai lagu air mata lelengau udahnya May okey May Franklin no? Okey hari Limpang mai lagu bujang biriam dan yang lalu lubuk penduduk lubuk 4 inya Jimilia hari Miri mai lagu penyayang terbelakang setegal pemula udahnya Hendrik hari Sri Aman Wan Berga di Bataku nombor 2 Muhammad Adi siko titoker kita yang muka tu ya hari Sibu mai lagu tungkat semangat ngau muka meri pengganti yang kayak Robertson hari Sri Aman mai lagu Risa okey tahniah hari Sri Aman minggu tu okey thank you clipping bi nyabi.
2: Ya.
1: Oh, mana? Nyok mah pengawal nan sari tu. Oh.
2: Yang kuang. Iya, mesti ya.
1: Yang kuang clipping kita, clipping kita, ke clipping. Oh, clipping kita, ke keruput ya. Ke keruput
3: ya. Mesti ya.
2: Oh. Jadi di miri tu sem sebenarnya bisi siku pengari tang bisi dua ikut ke last minute masuk. Jadi harap ke nanti nak sempat lagi. Kira ke mic minggu baru ni. Lepas nanti muka pen mayuh dah. Orang nanti ni, Mar.
4: Okay. Muka kita dah bisik lima. Lama sudah. Okay.
2: Kira ke muka dua lalu ni lagi.
1: Mungkin one dulu. Pelabak ke mam ni. Ngai ke sida ya awas kini.
2: Awas ya. Awas sida lagi.
1: Aman.
4: Sida ya aku kan asyik sida berjuki. Di topoci. Ya.
2: Sida
4: ya apa lagi.
1: Ya, okey. Okay, kita dia Mar, juri kita pun dah sedia nih juri.
4: Juri kita dah sedia nih.
1: Okey.
3: Jadi Mar, okay.
1: On kau ya, terus kaca kau ya.
4: Okey. Kita terus medak. Kita tak medak mega ba live Facebook Sibu FM. Nanti kita akan medak terang ge. Uli lagi kita medak ba YFM. Dan tu nyeng dal ge tu pedak kita ba Facebook Sibu FM nah. Au. Ya ka ba mua ko tu Sylvia Sheila anak Jegeri ya. Tahu ya.
1: Sylvia ni.
4: Sylvia betul nah.
1: Sylvia.
4: Betul.
2: Oh okay. Sylvia.
1: Okey.
2: Au. Apa umur Sylvia tu?
4: 19.
2: Oh,
1: 19 ni. Oh, gimana ni? Hari Sibu, okey.
4: Oh, hari Sibu terang nyawa yang didengar kita.
1: Terang.
4: Terang nah. Okey.
1: Okey.
4: Sylvia hari Sibu. Sidak tu beraban tu tadi, Sam.
1: Oh, ne.
4: Okay. Sylvia kak main lagu Juget Kunci Sabun.
1: Kunci Sabun.
4: Ya.
1: Okay.
4: Kita terus ngakai Sylvia.
2: Ya.

0: kita
1: juga konsep sabunnya saya.
0: Mama nanya nyawanya marah.
2: No.
1: Ingat deh live kami di tau tepi aja. Tepat hari. Nara ingin nak clipping kami.
2: Nara clipping deh.
0: Live manual lemar.
1: Manual kami 1, 2, 3
3: original.
2: Ya, kapu mai sudah dia.
1: Ya, tambah radio bagi yang bunyi nyawa kami sempat.
0: Nah, tumpik jari tambah radio apa mau mana marah.
1: Ya, kita gagal ke yang kedua.
0: Terus gajah mana? Gagal
1: ke Ida.
0: Ida ne. Okay.
1: Ida ya kak mai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Ya, ya, okay. Ini gambar lah, mar.
4: Orang muka megang mah.
0: Orang ni tu.
1: Orang muka orang balingian. Pertanyaannya, empu Ida tu.
0: Ya, ya, okay.
1: Okay, Ida, tau ke Ida anak Kendawang tau. Ida dengan okay ah. Mai dek Ida.
0: Ya, dengan awak.
1: Ya. Ida, sida nanya dek orang di ni dah.
3: Orang ini di
2: dah. Orang Belingian, asal ke orang Belingian, gawak pemuka.
1: Orang Belingian, gawak di muka. Ida kamai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Terumpang pelepak pengerindu ya.
1: Ida tik tanya suat suat suat telefon ke Bintulu FM aku ya. Iya kan.
2: Miri FM suat.
1: Ya.
2: Lama udah nanggau orang lagu nguji.
1: Aw sanggup ya sari tau permisi pelabakku.
2: Benar dah lemau ngasut.
1: Lemau gak aku nusi berapa malam aku dah makai berkedai duit.
2: Ngicak ke perahu nak karau ke
0: lito. Oh, gemar, gemar. Menekan-nekan. Menekan-nekan.
1: Okey. Kita terus ngau Ida. Ngau lagu ya terumpang pelepak pengerindu.
0: Okey.

0: Okey. Ya. Ni bala tukang tukang senyap eh, tukang sorak mar.
1: Minual tadi lah.
0: Minual.
1: Minual.
0: Oh, mana-mana ikan sidang mar sarito ne.
1: Ikan plastik, ikan sebelah ni dah.
0: Dah rugi. Dah rugi.
1: Ya. Kena ketuk sem tembok kelima sekali ne sem.
0: Lima ikut sekali.
1: Lepas tidak ya bisi pengawal dia tu.
0: Oh, pian ne. Apa aku bisi not dia ne juri ne. Bisi ko ya. Okey, ana terus saja ko ya mar.
1: Kita terus ke tiga Elvin.
0: Okey.
1: Ya. Ya,
0: okay, ya. Ya, ya. Tukang sorak dia dia ne.
1: Betul sidak ya.
0: Sekaban ne.
1: Pengajar sidak ya bisi ngau tu. Nah.
2: Oh, cikgu kami.
1: Cikgu sidak ya. Hari sekolah ni tu.
2: Hari sekolah terribus. Nama cikgu kami cikgu Masihon Anyau.
0: Aku baik kau tahu cikgu tadi mar.
1: Cikgu ya tahu dengan suayan cikgu ya. Kita engkau ngambil benda.
2: Cikgu, gede cikgu.
1: Ya, cikgu berdiri cikgu.
2: Apa kita tahu?
3: Matai ke cikgu dulu ni cikgu.
2: Matai ke cikgu.
1: Kau cikgu dah mar. Jadi
2: biasalah. Cikgu tu.
0: Cikgu asal belagu tahu meh mar.
1: Cikgu asal belagu kau sedar ya marnya.
0: Okay. Alvin tadi mar ya. Alvin, okay.
1: Berapa umur Alvin tu?
2: Umur aku dah tu 19.
1: 19. Oh. Three River. Di ni sekolah Three River tu?
2: Sekolah Three River sebab mukah di tu.
1: Apa? Nak semak di mana?
2: Semak mukah.
1: Okay, dah sedia Alvin eh?
2: Dah.
1: Okay, lagu kita pandu dah sedia. Terima kasih ngaga di S. Dayang Bintang. Dayang Bintang.
0: Oh, lagu Dayang Bintang. Okay.
1: Alvin dekat main lagu Dayang Bintang. Terima kasih ngagai DJ Desmond kita TTC dia ya kebenar yang nulung kita ngadu ke lagu. Okay, ngau nya kita terus ngau Elvin Simus.

0: tang.
1: Okay.
2: Ya. Udah lepas tiga manua kami.
3: Dah lepas ni tiga. Mak dia nyoba ke mak ayam non dia mak kau tak kau.
2: Mak ayam aku.
1: Okay, mak ayam, mak ikan. Mak ikan
2: aku tau. Ikan keke, mak loy-loy.
1: Mak ikan.
2: Mak ikan.
1: Okay, mak. Okay,
2: yang kita ingat kau ke keempat.
1: Okay.
2: Sazalin. Ni Sazalin
1: tadi. Pantai kajak dia, ikan dia.
2: Dah ada ikan nama
3: lepas
2: tu.
1: Lepas kajak dia.
2: Lapan.
1: Lagi di... kami bagi ke ya.
2: Lapan kita di mukah di tok tebal lagi. Ikan tasi ada. Ikan. Yang mana ikan pare, ikan sebelah, ikan yo. Orang ada ikan yo. Yang mana kena agak umai wai.
1: Ya.
4: Ikan puput nyamai mar.
1: Apa?
2: Oh, ikan puput nyamai.
1: Kira Omar hanya nyebut ya. Gagak kumai ne mar.
2: Ya, gagak kumai. Kami berapa malam tu, berapa hari tu. Maka umai belama di kemakai. Tunu ikan belama.
3: Nyamai mai lah.
2: Ada nyebut okay. Memang yang macam mau macam tau deh. Sazalin. Okay, Sazalin.
1: Sazalin ya.
2: Kapan kau Sylvia tadi?
1: Okay. Sazalin.
2: Iya nganggok kepala. Ngai nyadi nyawa napa so radio nya aku. Okay, Sazalin. Sama kau Sylvia tadi. Iya kamai lagu hujan keganti air mata aku nih Sazalin. Tajak penari kami di muka hangat. Okey, kita terus ngakai Sazalin. Ngau lagu ya, hujan keganti air mataku.

0: Okey.
1: Terima kasih.
0: Shazlin.
2: Kepi hari.
1: Mak ikan, mak balan ya.
0: Amat meriah, balai ikan dia. Minual magang.
1: Sikau dah, ya. Ia kemarin arahan di topa mamat.
0: Apa ikan ya?
1: Ane ikan kami sikau dah. Tahu ya?
0: Renol.
1: Lagu ia kamai lagu Kumang Batang Raja. Berkelalang kau Reno dulu kita seraya mun ngiga lagu kaya.
2: Bapa umur to Reno? Bapa umur nan?
3: Umur aku 18 tahun. 18 tahun.
2: 18.
3: Baru ambil SPM, lepas saya SPM.
2: Cara berjakoknya nyo terlebak mai belagu di ngaku.
0: SM. Mana amat ni.
3: Tapi
0: biak magang sida tau ni.
1: Sida ya kang uji ke Reno kang uji lagu Kumang Batang Raja.
0: Selalu ngau pekiat sida tau. Munyi nyawa sida tau. Halo Ayun ke Batang Raja terus.
1: Ayun ke Batang Raja kakak Reno kita ya. Kita kakak Reno.

0: kasih.
1: Iya. Nama tidak nyamuni penyanyi Magang Mar.
0: Nama
1: Kosem. Mata mana mana nyawa sidak demia dia tahu ne.
0: Tadi Magang sidak ya. Terima kasih yang agak sidak kebukai tadi Sem. Lepas sidak ya bisi pengawal udah tahu tadinya keduanya udah mupuk tadi Sem. Tinggal di tahu Ida, Ida bisi Renol gau. Tanya nama to Elvin lagi bisa.
1: Harap sidak ya ninga ke juri komen juri meh Mar.
0: Ya, harap sidak boleh ninga lepas sidak ya medabal live mega tadi. Terima kasih awnya mupuk sedua ya Sim. Kau bala pengajar tadi.
1: Okey aku aku ngasih juri komen dulu Marne.
0: Kita ngasih juri kita komen.
1: Okey, juri kita minggu tu May Franklin. Komen wan juri.
2: Semua sila yang mana magang. Okey, untuk keterubah tadi Sylvia Ari Sibu lagu joget Kunci Sabun. Mana cuma bisik lari memet tadi ya. Okey lari. Ia nyebut perkataan di baiknya kalau jampat. Okey, kalau mungkin dalam badan nervous, dalam badan mutuk live. Okey, udahnya manalah ya bisik vibrato. Okey, bisik vibrat impu suara. Tapi bisik gak ya bergetar. Vibrato enggak bergetar tu yang lain macam bisik perbezaan lah. Tapi bisik kesebutan ya aku lemai tadi. Bau jujung baris lagunya bisik ketindak konsisten. Anak konsisten. Ya mesti katanya punya nih tegas kan. Firm. Anak-anak yang ngasuh ya lari. Okay, overall mana? Kayaknya Sylvia.
1: Okay,
2: kedua Ida. Terumpang pelepak pengerindu. Bisik lari picang mimet tadi. Mimet aja tergelincir mimet. Enya buat ukai enggak. Udahnya ya kebukai mana? Okay, mana magang untuk dari segi persembahan overall mana? Okay, teruskan. Okay, ketiga Alvin Dayang Bintang. Pun mana? Okay, cuma bisik lari lah. And then yang po lirik bisik salah tadi kan? Bisik siti aja. Okay, induk seksi jadi induk baji. Okay, tapi secara keseluruhan mana? Tempo semua, dinamik semua betul magang. Pandai lebih dia tu berlagu. Yang keempat Sazeline, hujan keganti air mataku. Bisik lari. Ia nyebut gaya gi aku. Ia bisik lari. Lirik pertama. Nanti kita berlagu kena ke komposer aku. Perkataan yang pertamanya mesti tegas, mesti tekankan perkataan pertama. Anang perkataan pertamanya kita lari. Tapi overall manalah. Untuk Renault Siti ya perkataan yang bisik tergelincir tadi. Ia buat semayang. Ia kebukaan ada no mantah semua mana magang. Pitch, ketepatan irama tempo, kawalan vokal, dinamika semua mana.
1: Tanya
2: semua.
1: Terima kasih May Franklin. Saya ke dalam kelas tu Mar. Saya belajar sains tu. Nyelelah nuak ke mata aku tu nanti cikgu. Asyik ke kelas sains ke aku.
0: Kelas sains tau.
3: Lawannya balas balas student magang ke belakang.
1: Ya.
0: Ya cikgu.
1: Lawa dah cikgu jaku.
3: Bala cikgu
0: jaku. Tua
1: tinggal. Nama dah pengajar penyanyi pan tetap ya pengajar.
0: Indah, bakal dia pincian pan tetap ya cikgu. Kita sebuat udah pincian tetap manajer korang.
3: Ya.
1: Tunggu udah baru pincian korang.
0: Okey, aku
1: kan
0: pincian
3: ke dia. Ngai nama na to sem pengari di miri dah sedia.
1: Sudah sedia ka? Okey.
3: Laban tuai tu pun berumban ke jam ka?
1: Okey, berumban ke bala kita ini.
3: Iya, berumban.
1: Okey, agen wan di miri ka bi ne?
3: Iya, terus di miri ne.
1: Okey.
3: Okey, tu pengari kami di miri, minta madah ke diri dulu.
1: Okey.
4: Hello, aku Zamri.
1: Zamri ya.
3: Zamri.
4: Ya.
3: Yeah. Oh, Zamri hari ini nan, Zamri.
4: Aku di Sri Aman.
1: Sri Aman.
3: Orang Sri Aman. Oh, yeah. Jadi gawak di Miri udah lama ne?
4: Oh, udah lama.
3: Oh, jadi tu kecubah nan ngau si si ke?
4: Oh, kecubah
3: ne. Okay, amat kesal kaban kita itu. Masuk aja jumpa gay, dada, ya udah.
1: Oh, tahun-tahun okay. Ninggal ya lagu, okay, bi.
3: Okay, Zamri nama lagu Sarito.
4: Sarito aku kemai lagu Riraban OT Plus. Nggak pakai ya.
3: Okay, nak pakai ya.
1: Nggak pakai ya, ne.
3: OT
1: Plus.
3: Oleh, oleh. Okay. Jadi terus ngagai Miri ne, sen.
1: Okay.
3: Okay.
1: Zamri.
3: Ya, Zamri. Ngolagu ya nak pakai ya. Okay, terus ngagai Miri.

0: Oh, kat tepi amal eh. Banyak yang okay. Sambil kita. Jadi terus sebagai pengadil ketua
1: ni. Oh, bisa dua ikut ni. Oh, mana mana ke.
0: Okey. Okay. Nanti saya dah tukar Zamri. Kat klinik dulu.
1: Okey. Kat klinik apa
0: Oh, okay. Jadi sebenarnya si Kotang bisa dua ikut tu tadi nikik ngagai konti kita dah di miri jadi miri awak si dan eh Sam.
1: Puji Tuhan ya mak aneh bi.
0: Ya reti yang bisa orang nyukung me program kita itu dah.
1: Aman aman.
0: Okey. Okay. Jadi miri awak yang nyedia ke diri dulu.
1: Okey.
0: Okey, jadi minta madah kendiri dulu.
2: Ya. Hello.
0: Lala kita ya sigi suah ngau kita ya sike to.
1: Suah, suah ngau to ne.
0: Iya.
1: Cuma ni aku kena ingat nama eh mar. Lama jarang-jarang ngau.
0: Okay.
2: Nama aku Kelvin.
1: Kelvin.
2: Asal asal Kenawin, school Bamiri di to.
1: Okay. Kelvin asal Kenawin ya.
0: Okay. Kelvin nama lagu kita cerita ne.
2: Lagu Alex One yang nyak timpang pengrindu.
0: Okey, jadi terus dengan Kelvin ngari ke miri kita ngau lagu ya Timpang Pengrindu.
1: Timpang Pengrindu ya.
0: Ya. Terus dengan Kelvin.

0: Kelvin.
1: Timpang pengerindu Ari Kelvin. Okey.
0: Okey,
1: Siko
0: lagi.
1: Siko dah lagi. Kali mayu lah minggu tu nema. Ini bi.
0: Laman nak cakap kau nyata.
1: On aja.
0: Laman cinta sikit rindu ngoprogram kita.
1: On aja. On aja.
2: Laman lagi bisi jam on aja.
1: On aja mak abi.
0: Lala kita itu. Ya, ya bisi ngari ke nanti nak salah kau ngari ke Limbang ne.
1: Oh.
0: Ngari ke Limbang ke Sibu serinya. Ya program kami di Barang Bergata na.
1: Oh. Okey, kita berkala ngoi ya me mak abi. Okay.
3: Hello, siapa tahu?
1: Hello. Hello. Hello.
0: Selamat hari.
1: Siapa nama tahu deh?
4: Ku Brenda.
1: Brenda, ya. Brenda.
0: Yo, kak, ya kak, sesama Brenda.
1: Ngulih kau lah. Ngulih kau
0: lah. Cuma yang ada B pun ya deh.
1: Okay.
0: Okay. Ada apa lagu hari itu?
4: Aku kame lagu dari Sita Jin, Nesal.
0: Oh, Nesal.
1: Nesal, deh.
0: Oh, Ari Marude pagi tadi mupuk ne. Oh, sanggup ne. Sanggup nak tak kedirik kita ne. Terima kasih ya Renda. Okey, jadi kita terus pengeri ketiga kita.
1: Okey.
0: Dia nyak Renda ngau lagu ya Nesal.

0: Oh, okay.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah. Okay. Okay.
1: Okay, oh, tiga hari itu.
0: Hari renda tadi Nehmar. Eh, Nabi.
1: Ya, betul. Nanti Semak Station bukan ada ya, pengari lagi.
0: Roger-roger tepi lah.
1: PMPM tepi,
2: meh. Tak apa, silap ya.
0: PMPM. Oh,
1: jadi terus ngegai juri nih. Sita berluar dia juri. Belum nanti

0: komen dari juri kita.
1: Okey, terus lagi juri kita itu nih, Abi. Okey, aku zoom juri dulu. Okey, ya. Yeah.
2: Okey, Zamri tadi kan. Yeah. Ngau lagu ndak bakal ya. Okey, bise of key mimet, enya ba lirik nyebut tanpa rita tadi. Sebutan untuk stabil. Ya lebih kepada kawalan pernafasan. Kita mesti kat nemu dini tempat oleh curi curi nafas. Udahnya sebutan untuk music falsetto ari baru ketinggi ya bisi bisi lari mimik tadi. Tapi overall mana? Tanya. Nya untuk Zamri. Untuk Kelvin lagu Timpa Pengerindu. Kelvin mesti muka berkeni mengawal nafas dalam masa berlagu. Mesti kawalan nafas mesti mana. Punya aku tadi dini kita kacuri nafas masa berlagu. Aku pun kadang-kadang selalu lari gak boleh tanya. Okay. Untuk dynamic ekspresi lagu tadi okey lah, cuma kurang lancar bersebutan merisak meh aku tadi. Lain kali latih menyogi berkeni awak kena lari yang pun dynamic dan bisa gak lupa lirik berpun-pun lagu tadi eh? Mesti konsisten terutama bersebutan macam merisak meh aku tadi. Okey, untuk Orenda lagu Nesal overall mana? Teruskan. Cuma bisi sama kes hanya kawalan suara bersebutan peluang kedua. Peluang kedua yang bisi ukai agak tergelincir tapi ketinggian buatnya nih. Kawalan suara lah. Mesti kat nemu.
1: Okay,
2: overall tanya.
1: Mana ni? Okay, nyari. Tidak lebih-lebih sini enggak saya ni.
3: Ya, benar ni enggak. Good sila ya.
1: Sikit saya nama pengacaranya di juri ni, Bi.
3: Iya, aku tukar kamera
1: ke laban sila benar ke. Okay, sila ya. Sini. Okay. Sini juri.
2: Okay, all the best.
3: Jadi aku ngajun sila dulu out.
1: Laban
3: bestalah pintu kita tu perlu kena kat eh.
1: Ajuang lah balanan nak debi.
3: Okey,
1: bye. Okey, udah bi ari miri kita ngagai siapa ne?
4: Suyaman.
1: Kak dulu. Suyaman.
4: Laban bisa 34 lagi saya.
1: Okey. Aman. Kita di Suyaman lagi ni, Ben. Ngagai kita di Suyaman, Ben.
4: Nya. Siapa tu tadi pengari Ari Suryaman beranau ngan dulu saya.
1: Okey. Halo, selamat ngari hari. Siapa tu kaban?
5: Selamat ngari hari DC Sam. Ya, betul. Roy.
1: Roy. Roy. Aku tu cara-cara ngau di tu Roy. Maya. Okey, sida Yun nang dah lalo ni Yun. Okey, Roy ya. Hari Sri Aman.
4: Apa lagu Sarito, Roy?
5: Sarito, aku muji mai lagu Udah Ndak Sayau.
1: Udah Ndak Sayau, ha?
5: Hari Stella Philip.
1: Udah
5: Ndak Sayau. Tolong jaga kecam saya.
4: Jadi.
1: Juri ya, jangan layak mengecam Roy.
5: Ya, kira salam gai Cikgu Mei dulu.
4: Semua sudah tahu dah Sam.
1: Balon eh.
2: Seriaman.
1: Okey.
4: Terus ngagai ya, Bos Roy dekat main lagu Udah Ndak Sayang.

0: אוקיי, שים חסי.
1: אוקיי. אוי. שרי אמן. אוקיי. Terima kasih. Oi, siko aja, Ben.
2: Siko aja.
1: Siko aja ne.
2: Siko tadi madah dari kaki to nyawa. Nama tu ngoyang ke stiriang yang kayak betuang dulu.
1: Oh, okey. Nang awak minggu baru ka?
2: Ah, minggu baru.
1: Okey. Berapa aku terus nang ke
2: terus ke juri.
1: Juri. May Franklin. Oh.
3: Okey. Roy, bola ku dan nak sayau.
4: Okey.
3: Untuk pitch okey, betul tepat. Okay, untuk ketepatan irama dan tempo pun okey, cuma bisik kawalan vokal ngot teknik tadi out. Ianya bersebutan bermulut aja, bisik nantu stabil. Okey, untuk kesabilan suara nantu stabil. Okey, untuk dinamika okey, mana dan kualiti suara jelas. Okey, all the best. Okey, sitik gitu tadi. 8 dan nyurut ke diri. Bisik lari mimit. But all the best. Salam ngumpul mupati.
5: Kira salam ke cikgu baru yang kak mas posting kia.
3: Oh ya kak. Yeah. Sopan nama.
5: Rasia dulu.
3: Angela kak.
5: Oh ya.
3: Okay.
2: Terima kasih juri.
1: Ya. Terima kasih juri. Okay. Akan komen tadi. Okay. Alright. Udah hari Sri Aman. Kita sapa lagi. Bisik. Nuan dia bisik yon. Limbang dah madah diri nadai ko ya. Oh nadai ne. Anti yeah. Nuan nadai. Seduai dua mila keninya PM Mar ngau meka sapa tadi B ya. Udahnya madah ke dukun cinta kita ya lah. Ni bagi ke dimpu kita deh. Seduai di okay. PM tepi ke you know. Ngau meka dom. Alo mayuah tadi ari Mar nya bisi lima iko nya. Yeah.
6: Milih
1: ya. Pemilih aja. Sikit
6: nyangkung tadi. Terima kasih, Mar.
1: Ya. Okey, kita
6: suah-suah ke game main yang
1: cool. Okey.
6: Kadak kita ke studio mini deh nyamain dulu sida peningang kita datai tok ni peluang kita bertemu ke sida ya.
1: Betul, berdua ne, Mar.
6: Betul.
1: Udah tu lah orang ke mini studio ke nyangkung kita ini.
6: Iya, Mar.
1: Ya, aman. Okey. Nanti pihak kami di Sri Aman di Sri Aman.
6: Kini
1: di Sri Aman.
6: Apa?
2: Ben. Dia kepindah baru Ben.
1: Apa lagi yang baru ni Ben?
6: Kepindahnya.
1: Apa lagi ke Kucing di tau ke kita ya? Aku di Kucing tu bisa Siko baru datang. Aku ngoyang ke kamera.
3: Kita kumpulan.
1: Ya, ya, ya. Hanya... Okey, bisa pedak ne? Bisa pedak?
3: Bisa.
1: Ya. Okey, nama aku kena kem juri kita ya. Okey, berkelala dulu kita sebuat. Okey, siapa nama jang? Eh, apa apa? Okey, tarik nak ya.
7: Hello.
1: Hello. Okey, siapa nama anda jang?
7: Nama aku Louis Lee Brian Ramey.
1: Louis Lee ne?
3: Louis Lee.
1: Baru ya ngau cetak nyalang?
7: Ya, baru ya.
1: Asal hari ini nan Louis.
7: Asal aku dari Simunjan.
1: Oh, Simunjan. Ya. Okey, Louis ya. Awaknya nama tanya kita.
3: Okay. Louis Lee.
1: Louis Lee. Okey, lagu nuan
7: Kitab Louis? Kumang.
1: Kitab Kumang. Ari Anderson ngalai.
7: Iya, Ari.
1: Okey. Ku uji ngiga dulu au. Kita apa kumang. Nama minat lagu Anderson ngalai no Luis?
7: Minat ialah.
1: Minat ya ne.
6: Pama tayib ne. Ya.
1: Kalau tua aja dia. Nak tua memang. Tahu. Okey, ada. Si kaya tu lu ya sao. Alamak mau ninggal
6: tu. Kaya dia jam.
1: Tahu. Nak ngawa beratu anak kira orang amar. Tak kira juri.
6: Manual.
1: Manual ne. Okey, kita nguji. Ya, ya. Okey, ninga to lagu to Louis ya. Okey, kitab kumang. Ya, ya. Ari. Okay.

0: Punya ya, ni baby tu dari ni. Oh, nama dia baby. Okay.
1: Sinona.
0: Okay. Ni klip yang dia baby. Nama nak baby tersebut atas ni. Okay. Mana mata?
1: Ya, mana nyawa Luis? Tadi Luis.
0: Selalu ngah orang paket belagunan.
2: Suah agak sebenarnya.
0: Suah enggak rupa aku ni. Lagu, main lagu Indonesia enggak lah. Itu pun nyawa non cun. Okey.
3: Sikit genre yang
0: teruskan, Luis. Okey. Rajab ya, kita ingatkan juri, Luis. Ini komen juri kita. Nunggu elok aku. Banyak pasal aku pusing. Ini pun pusing lah. Nunggu Luis saja ni. Okey. Okey, non.
1: Okey, Luis. Mana? Okay. Okay, ketegal ya ngari ke kucing. Okay, ketegal ya sepi aku tau. Tang nang segi mana? Okay, okay apa? Katanya banyak. Okay, boleh kasih hal. Segi mana? Okay, yang pu ketepatan picture, cun. Okay, irama tempo semua cun. Okay, kawalan vokal nang segi orang pandai berlagu. And then keseluruhan memang cun. Okay, all the best. Okay.
0: Okay, komen juri kita. Okay, mana nih juri? Okay, mana, terima kasih Luis. Bisa hari lah datai baru ke konti ni. Okay, sudah serap semua penyanyi kita. Sudah siapa lagi bisa kini? Kau baru datai kini bisa? Dom, dia.
4: Nadai sem.
0: Nadai lu nadai nih.
4: Lu nadai.
0: Nanti awak dengan awak ganti lu nadai. Okey, kira nadai lagi ke bukai ni. Okey, pelabak aku kita ingat suah juri berlagu uliah ni. Kita sebuah laban naik ke jam kita tidak cukup ke lagi. Ninga ya berlagu lagi. Okey, tajak pia terima kasih agai bala penyanyi. Bala sidak ke datai belagu meh ke Sarito ya. Tajak pan nama tau mayuh pengerami ke diatur. Okey, jadi kita ngasuh juri kita dulu belagu. Okey, dah sedia non
1: juri. DJ dulu kah?
0: DJ ni bawa Sarito. Okey, DJ hari bukai.
5: DJ nang awal.
0: DJ nang awal. Dekat mar.
5: Nadai, sikit kering kum ada.
0: Ya. Okey. Ya, kita goreng ke tanya lagi ni. Nuan.
1: Takut.
0: Nak ingat ke lirik ke jari ni?
1: Takut salah.
0: Okey. Kita ingat ke juri kita, merindang kita ke Sarita.
3: Benar, sen merituak tadi.
0: Benar lah. Kena menang saya gaji itu lagi. Bisik mu kena menang cuang itu lagi. Okey, lagu ni kan kunci hati ni.
1: Ya, kunci hati.
0: Okey. Tak ya. Okey, ni kan kamu tak yang pun sendiri kata ya. Aku ngalih ke tu dulu. Okey, lagu tu baru dikeluarkan?
1: Lama dah.
0: Oh, okey. Siapa penang kebang?
1: Anthony William.
0: Anthony William.
1: Ya.
0: Okey. Jadi kita dengar ke lagu kunci hati kami kaku pengenyak tu ni. Lepas itu tak sepiak kian. Awak cikgung pengenyak. Okey. Kak jadi cikgu? Kakak jadi.

0: Jory.
1: Mayu lah nanti panas malah lagu tu. Thank you, thank you.
0: Terima kasih ni.
1: Thank you.
0: Bay Franklin, siku penyanyi, siku pengajar kita di Mekah. Kau dah sudi Mekah ni. Mar, Bi, Hyun, Dom, kau Mekah Ipin. Jadi nama tu juri kita ke minggu tu. Boleh tanya deh. Boleh datang kau kita apa program carta kenyalan kita minggu tu. Okey, aku minta nyen dulu Cikgu Mei. Kena kunukan tanya dia.
2: Sorry.
0: Okey, nangau. Okey. Okey, nyak meh juri kita ke minggu tu. Lalu pihak Mega berapa ikut penyanyi kita itu ni? 1, 2, 3. 10 ikut ya.
2: 10
0: ikut. Terima kasih mayu-mayu sidak ya kuliah ngatai ke diri lebih hakik. Kita dia ni Mar.
2: Ya, ente sudah ditukar berlagu. Bisa ke ditukar DJ, bala DJ kita boleh berlagu, Sam?
0: Tahu ah.
2: Aku nyuang sudah aja.
0: Tahu ah.
2: Sudah sedia lagu sudah.
0: Okay,
2: kita tukar ke DJ Dean. DJ Desmond.
3: DJ Dean,
0: ya, baru ya. Sporting amat, ne. Terima kasih, Mar. Terima kasih, ya, sporting. Okay, kepai.
2: Tahu ya, DJ Dean.
0: DJ Dean.
2: Bisa bunyi.
3: Kok sama benar DJ Dean.
0: Tadi orang Indonesia yang
2: nanti
0: DJ Dean.
2: DJ Dean. DJ Dean kita dari Sibu FM.
3: Hello Dean, nama berita ada Dean.
4: Mana berita kini?
2: Spotting bala DJ kita.
0: Amat. Capuh lah kita dia, Mar.
2: Capuh kami
4: itu.
2: Laban kira
0: to
2: SKS kita ke
0: penudi. Kita Sibu benar lah kami
2: sarinya. Benar sudah ya. Ke penudi. Ke penudi kami di Sibu. Aku tengah bedah habis. Bedah habis SKS. Okay. Masih yang agak Isri Aman.
0: Ya, ya. Sudah ibian dah
2: kena. Mikrofon udah bisa itu.
0: Okay.
3: Nama lagi.
0: DJ Din. DJS. DJS bisa?
2: Bisa
0: ya. Tangan okey ya.
3: Thank you. Okay.
2: Lagu. Belakang sedang lagu aku. Kenapa
0: lagu aku
2: buat?
0: Si.
1: Dia betulai si.
0: Okey, peninggal semua. Tu DJ-DJ hari YFM Sibu tahu. DJ Din, DJ S, DJ Mar punya cukup supporting minggu tu. Terima kasih. Okey, kita. DJ Sajia punya ni.
2: DJ Sajia sikit penyanyi kita.
0: Suruh lagu Emar.
2: Lagu
0: Zamri Merah. Okey.
3: Kalau begau
2: capo begau kami nak
0: ya ya
2: aku
3: lagu dia di mana diri dah diri.

0: Pak Mame bisa emas pian.
1: Tadi naikkan dia telepon bunga kasih sama Mbak.
2: Mayuah.
1: Mayuah, apa nyadi itu.

0: Terima kasih Adik Jadi.
1: Dah tembok kita ni.
0: Cukup jam kita.
1: Okey, terima kasih DJ Din, Mar. Terima kasih Mar. Sporting amat kita hari sibu ke Sarita. Yeah. Terima kasih Mayo.
0: Terima kasih yang agak investment dan ulang aku tadi.
1: Ya.
0: Yeah. Ya.
1: Amat.
0: Kau semua DJ Krito.
1: Okey, terima kasih Mago ngakai nuan beka juri kita sekali lagi me. Harap kau lihat gulai baru meh bawa ke bukai ne. Okey, ngagi nuan bi di miri. Terima kasih bi.
2: Yeah.
1: Bertemu baru. Okey, Dom, Limbang, Ayun, Ari Bintulu. Ngau Ibin dari Sri Aman. Jadi bertemu baru. Lalu pemutus ya minggu baru ini lah. Bergulai ngau Dukun Cinta. Okay, terima kasih yang ya. Dukun Cinta. Okay, bye bye semua.
2: Bye bye.
0: Bye bye. Ya. Hello ya Luis.

0: Ya, terima kasih hargai pengeluar program kami Bawai FM Kuching. Jadi berengkah di dia terpendingan, kita dekat terus sebulan kami Bawai FM Sri Aman berprogram 34 Surah Nyawa Neman Ba'adan.
1: Semulai sejalai Gawai FM ba program 34 Surah Jawa. Nitiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladia jari. Nyarang buup. Mukia. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neman Ba'adan.
0: Ya, terima kasih ngagai kita mendengar mayu. Kita bertemu baru ba program 34 Serah Nyawa. Neman Ba'adan ungkup ya minggu tu, hari tu 3/10 tahun 2026. Kalai ba program 34 Serah Nyawa Neman Ba'adan ke tengah hari tu, kita boleh ngaku insian lagi buang ya. Jadi ya, terima kasih yang kita ke bisik dengan aku radio. Ngali hari itu, PMK kita ke bisik bila kami live of Facebook rasmi Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai semua kita. Lalu PMK anak-anak ingat kita ke benar mendak kami live of Facebook ngali hari itu. Anak-anak ingat share, follow, like live kita itu. Ne? Jadi PMK ranau tu lihat muka dengar kita buat podcast RTM Klik. Nangkan kita ilah ya. Jadi awak ke kita nak masau jam. Ngali hari itu, jadi ke minggu itu aku berasai bertuah, lapan aku bisa mai siku temuai datai ngagai konti Sri Aman FM ngali hari itu kalai ke tengah hari itu, untuk kami dua itu lagi dekat berkenang ke topik tau ke Bataranau, ianya berkawal ngau hasil pengelanik jari antara pengerindu tau ke ekonomi. Jadi terus lalu ke temuai aku ngali hari itu, ianya Puan Anita Manu Hanawal, siku hari Induk kita bangsa, kena ngemuan pengelandik, ngau penau bak pengawak bergagak ke Asia Pengelandia Acari ne. Jadi terima kasih angkai nuan tu Puan Puan Anita. Nyuka salah sebut dah ne. Alaban nuan tu uliah nama tu tadi uliah ngelimpang ke jam di rempu boleh ngok kami buat program 34 ngali hari tu aku ngari ke YFM kelebihan hari ke RTM Sri Aman. Terima kasih angkai penatai nuan ke ngali hari tu ne. Ada berita ngali hari tu Puan Anita.
2: Puji Tuhan manah DJ.
0: Manah gerai ne.
2: Gerai.
0: Oh, hari lemana hari ngelili.
2: Hari ngelili.
0: Nuan madah hari ngelili, aku hari madah ke hari lemana. Jadi awak ke Beklala terus metua tu ngau balap ningan ngali hari tu. Ni awak ke peningan tu nemu ngau nenak ngai bekawal dengan nuan tu tadi Puan Anita. Jadi minta nuan tu madah ke drama Drempo. Dahnya tadi madah ke hari ni asal ngau pengerindu lebuah mayan melepah atau ke hobi ku kita itu.
2: Okey, keterubah ya, beri selamat lemai nuju semua pendengar YFM. Sebenar aku ngemadah ke pendatai diri, ngau nama diri emput, aku dekat beri bersaya terima kasih ngagai pihak RTM Sri Aman. Kelebih agak ngagai DJ Insin Kibung, laban udah ngelalu ke pendatai aku, nyadi temuai, bak program 34 Serah Nyawa Neman Ba'adan ke Serak tu. Nyadi nama aku Anita Manu Anawal. Aku umur aku 35 tahun serta aku asal dari penatai menua asal aku dari Lemana sebenarnya tang dia tu aku dia ba angkelili. Jadi pengrindau aku lebuh maya lepak aku sigik bergagak ke hasil pengandik jari laban aku tu jenis orang ke ndak nemu nama tu nak nemu ngetung gereja utai.
0: Awas mampai ke kiroak belah mana.
2: Oh ya. Kau
0: jago kita menanyian. Ke kiroak ni apa Anita?
2: Oh ya betul ke kiroak.
0: Jadi ya bak pemayu-mayu nama tu tadi utai ke dibaik nuan ke dipedak kita bak screen Facebook ngalih hari tu. Mayu macam bansal sepengandik jari ke dikakak nuan. Uji nuan madah ke berapa itiknya? bangsa ya kakau.
2: Asir pengandek jari ku tu, de gagak ku tu, mayo macam bangsa. Keterubah ya, mula aku berkecimpung ba industri asir craft jari tu, aku sebab mula ngagak crochet bag. Udahnya, udah ngagak crochet bag, aku mula belajar berkeni ngagak craft tangan burik, baka sidak skirt burik, selampai burik, tanguk burik. Udah nemu ngagak skirt burik itu, aku ngerembai kaku mpu penemu ngau belajar ngagak resin art ke benung nama tu, benung vera dia itu, serta last tu sadik aku belajar ngagak rantai mania.
0: Oh, jadi habis 5-6 itu utai ke digagak tu tadi.
2: Oh, yeah.
0: Apa ni tane? Oh ni maya nuan tau berengkah nama tu tadi ngau ram gagak kasih pengalaman dia jari tu.
2: Aku berengkah dalam tahun 2024 tang maya nya suba aku bedau serius samai lah. Munyi kurang aku cuma kena kon banyak mina kena aku ngisi masa maya lepa aja.
0: Oh, jadi nama tu penau tau ke nama tu anuan ke gagak kasih pula di itu. Nang ari penemu nampu tau ke nya dipelajarkan wan.
2: Okey, terima kasih DJ untuk soalannya. Semua asyik pengandik jari di gagak aku tu, aku belajar dari tenaga pengajar kraft tangan pu. Bila orang bisa gagak khusus ataupun kelas, aku akan join kelas di gagak sida. Bisa sekedarnya aku megak belajar ke diri, ngau cara bedak berkeni gagak melalui YouTube ngau tituk megak.
0: Jadi, mayu orang tengumuan pengelandi atau tadi Puan Anita, netang sida ya tu tadi nama tu tadi berjualnya kapa pedis ke ino bangsa kita ini jadi panuan tu ni mayano berengkah nemu ngau berjual ke Asia pengandik jari ke digagak nuan tu.
2: Okey, aku tu sebenarnya berjual tu udah lama ke benda datang aku ngepun ke direk empu dalam bidang berjual tu dalam tahun 2024 lah. Masanya subah aku bedau menemu bergagak ke kraft tangan burik cuma ngagak crochet bag. Jadi maya tahun 2024 nya aku mina nolong menyadik aku mpu Puan Angela berjual ke yang pu kraft tangan burik subah lah. Benda aku tu belajar kraft tangan burik nya meda hari ngeya subah. Adanya udah aku belajar berkena cara kat promote semua. Masanya aku minat nolong berjual, ngegak customer semua. So, bila aku dah nemu berkena flow-nya, berkena cara kat ngerembai ke, berkena kat ngegak customer-nya, aku dalam tahun 2025 baru aku start ngepun ke mic singkang kaki direk. Ngagak semua ke direk lah, DJ.
0: Kirang nanti ke rempuh lah, berdikari ya, lah, tau ya. Kadek. jadi lebih nuan ngepun ke pengawak berjual nuan tu suba Puan Anita ne lepas tahun 2025 nama tu mayuh mayuh teka di pansal kita pelaba aku lah banuan tu jadi banuan tu nama utai ke penanggul ke pemadu ya di pansal nuan di kerja nuan lebih nuan ngepun ke bisnes nuan arti ko aku tu tadi sekali ke nuan tu mansal malu terpaksa muai malu dan ya tadi kadang-kadang kita nangi ke hasil kadang agak kita nyanang muas kati lalu piam kanangi kena ada customer makan ni kita ada Puan Anita.
2: Okey, tu sebenarnya salah sikit soalan sikit diantik-antik. Kau tak ada DJ? Okey, mula aku berkecimpung dalam industri kraft tangan ataupun hasil pengandai jari tu, utai tu patut dikenangi, utai tu amai-amai dikenangi ke aku, mayanya laban aku baru ke berjual ke diri, semua hasil kraft tangan yang digagak aku ke diri, utai tu paling ketakut aku dikenangi aku, wainya, kak tak customer beli hasil jari aku lagi. Danya aku selalu berunding. Nanti semua utai di gagak aku tu datai bajari ke semua puas hati tak sih tak yang kau hasil jari aku. Jadi dua itik perkara tu selalu berunding kumpul lah. Jadi lebih maya ke semua berurusan aku, lebih maya ke semua ngasuh aku ngagak kraft tangan sih ya. Aku akan mesan ngagak ke semua aku madang ngasih tak ya tumbuh. Aku nak boleh ngagak kraft tangan tu dalam masa yang singkat. Aku perlukan masa yang panjang. Laban aku ngagak apa tu? Laban aku ngagak hasil tangan aku tu digagak aku cincai-cincai tahu ke orang madah di pihak ke aja. Ini adalah akan daripada aku ngagak ke semua. Laban bagi aku, customer tu adalah aku mpu main priority. Aku lebih pentingkan aku mpu kualiti daripada kuantiti.
0: Ya. Jadi nyak otai ke diasai kan wan lebih dua ngepun ke pengawak berjual ke si pelanik jari ya. Jadi sebetau kita terus kerana kita nangkan gitu, kita belum lak lama nangkan gitu lagi kita dengar terus nampung baru randau kita boleh ngepun Anita.
1: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
0: Ya, terima kasih yang kita kaki terus mendiangkan program 34 Seranyawa Neman Baadan. Kita kaki mengkang medak kami live apa Facebook Streaman FM. Terima kasih Mayu-Mayu. Jadi nana ingat like, share, ngau tinggal ke komen kita apa live Facebook kita yang ngali hari itu. Awalnya di kita lagi mengkang boleh ngau Puan Anita Manuhana awal. Ianya bekawa ngau nama terberanau ke bekawa ngau penlebak ya. Bekakak kasih pengandang jari. Asyik pengandian jari itu si teri utai ke nama itu di Kerinduk ya atau ke Tegal ekonomi. Jadi kita terus tanpa maru ranau kita itu Puan Anita. Jadi nama itu tadi nama utai kebalan amat merangsang nuan. Nama tu tadi masuk ba industri bergagak kasih pengelandia jari itu. Kadang-kadang kita itu medak orang kak berjuan ke orang. Udahnya tadi ketega pengrindu ke tempo. Pihak mereka ngai masau penau kebisik di kemuan kita. Aku tu landia ngagak tu. Napa tu aku kak masau kadang kebisik. Kita bukan nyana. Atau ke contoh bukai. Kita itu tadi medak orang ke bergagak kasih pengelandia jari itu tadi udah mujur. Jadi kita pun kak ngau sidak ya. Wak ke ekonomi bak ruang bilik itu tadi berubah. Kati kok nuan bak nuan tu Puan Anita.
2: Okey, cukup makna soalan tu DJ. Jadi utai tebangan balak amai merangsang aku masuk ba industri bergagak hasil pengelandik jari itu ianya aku dekat ngubah nasib kami sebilik lebih-lebih lagi nasib aku ngau bala anak-anak aku laban dia itu aku empu tanggungjawab sikit amai besar dia saik aku laban aku dia itu aku indai aku mai apai jadi kak pendak mupuk berubah-ubah menitia ke singkang orang nanti ditanya siapa orang tidak cuan aku dalam industri kraft tangan tu atau ke industri pengandik jari tu aku sikit nak rara buka je je. Aku sikit bercuan ke menyadik aku mpu kenyak Puan Angela N asai ku nak daya nak ngelala ya. Leban aku meda ya terubah ya berjual subak ya mula ngau produk handmade kenyak berjual sabun mua sampai ke ia berjaya detok, ia detok dah jadi tenaga pengajar, ngajar orang bak seluruh Sarawak detok. Jadi hari ya, aku medak pengangkat ia berkeni, hari aku medak berkeni cara yang angkat ke diri, nama utai dirulih ya hari industri berjual bergagak ke karaf tangan tu. Dia yang buka macam ni medak, dia yang jadi ke satu perangsang lagi aku. Aku kak berjaya bakal ya. Aku kak ni tiap kesingkang ya.
0: Kira beridola ke Puan Angela N.
2: Ya betul dia.
0: Orang kenang selalu dibaik kami buat program 34 Seranyawa tu tadi Puan Angela N tu. Bapa aku nanti sida ke ningah kita buat program tu ngelala magang sida ya Puan Angela tu. Okay, jadi apa semua hasil pengandik jari ke di gagak nuan tu tadi Puan Anita ni ke pemadu ya laku ya ke pemadu ya dikerinduk korang.
2: Okey, antara semua hasil pengandik jari di gagak aku paling dikerinduk korang start hari aku berjual ngepun ke di rempu ianya skirt burik ngau rantai mania.
0: Oh, nyak duite ya ne. Ya. Aske boleh tu sikit nama tu tadi napungkang atau pedakung.
2: Oh, iya betul je.
0: Alapan kita suka berkena aku tu. Maya kawai je. Jadi dia tu nyak tadi kita berkena ke sida aske boleh tu. Maya woi bida tay ngenanya. Maya kawai ini bersebut Maya Christmas pengenanya. Ya, nama-nama pengrami ne.
2: Ya betul betul.
0: Kadang-kadang kami nak tu tadi ngenas ke burek tu tadi sampai menu 10 hite mas ke si ko orangnya. Okey nama lama yang ngai nak ngai ukir ya sama mesti ya. Kalai lain.
2: Ya betul dia.
0: Awak jadi itu pak semua kraft tangan ketika kak nuan tu tadi puan Anita aku kan moga ni penyawah singkang nuan di baik asyik pelandia jauh najari nuan tu.
2: Okey, penyawa singkang aku debai asyik pengandik jari tidak gagak aku tu. Ianya aku kala dipilih jadi sikap usahawan. Dipilih bara hari pihak JKM Jabatan Kebajikan Seri Aman, wakil usahawan dari Seri Aman, aku dipilih ngau Carnival Webes Sarawak 2025 tahun yang kemarin. Udahnya tahun tu tadi aku mega dipilih sida. Jadi wakil usahawan enggau khusus anda insken semua tu ditaja penuh oleh pihak

0: pengandik jari ia ke nama tu tadi ia ke cukup ya besar ti bak penghidup luan tu tadi apa Anita.
1: Okay, sepanjang 3 tahun aku berkecimpung dalam industri hasil pengandik jari itu. Antara hasil pengandik jari itu paling main reti cukup besar buat penghidup aku ianya rantai manik lah DJ.
0: Oh ya, lama ke buah?
1: Okay, ke buah aku milih rantai manik ya. Laban aku tu sebagai siko orang usahawan tik agak mungkin kita nyebutnya agak barulah dalam dalam industri hasil kraft tangan tu. Tang puji Tuhan kena ke bulan 7 atau tadi aku bisa dipilih sida dari pegawai pejabat residen Serike. Aku diasuh sida agak rantai manik ya. 49 pieces engau selampai manik sitik dikena maya pengerami untuk pelancaran Sarawak Kusrayang peringkat Serike harinya.
0: Oh, pihak SKS-nya, ya.
1: Oh, ya, betul.
0: Oh, mana yang kau kena balas?
1: Dikena balas sidak pemesai, engkau dikena Ketua Menteri Sarawak Ketempu.
0: Oh, ya, nuan dengan kau?
1: Oh, ya, betul. Jadi, manik, rantai maniknya digagak, okay, digagak aku mpul lah. Okay, digagak aku ke diri. Rantai maniknya digagak aku, engkau sikut usahawan hari menua debak, ianya Puan Nana. Jadi, kami dua sama bekerjasama, ngagak rantai maniknya.
0: Oh, pihak. Ya. Oh, okey, jadi nanti semaklah tu tadi Puan Anita na jemahilah lah. Habis peluang ngagak asyik pengandik jari kelimpah di ketika kak nuan ke dia tau nya nama na asyik pengandik jari ke dikingi nama hati nuan kak ngagak tang apian uliah jam ke dia tau.
1: Okey, nanti semak bisa peluang ngagak asyik pengandik jari ke baru lah. Nama salah sitik titik dekat dipelajar ke aku ianya aku dekat belajar berkeni cara beranyam tikai berbuah ke kena ke orang nyebut tikai berbuah ngau aku begak dekat belajar cara bertenun laban nama DJ laban kedah tu aku merhati ke dua-dua pengawak tu nyau macam makin kurang di kembuan nemia rebak baru dia tu so bagi aku tidak ada salah kita belajar ambil ke kita apa ya mai budayanya ke depan nak di nak pupus nakak tu aja.
0: Ya, hangatan kenyak. Bersambung
1: ya, lah. Betul. Ya, ya.
0: jadi kita yang itu belalah anak lama tu Puan Anita. Nangkan kita kita dekat terus beranak baru tu atau lagi ni Puan Anita. Okey, okey.
1: Okey,
0: okey. Okey, kita yang itu belalah anak lama.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 5, hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nembat Baadan.
0: Ya, kita lagi terus mengulai program 34 Serah Nyawa Neman Baadan. Lagi mengkang pula dengan Puan Anita Manuah Anak Awal. Si Korindo kita bangsa ke ngomong pengelandik pegagak ke macam-macam hasil pengelandik jari. Jadi, ya ke dia tu tahu dikumai kita si orang ke udah maju bapak pengawak ke dikerja ya. Lalu kita kan nemu tu tadi Puan Anita ne peningan mayuhnya tadi mayuh ke ngerja pengelandik pengawak bakang inuan tok ketang kadang-kadang mayuh macam penangguh penekul. Jadi kan hanya nuan tok ne. Jadi nuan tok asiko inai tanggungjawab ke besai kelimpah inai nom ga jadi apai menyiko nuan tadi ne. Jadi udah nya tadi berjalan ke pengawak begagak ke si pengandik jari udah nya berjual berjual tu kita nemu bagi ke customer. Jadi bakang ni kon nuan tok magi jam nuan tok awak ke semua pengawak ke kerja nuan antara jadi suri rumah tangga jadi apa inai itu tadi ngau jadi orang ke berbisnes bah asyik pengandik jari itu awak kau tanya lancar makan di kerjaan makan ni kau magi jam itu tadi
1: okay

0: Selalu ya, aku akan ngereja semua pengawak lebih maya bala anak nurun sekolah. Kira ke ngambil masa mimik lah sebedau ngambil sida nurun sekolah semua. Udahnya selalu ya aku jenis yang suka gawak waktu malam. Laban bagi aku, maya sunyinya lah kita impu idea maya datai.
1: Awak makanya kau deh. Maya, lepas maya udah anak tanya tu tadi maya mat kan punya kau nuan tu telefon.
0: Ya betul.
1: Ini tahun ni. Awak jadi bab berengkah di tahun 2024 tu tadi nuan kerja pengawal atau beragak kau maya macam asal pelan cari kali kati nuan tu tadi kalau ngasai ke fed up punya kurangnya punya give up lah nyo. Umah betul lah. Lah mai tu kenuan bisa kalau nuan ngasai ke bado jalah masuk bayi nasri tu aku melekat ke semua tu bisa kalau ngasai tu kenya
0: bola gap mak dah hantin dah kalah DJ tang berkena cara aku muai runding negatif begitu. Aku memang macam selalu bila macam bisa masalah memang kan selalu enggak agak aku enggak kan getu tang dalam masa yang sama bisa runding yang positif megak datai ana getu. So, jadi berkena aku mulai rundi yang negatif begitu, aku akan balik ke belakang baru. Udah aku balik ke belakang baru, aku akan balik ke depan baru. Dia aku medak perjalanan aku dalam industri hasil pengelandik jari itu. Cukup-cukup mayuh perubahan sampai aku dah taibah adan ke dia itu. Aku nemunya kai jalan yang mudah. Tang puji Tuhan di sebalik kesulitan pembedih semuanya, aku boleh berjaya dah taibah adan ke dia itu.
1: Awak, okay, puji Tuhan mana? Awaknya dia tu kita berarti kata tadi apa nanti tante subah orang berjuang kasih pelandik jari itu kadang-kadang orang datai ngagai orangnya. Udahnya tadi kadang-kadang orang ikat kita semuka lah ku kita jadi ubah dunia dia tahu nya tadi kita berarti ke utai ke dikumara digital tu tadi apa nanti tane utai tu utai baru bahkan ni konoan tu tadi uliah nama tu berjual ke hasil pengandian nuan tu ngena cara digital ngena medsos udah nyak tadi bahkan ni cara nuan belajar aku tetap lepas belajar aku tetap nak senang baku lah.
0: Oh ya betul
1: bahkan ni kau nuan tu sobat nah.
0: Okay, bagi aku utai tu nak ke banget jadi ke penanggul kita laban sebagai usahawan kita mesti bisa mindset mindsetnya kita mesti kena kita nyebutnya nitih selari ngau apa tu empu kita empu pemansang detok laban detok kan dunia digital jadi kita sebagai usahawan kena alert kena pandai berkeni berguna ke sosial media nanti semak kita macam detok kan orang mayu berguna ke titu berguna ke titu oleh ndo berjual Facebook oleh ndo berjual anang jadi ke utainya semak nuan nemu anang jadinya nyanan jadi kanya pendanggul ndo nuan dekat ngerembai ke produk nuan dekat promote produk nuan laban nama dia tu mayuh macam khusus dianjur bala sida agensi kerajaan kena kala bisik berbayar ke khususnya kena kala bisik free aja jadi bila bisik khusus bekenya sida akan ngajar kita bekeni teknik ka berjual bak titu bekeni teknik ka berjual Facebook bekeni teknik dekat narik hati customer berbeli ke barang kita cara kita berjual semua bisik dia aja jadi anang ngai join maya bisik khusus dianjurkan.
1: Okay, jadi anang jadi ke penemu kita yang kena untuk tanya tu tadi jadi ke penanggul laban belajar tu nak ngira umur
0: ya betul DJ.
1: Nanti semua lah orang ke beli ke asyik pengelandik jari nuan tu tadi Puan Anita apakah ni cara orang ikat nuan tahu sebut apa nama tu tadi Facebook nuan tahu sebut nomor telefon yang kau lihat tahu kau berkongsi awak ke sidak ya sama uliah nama tu beli ke barang nuan.
0: Okay, nanti semak kita akan beli ke barang aku ataupun kita akan bedak nama utai di gagak aku ataupun bisa nama-nama soalan berkaitan dengan kraft tangan kelebih lagi ataupun kita akan belajar berkini cara bergagak ke kraft tangan kita boleh nama tu ngelawak akun pun Facebook bernama Anita Awal. So kita megak boleh kontak aku bisa nombor handphone aku nombor WhatsApp aku pada Facebook dia.
1: Awalnya diingat ko cara sedaya uliah nama tu tadi ngikan wan tu tadi Puan Anita ne. Jadi ya sebenarnya nama tu nangkan kata lagi pengujuan anak tu Puan Anita tang sebenarnya tu belalak dulu lah.
0: Okey.
2: Semulai sejalai gawai FM, bab program 34 Serajawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
1: Ya, jadi terima kasih ya sekali lagi enggak ya kita mendengarkan game kamu kalau kami Pak YFM Sri Aman lebih ke Pak program 34 Seranyawa dan Pak Adan ngali hari itu kalau kita lagi mengkam boleh enggak Puan Anita Manu anak awal ya. Jadi ya sebedau tu tanya ya ke nama tu tadi Puan Anita ne kira spontan lah aku ngarapkan wan tu bisa nama tu tadi uliah nyawa tu lah. Baru-baru tu aku meda sidak kebaga kasih pengelandik jari itu tadi copyright kita nama tu jaga pasal orang ke ngamuk produknya produk sidak ya di tunda rebukai jadi bisa keliru banyak madah ke ia klaim produknya produk ya uki arutanya bisa bayar baru-baru tu ne wanita.
0: Oh ya betul je.
1: Jadi bantuan tu bisa identiti ke derempu tau ke bakar ni ke tu ne. Lepas aku bisa beranau ngau Julia James ikori orang ke bergagak ke kuas balau tu Iban Balau jadi nanti nama tu tadi bisa identiti ke derempu ke atau nama pada kita dari Jawa kita lu nemu nya nang jari Julia James. Jadi bantuan tu bukan ni kau?
0: Bahas tentang copyright tu DJ. Bagi aku benda tu utai tu ukai baru jadi ba industri asyik pengandik jari tu tiap-tiap tahun akan bisi perkara berbangkit bersentang copyright tu. Kalau kaitan itu baru. Bagi aku copyright tu laban aku sige kumpul corak semua sige bedau di apa ya kita kumadaya di copyright aku. Jadi bila bisi macam seller bukai sida akan mesej nanya aku boleh ndak aku nitih aku ke corak nantu. Aku sida nanya nanya dulu lah selalu lah. Tapi bisi gak main ambil je. main ambil je. Jadi aku akan nyawut sida nak dengan awak. Kopi je lah ambil je lah. Aku ngano laban baru dia aku DJ ya berketuk. Bila orang copyright kita tempu di insainya, hasil tidak sama DJ. Laban nama, kita tempu jari itu ngereja ke pengawaknya, ya tidak sama hasil lah. Walaupun corak yang sama, tetapi yang pu output bila ada siapnya tidak sama. Contohnya, dari segi susunan burik kita nya, berkena corak di susunan kita, dari segi kedudukan ke buriknya memang tidak akan sama. Walaupun corak yang sama, kita tempu hasilnya tidak akan sama.
1: Jadi nanti bertanggung lah bantuan tu tadi ne.
0: Oh ya, sagi aku berdaung agak apa kita madanya? Register kumpul coraknya bagi aku. Nada salah agak berkongsi nama tu berkongsi ngau bala usahawan kebukai.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi tu Puan Anita kita induk tu tadi mayu ngemuan pengelandia tang sidak itu tadi takut man kerja pengawak berjual takut masuk ba industri dagang bekenuan tu tadi awanya di nama lah Jacob Ransan wan ge sidak tawa ke sidak tu tadi sama-sama berani bekenuan sama-sama masang ba pengawak tu bekeni kot Jacob nuan tu.
0: Jadi pesan aku ngagai bala induk ke benong bisa dengan program YFM tu lebih-lebih ngagai bala ibu tunggal anak takut dekat ngepun nama kebuah kau nyebut berkenya laban seagi kita nak ngepun kesingkang kaki diri kita ndak akan keluar hari apa tu hari comfort zone kita di tu tapi bakal aku subah ni je aku tu memang menjadi kupuan jalan mula aku jenis kini mula-mula aku pun berundang. Nanti sebab aku ngau industri tu, boleh tak aku main nama rempu? Bisa tak orang lala aku apa semua? Nya semampai bisa berundang aku. Tang aku hari Asia tadi gaga aku baka minggu tu aku gaga order customer Asia hari nama tadi gaga aku. Aku akan belajar satu benda baru. Anak takut dekat nguji, anak takut dekat nama tu nitiah ke singkang kaki orang. Laban nama rezeki kita itu luas. Selagi kita berusaha, rezeki bisik bak mana-mana munyik orang.
1: Jadi itu Puan Anita nih, setiap itik pengawak kerja kita, apatah lagi bisnes bakangan tuan tu, tentu tuan harap ke bisnes tuan tu tadi nampu-menampu anak nakak tubuh anak aja. Jadi jam kerja tu nyenang bisa orang ke dia suah di karap ke tuan tu nampu pengawak kerja tuan tu Puan Anita.
0: Okey, jadi takat tu aku cuma gawak ke diri aja lah DJ. Jadi aku ialah ngarap ke sikit nak darah buka dia karap sikit ngarap ke anak dia rempul lah nanti ya berminat ialah boleh nampung pengawak aku tu sampai jemah ialah lah.
1: Jadi Jacob Ransan wangai balap ninga mayuh wak ke sama besawup ngetan ke budaya dan ya ngetan ke mai asal adat asal apa bangsa laya ngena cara nuan tu ya ke ngasih ke asil pengen dia cari tu tadi.
0: Okey. Jakob perasaan aku ngagai semua peningan mayu awak ke sama besahuk ngetan ke budaya mayu asal ngau adat basar raban bahasa Dayak. Kita mesti berserah kuup anang malu ngetan ke mayu asal kita. Anang biarkan kini kita orang madanya anang biarkan kita empu budaya penatai asal usul kita nakak tu aja. Detok mayu macam cara uliah kena kita ngerembai ke bakal main adat asal kita iban. Macam mayu macam cara.
1: Jadi bapa pengawak nuan tu tadi tentu ya nuan berguna ke tiang suku yang ya ke pemadu ya keriang lah tu tadi Puan Anita ne. Kadang kita itu tadi bapangai ba ati rempo ba nama tu berkeriang ba balamnya de berkeriang ba peinai ngau sapa-sapa aja lah. Orang kekala bisa jasa ba pengawak kadi kerja nuan yang kan nuan bisa dekat mereka terima kasih guys sedaknya. Jadi mereka peluang guys nuan kali hari tu.
0: Aku tu tadi dah ingat mana sebenarnya DJ aku tahu tadi sebenarnya salah seorang usahawan hari bimbingan hari jabatan kebajikan Sri Aman. Okey, ataupun dia tu lebih sida ngang usahawan well based. So pengangkat aku ba dunia dagang tu ba industri hasil jari penganiak jari itu start dari 2025 mayuh dibantuk sida pihak JKM. So itu aku dekat mereka besar terima kasih ya ngagai sida pihak JKM terutamanya ngagai Puan Iton. Udahnya aku mpu big supporter di belakang aku yang semampai nyukung pengawal aku sehingga nak ada rebukai sehingga bala kami sebilik lah lebih-lebih lagi mak ngabak kumpu lepas nebuh maya aku berjual keluar ngau orang bisi event semua berjual sehingga dua ya lah ngibun bala anak aku deh tinggal je. Udahnya bakal biasa kena sebut aku tadi idola aku Puan Angela. Sikit nama-nama hal semua tiap macam bisik penanggul semua ke bisik utai dengan nyadi bisik utai macam aku rasa salah gagak aku sikit akan merujuk dengan gaya terlebih dahulu.
1: Jadi hanya meh ujung ranau tu ngali hari tu tu Puan Angela ne. Jadi harap ke jaku nama tu tadi penlebak ke di kemuan-muan lebih lagi lebuh nuang mansang ke ruang bilik bab perkara nama tu ngasil ke asil pengani jari antara pengurindu dengan ekonomi nak ada beda lah sama-sama ketegal pengurindu ketegal ekonomi dua-duanya nang siti hari tu nya nanti nak ada pengurindu ngai ke nyati.
0: Ya betul DJ. Laban pengawak gagak asir pengadil jari itu semuanya berpun dari pengerindu.
1: Pengerindunya mesti bisa ne.
0: Betul.
1: Awalnya dia terima kasih ngari ke YFM Sri Aman ngari ke RTM Sri Aman tu Puan Anita aku terima kasih ngai utai ke dikunci kan wan ngali hari itu ngarap ke nama ranau tu ngali hari itu tadi kelebih lagi ba pengawak nuan ke buka kasih pengandi jari itu tadi Siti Ari Ranau ke tau muka runding udah nyak pulai ke penemu kelebih lagi yang kepala kita ke rindu ke pengawak begagak kasih pelanik jari laban. Nama kebuah tajak pautanya pedis dan kita nyeliat hati tentu tuliah ke pemujuan.
0: Ya betul je.
1: Anita, fun end kau. Jadi aku bersampi ke semua pengawak ke di kerjaan Wan tu tadi Puan Anita sekali kenyak bak pengawak dagang Wan ngau pengawak nu besar sari itu tadi ngarap kenyak mujur magang lalu ngarap ke Wan terus lantang lah lalu piom ke ngarap ke pengrindu ke di kemuan Wan tu tau nyedi keteladan kelebih lagi banding biak rebak baru bak pengawak ngemansang ke adat asal kita itu nyak ke pemadu ya bu awak kenyak tadi nak enggak tu aja tang menampung nampungnya untuk kejemahilan ya.
0: Oh ya betul.
1: Okay, jadi ya terima kasih dengan Mayu gaya semua pula kita ke lagi mengkumpulkan kami bab program 34 Seranyawa dan Mbak Adan. Jadi nak tu orang tahu kami dua Puan Anita Manuah anak awal bab program tu. Jadi besar ini pengharap hati aku ngarap ke kita nya sama Rino dengan kerana kami dua lalu ngambil semua ranaunya tadi jadi ke perancang Mbak Genap. Utai ke di kerja kita besar-besarinya. Jadi terima kasih ya, bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai.
2: Semulai sejalai Gawai FM Bab program 34 Seranyawa Nintian hari 5, hari 6 Ngau hari Minggu Sepenglamak sejam Hari pukul 3 ngalih hari Ngagai pukul 4 lemai Randau ke Balati Landia by Industry Music. Pengelandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Station Radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba'adan.

SCSJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak seja.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ya kita hello.
1: Hello.
0: Ule ninga aku kan.
1: Boleh.
0: Okay. Laban bisa penanggu buat telefon tadi. Jadi terus ngagai nuan di muka dia mang. Hello ah.
1: Terima kasih
0: men. Aku
1: terus
0: nak report aku. Okay, terus ke dia.

0: Berapa sikit tu Naya? Naya hari pagi tadi.
1: Bukan, monyet ni nen. Ketuk dulu. Hello?
2: Bisa dengar tak?
1: Bisa.
2: Okey, okey. Teruskan dia lama bisa penanggu atau cari. Udah, saya balas MCR dengan tu. Okey.
1: Jadi kira ke mai ke kita berita penyampau orang ke udah atau ke penyampau sidak ke udah register rempu masuk ngagai program Sarawak ku sayang di muka dito. Tapi kita berarti 2 hari tu dah. Hari ke Trubas kemarin 22,412 ikut orang udah scan masuk ngagai program Sarawak ku sayang laban bisik QR dia but tiap pintu penama kak tamak ngagai program Sarawak ku sayang pada dataran Pehin Setia Raja di muka. Ba hari kedua bisa 17,622 nakak pukul 2:16 minit lemai tu tadi menujung ke penyampau di penyampau sidak kedatai ba program Sarawak ku sayang di muka bisa 40,034 ikut. Jadi ngagai semua bala kita ke datai ngagai program Sarawak ku sayang di muka anda ni ingat scan penatai kita banyak kena medak penyampau orang ke datai ngagai program Sarawak ku sayang di muka berpalan buat dataran Pehin Setia Raja di muka laban nama peluang kita laban tentu yang mayu servis pihak mereka pengawal pemandang dari raban agensi bisa lebih kurang 51 itik agensi ngau 170 itik perkhidmatan pau ke servis ke bisa terbaik pihak mereka anda ingat isi peraduan kita dengan My Digital Sarawak ID ambil ke kita uliah kau berput ke Prais 85 itik Prais ke bisik disedia ke sepemanjai 3 hari program Sarawak ku sayang. Pergilah hari ke penudi kalai Prais ke pemadu besar yang kereta Proton Saga bisik 3 itik motosikal nanti berarti aku motor ke warna pinknya ada hati ku. Tak terjap ya kami ke gawat tu nak ngacau kita nak ngacau kota kita ambil kita buli ya. Aku harap ke boleh meh siapa ke ngau ngisi peraduan sekali kenya boleh barang elektrik atau ke barang perengkau tak kebukai meh au nyak ngau ngelansak meh nen ngau membala peningan kita sekedar hari pengawak atau ke program ke bisik digagak apa dataran Pehin Setia Raja ke lemai tu lemai tu cukup ramai megak sedap ke bermain bak luar gitu main bol bisiknya main pekit deh wall climbing ni ke dindi yang kau kata okay ya nen dulu nak report aku lemai tu sampal datai malam tu medak konsert rakyat di pentas utama atau ke panggau besar SKS atau ke program Sarawak ku sayang di muka. Terima kasih nen pulai baru ngagai nuan di konti YFM
2: banyak tadi pengelapor program kami atau ke pengari kami hari Sibu FM mal ke ngau ngulo SKES di muka ya. Jadi kita terus berperinang. Dina ke

Peringat Mayu agak ngenang pengawak ke diatur di muka. Kalai program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi muna muka. Nang dikena mandang ke pemanah budaya pemakasal bangsa Melanau. Pihak ko kawan kungsil negeri Sita Telian Royston Valentine ada ke program kebangsa tau. Dipasu amih nada 50 ikut orang dagang ya. Lalu pemakai bakar tebaloi ngau umai neng sekedar hari utai ke ngerindok ke hati orang kedatai ngau nguluk pengerami itu. Kelimpa hari asia ke digagak ngenak pengelaniak jari. Jadi orang kedatai ngakai muka megak tau datai ngakai mayu bengkah ndul ke tau ngerindok ke hati bakar museum mini pihak mega anul ngaga terbaloi ngau tutus ilik ya mak tutus ilik SKS bagi bulu muka berengkah di atur 2000 lan lalu dipasuk 50 bengkai agensi upis perintah, upis company ngau mayu hage ke bukai. Ya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peringat sebelum kita ini ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

Ya, Nana ingat carta siapa juara final malam ini. Pelawat ku sekedar kita on the way ke Bertuang. Ya, berjimat lebih kita bertengah ke Jalai Alun. Kelebih lagi kita ke Jawa. Melawak. Bertuang, ya. Lalu pihak megat datai tumau. Kami ke kita ampiat penuduk ke badas. Bapak mua kini, ya. Ngarap ke Gayari di Bandar Raya Kuching tau ke di menua Bertuang megak mana. Ngamik nyangkung pengawak ke di gagak bala YFM. Pelawak ku bala sidak YFM belum cakap berjalan ke pengawak. Ke penudi kena nyedia ke direk malam tau. Lalu pihak megak ngegai bala peningat kita. Ke baru berangkat kali nul kita ke Bertuang berjalan alun anak laju-laju harap ke kita selamat datai sangkai bak nul ke di tuju, ya. Sama-sama kita malam tu lagi kita kena ulih datai mendak bak live bak Facebook tau ke ninga bak radio Astro. Tau ke RTM klik, ya.

Ya, peningau mayu atau berkawal ngau Festival Craft Borneo tahun tu. Kalai Sarawak netap ke buliah 3 juta ringgit. Si hari berjual ke perengkah pengandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu ya. Jadi yang festival tu nyelumak regata Sarawak dengan festival perahu naga antarabangsa Sarawak 2026. Pihak Kementeri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan mandang ke seni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada ke tahun dulu tertarik. Di Asia ke uliah berjual yang 2.4 juta ringgit.

lah dia tawel hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tau ke di pasuak 80 ite araban hari 23 bengkah menua bak serata dunia tau ya. Lalu pengerami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuh ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026 ya berami kami wai di Kuching di tau ya. Berterima ingau pengerami perahu naga antarabangsa Sarawak. Dekat di atur tengah bulan tau ya.

Ya, nyata dia lagu ke di balik Gwen sanggup aku lalu minta mereka selamat. Lemah ingat gaya peningat kita pengulinya. Tapi yang agak luka kita bisa Brother John, Ina Peng, ya, Alice Girang, Jennifer Jantai ke benua mendiang ke YFM jam ke Datuk, lalu anak Bella, Umin, Sis Lucy, Cikgu Solomon, angau semua ke bisik mendiang ke YFM jam ke Datuk. Yang ambil ke bala pelingan mu ya. Amin ada 400 ikut orang di sana ngau masuk Lambel Eco Amazing Race 2026 atik dekat dia tu Taman Negara Bukit Lambia di Miri kena 28 dari bulan 11 tu. Jadi pengawal tu dia tu Upil Menteri Nemiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak bergulai ngau ketin Malaysia lalu programnya ngempuang pelana merasa engkau pemerhati-hati berkawal dengan orang pak menua ya. Jadi dua kategori dekat di Pekit ke yang kategori terbuka 9.6 kilometer kilometer ungkup sidak ke berumur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 kilometer ungkup sidak ke berumur tua hari 45 tahun ya. Yang ni pengawal yang register kena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tau. Nah, so habis saya di atur program yang nak pengawal mandang ke rampak menua dengan pasar komuniti ke dipasuk orang dagang meat hari menua tumpu.

I hem d'abraçar ja amb qui s'ha empaplomint de pas poc a la palma, eh? Ngenang apa ngenami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak adika dia tuan penglama 4 hari berunggu berengkah lapanan ngakai 11 hari bulan 10 atau di Kuching ya. Ini Menteri Utiliti ngau telecommunication ke megak menteri dia bertanggungjawab ngakai penglami itu Datuk Sri Julahin Narawi madah ke Mansia Mayuan Perancis sama ngau ngericah pengerami tau. Kira 6,000 ikut orang disadang datai ngagai pengawak tau. Nyak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 bak padang merdeka. Jadi muak ke malam 10,000 ikut orang disadang datai merdak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api cik dia tua bak nul kesama megak. Berselimai ngau pengalaminya megak sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tau. Hanya tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat dia tua 8 hingga 11 ribulan 10 di Kuching.

Peningan Maimo, pukul 5 tadi kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari bilik berita Kuala Lumpur. Yagi pergulang kami kita peningan, pelabak kos kedari kita. Sudah bersedia kini lagi pukul 6 kita dekat ninga ke carta final. Carta siapa juara ya. Pelabak ku sudah penuh pelabak ku Dewan. Kalau mensiap banyak sudah berengkah datai. Selamat jalan ke pengawak ngakai kru RTM ke di Ulu Monica Midi. Kami di Tok Megak ngonaka ulih ya. Bergulai ngau kita. Kelebih lagi lagi Dennis Steven ngau Min Maliza. Dekat nentu ke pejalai tak ke kita boleh ninga kami hari Facebook ngau radio lagi ya. Kita berperinang dulu lagu ke dibaik Gilbert Gawang bungai ke tanah tua.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: terus begulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Oh. Lagu nama kadingan Nai Neng?
2: Lagu kapan makai kapan?
1: Nemu lagu tu Nai Neng?
2: Ku nemu yang agak ku baketu pemadu madu aku percaya kaya penipu.
1: Bebas, lagi sambung.

0: Dunia Kami. Program Rentak Dangdut Pupu Bansa.
1: Hari 3, pukul 5.15 minit lemai.
0: YFM, Bergurai Sejalai.
2: Ya, kena mungkal awak program dangdut kita ke lemai tu. Kita berengkah ngau lagu. Ani sila je penginduk.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Dengar ke YFM Begulai Sejarai.
1: Ya, peningan mayu anak kata ajak aku begulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi pukul 6 tu lagi dia kita dekat begulai ngau Min Meliza. Lalu ba awak pemirsa malam kita dekat begulai ngau Dennis Stephen. Dua ikut tu lagi dekat nentu ke kita boleh ninga ke YFM, kelebih lagi anugerah carta siapa juara final. Kita bisa red carpet lagi pukul 6 lemai itu lagi ya. Buka Facebook kita dah tahu bala peninga ngamik ke kita lagi nemu siapa bagi ke jadi champion atau ke juara final carta siapa juara ya. Nyari ya peninga mayu lah. Ngotok mupuat dah laku. Ninggal ke kita ngau duite lagu. Lagu ke terlebih tu hari Udit Narayan. Lalu nangkan kenyak kita dekat ninggal lagu hari Ali Zuita Milia Laki. Jadi terima kasih semua. Lepas kau dah gulain kami. Kelebih lagi kita ke begulain kami kenyau tumuh pagi tadi. Jadi aku nyurut ke derek. Aku dekat merik penuduh aku. Ngagai Min Meliza ke dekat begulain kita. Awak sadar lemai. Ngotok mumpuk delaku. Jadi ngarap ke kita sudah bersedia. Depan Facebook kita. Lepas lagi kita medak live. Red carpet ngau megak final. Carta siapa juara.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Safa, ke dekat Pai Kulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugrah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mike Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
4: Sada lemah.
5: YFM.

Akhirnya tadi lagu Kena Aku Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedai by Alex Wan, lagu baru dari Alex Wan, Merampau. Ya, sama lemai ke semua bala peninggal kita ke lemai tu, lemai hari 6 13 10 2026. Kita mulai dengan aku, Min Meliza Rayona Ridia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tentu kita ke nak sabar lagi kat medak live Facebook YFM Iban. Kelebih lagi berkawar dengan anugerah malam tu ni. Anugerah carta siapa juara. Siapa nak umai gelar juara ke malam tu ni. Final kita yang SCSJ ke malam tu kebenar diatur di Betung. Lagi kita ada kat medak live Facebook. Nanti aku dah madah lagi ni. Kita boleh medak terus ba live Facebook YFM Iban. Pian megak live radio boleh didengar kita lagi ruang dalam pukul 8 berkenyak. Pian megak tau ke pengudah berita pukul 7:30 lemai tu lagi. Tau nyedia ke diri baiknya kita akan medak live Facebook. Tau ke ninga ari radio pian megak ninga ke ngena RTM klik tau ke ninga ke ngena portal RTM. Okey, nang nak medak, nang nak ngabas Facebook YFM Iban, share mayu-mayu, pian megak like mayu-mayu, pian megak tau pedak siapa bagi artis ke di sukong kita ke uliah mai gelar juara ke malam tu. Okey, kita terus berperindang. Jadi bakal selama megak udah tu lagi aku dekat berarti ke sekedar pesan berat kebisik diterima kami bawa YFM. Jadi malam tu nadai program enam biak miat neh. Kita berpindah ngelagu Ari Winnie Albert ke sekali tu aku kailu luang.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Bye, FAB, Chloe, Diempu, Nuan, Siku. Siku mga finalist ke BC Inga Bopakit malam tu ba anugerah carta Sapa Juara. Angkaya kini mai gelar juara ke malam tu. Ani nemu ne, hasawa kita mada ba live Facebook malam tu ne. Angkanya berengkah pengudah berita lemai tu lagi. Tang kita uli mada red carpet. Dia tu udah BC berengkah diayan ke live Facebook YFM Iban. Tahu apa dak apa dia dulu ne. Hari kedua pada aku tadi dia perhatik aku bisa BC 700 ikut kau udah view atau kau BC medak live-nya. Kita tahu nganti maya ni red carpet tu berengkah ne. Apa dak dulu live Facebook udahnya lagi kami dekat mic kita ninga ke live hari radio YFM Iban. Biar mega live Facebook YFM Iban. Okay, sekedar program ke BC diatur kelebih lagi tu tunggak ke menua di kapit. Kalai Siti pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani ba dalam sistem e-tani. Kita kedeka register diri bak dalam sistem e-tani. Kita tahu berarti ke tu bak website doaserawak.gov.my tahu ke meda posting tu tahu ke meda utai ke dikunci ke tu bak Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi maya kita kedeka register diri bak pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani bak sistem e-tani tu. Jadi pengawak tu tak ke sistem tu berengkah dibuka tak ke pendaftaran itani tu ianya berengkah hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Jadi pengawak jom daftar sebagai petani dalam sistem itani atau ke itani sistem itani Sarawak tu ianya

register diri ngena sistem online tu openinga tentu kemega kita bisi siti aplikasi ke dikumbai ID Sarawak Pass. Nya patut di download kita dulu ne, isi penerang kita dia sedia ke tinggi kita baru kita uliah ngau ngisi bak dalam sistem jom daftar sebagai petani tu ne. Nya me cara andur kita dekat register diri sebagai petani bak dalam sistem tentu ke bisik aplikasi ID Sarawak Pass. Laban dia tu mayuh berkena aku take ke bekenya lebih mayuh kita akan ngisi ngena cara online tau ke aplikasi ID Sarawak. Jadi mayuh kita akan ngisi ID Sarawak tu tentu ke IC tau ke tingki kita yang tadi sudah disedia ke dulu. Laban sigi dipinta kita tu ngambal gambar tingki kita yang tadi mua tingki ngau belakang tingkinya neh. Tentu ke sedia ke tingki tumu-tumu dan nya kita dekat dipinta bergambar gambar mua drempu ne selintiang mana-mana gambar drempu baru kita boleh ngisi penerang dalam ID Sarawak Pasto. Semua kita ya papa kuda bisik engkau makumpu nyak macara ya ngambil kita sedia atau kenemu nama guna ID Sarawak Pasto mayu guna kebenaran. Jadi sekedar program kebukai kebisik diatur di tunga menua kapit enya program jualan rahmah madani bergerak atau ke jualan ramah mindahkin kita kebisik diatur hari minggu hanya pergila ba rumah Pol Genturong Sri Sawang atau ke ba kampung Sawang tok ne berengkari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 ngalih hari nya jualan ramah madani kalai mindahkin kita bergerak menyemindahkin kita menyauliah datai ngagai Genturong rumah Pol ba Sri Sawang. Jadi berita kebukai atau ke program kebukai kebisik diatur di kapit sama mega jualan ramah madani kedekat diatur 30 hari bulan 10 ujung bulan 10 tu ila kenari 5 bak mat excel enyak disung mat excel Sendirian Berhad berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk kengagai pukul 4 lemai kita kediau semak suang tau ke kelingik bermenua suangnya tadi tau sampai datai ngau program jualan ramah madani tau ke beli ke barang lebih lagi barang kenang dikena tau ke diguna kita bersari-hari ianya barang pemakai meh ya jualan ramah madani mindahkan kita megak bisa diatur di suang 30 hari bulan 10 2026 ba'ai mat excel di suang pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi ukai seminat di suang aja. Jadi jualan ramah madani mindahkin kita tu megak bisik dia tu 31 bulan 10 ianya kena hari 6 ujung bulan tu megak baruma Vincent nanga 10 batang rajang berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari kita ke diau bat berbeda-beda yang abata rajang tau ke bat nanga kini tau uliah datai ngelawa nanga sebuluh ianya barumah Vincent berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari ianya program jualan ramah madani nak uliah ngenak perau saya kuatah jalai rumah tu ne nganti ngingat ke dulu ne lapan kalau mayuh rumah panjai abat tepi-tepi abata rajangnya ne nanti kita berarti nemu ni bagi rumah panjai nemu kita rumah atau jalai tau ke kita yang ngenak perau neh laban menua kapit tu kayak mit laban besai ke bandara neh. Okey terima kasih ngagai menti kuda berkunci ke berita tu ngagai aku pe mega ngagai semua kita lebih bagi kita ke diau di tunga ke Batarajang kian banyak di sung di kapit tau ke di belaga. Okey kita terus berperindang sebenarnya aku berarti ke sekedar pesan berat banyak dianjung kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban lagu Ari Ramles Water tok lagu kena aku merindang kita ni tang engkau kalah lagu tok di baik ya malam tok ba anugerah carta siapa juara kita ke malam tok hey kumang hey.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, dia tu Nur aku menatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu pesan berat ke bisik diterima kami ngena WhatsApp. Kalau itu pesan rabat madah ke pemati mandian anak libang atau ke apai ding. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pemelayan ari nangan tawa kapit, nangan sebiro kapit, nangan gad, nangan suat ba pasal kapit, pian mega ke pemelayan di Kuching, ngau semua kau melayan ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang, mandian anak libang to kapai ding. Udah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10 2026 hari 6. Jadi dekat di Sengai baru melumur sublot 1234 Taman Bin Hua Kapit. Jadi dekat di Sengai 2 malam berengkai hari Minggu, hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan. Lalu dekat dianjung hari 2 ianya 6 bulan 10 2026. Jadi berita kesilih lagi berkawa ngau penusah harabat tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Robert Louis Nyangau ianya menantu niang ba nombor ya 019-827-5302 pian mega jeno anak mandin ianya anak niang 013-565-9569 tau ke Richard Jembu atau Kapai Sigi hanya menantu niang. Mak nombor ya 016-858-9190. Jadi aku macam baru isi pesan untuk peninga. Kalai pesan tu tadi madah ke pemidang mandian anak libang atau ke apai diang. Jadi pesan tu madah ke apai diang kudah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10. Jadi ya dekat di Sengai barumah lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ia dekat di Sengai 2 malam ianya berengkeh hari Minggu. Hari Minggu ianya pergila 4 hari bulan ngau hari 1 5 hari bulan serta dekat di anjung pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Robert Louis Nyangau ba nombor ya 019-827-5302 tau ke jeno anak mandin 013-565-9569 tau ke Richard Jembu ba nombor ya tau ke PCG tau 016-858-9190. Ha, ya tadi pesan ke terubah. Jadi pesan nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit datai ari Alistair Kiang anak Jun kalai ngari ke sida ya sebilik madah ke tau kena sau ngai ke pembelayan ke ngelala ini sida ya ianya mundiak anak umpang ke niang mundiak anak umpang tau ke ini Kiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya pagi 17 bulan 10 2026. Jadi ulit atau ke nguan ulit ianya malam 16 bulan 10 2026 ba Taman Geluang Jalai Seliriak Kapit. Jadi ngau tu sida ene sau ka bamlayan ari nanga benin, nanga pelagus, nanga melo, nanga kapit, nanga stapang, nanga steluak, nanga peraran, rumah tayeng, nanga benasut, nanga merurun julau ka bamlayan di pakan, pasa kapit, pia mega ka bamlayan ke bukai, kita ke ngelala niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang tu. Jadi berita ke silik lagi nanti kat nemu ngau silik berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang mundiak anak umpang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Alistair Kiang anak Jun bak nombor ya 011-933-9877 tau ke Vivian Eva anak Jun bak nombor ya 019-887-9549. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ini Kiang tau ke mundia anak Umpang. Jadi pengawal nguan ulit 16/10 berumah anak ya, nya John anak asun bertaman geluang jalai seliria kapit. Jadi ulit deka di kertas pagi 17/10/2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Alistair Kiang anak John bernumor ya 0111 933 9877. Tau ke Vivian Eva 0198879549. Ya tadi dua tik nombor kuliah di giga kita nanti dekat nemu ngau sila lagi berkawan ngau pesan ngetah sulit niang mundia anak umpang. Okey lagi nampung pesan berat kebukai jadi tu pesan datai Ari Christian Dibah Nesau kawan belayan bos pemanjai jalai tribu kampung Blimbing Semukoi Entayan Engkabang Merbau Tanah Mawang serta kawan belayan kena boleh disebut nama kengelala niang indai sidak ya hanya Ina anak bungang. Jadi minta kita datai ngagai kampung Semukoi A semayang 40 hari ngintu pemati niang indai tu atau ke niang Ina anak bungang pukul 8 malam tu lagi ianya 13/10/2026. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kabar belayan ke ngelala niang Ina anak bungang jadi madah ke kita atau ke minta kita datai ngagai kampung Semukoi A alban ngatur pengawal semayang 40 hari ngintu pemati niang Ina anak bungang tu pukul 8 malam tu lagi ianya sari tu neh 13/10/2026.

lagu kedebaik Dara Helena Siko Megah finalis ke Bisik hingga berpekit beranugerah carta sampai juara ke malam tu. Lagu kedebaik ia Perahu Mit ne. Mit nak ke Perahu kedebaik ya malam tu. Sama kita mada live about Facebook ne. Nadai live benda bukai. Ngambil kita sama nemu live about Facebook YFM Iban. Pihak Megah boleh didinga kita ngena frekuensi tau ke ngeninga radio tau ke ninga ngena RTM klik. Jadi ngawak kagi bisik tu peningat aku adakah nampung lagi pesan berat ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi tu pesan pemati datai Ari Rodi Nipa anak ubat tau ke apai unjung kalai madah ke ngagai semua kabang belayan ngau semua ke ngelala niang anaknya ianya Roli Unjung. Tau ke apai aji ya ko dah nadai 2 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat disenggai bebala mayuh baruma Rodi Nipa nang serau julau malam 2 bulan 10 2026 ngau malam tu 3 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat dikubur ke pagi hari minggu ianya 4 bulan 10 2026. Jadi nesau semua kaban belayan ke ngelala Roli Unjung tau ke apai aja kita dipinta datai ngesah penusah rabato pia megak nesau kaban belayan ari linggah seluai sejugam beladian spituah stras pakan merurun bintulu suainiah sibu sungasan lubuk bundi salim belalang jalai kejedi buak udur kapit di metah kenawiat mawang entabai kemaliah nangabayu kaban belayan di madur ngau megak kaban belayan di lubuk antu serta kaban belayan kebukai kanulia dirintai ke ditu kita ke ngelala niang Roli Unjung tau ke apai ajia. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi berkawang ngau penusah rabatu tau bertelipun ngagai Sharon Sony ianya menyadik tuaya tau ke akak niang Roland tu buat nombor ya 019-844-3612 tau ke Roland ianya madik niang tu ianya 013-704-6189. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke Roli Unjung tau ke apai aja ke udah nadai. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah rabatu baruma Rodi Nipa nang serau julau labanya disenggai 2 malam inya kemari ngau malam tu serta dekat dikubur ke pegila hari minggu 4 bulan 10 2026. Jadi berita kesil lagi tau terus bertelipun bertanya ngagai akak niang tu inya Sharon Sony 019-844-3612 tau ke nombor menyadik niang Roland 013-704-6189. Jadi ngalih lagi pesan ke diterima kami ba email YFM Iban atau pesan ngeta sulit datai Ari Rosi Panti anak jantiang tau ke indai niang Fred ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pengawak ngetas ulit Fred anak gumban maya 10 hari bulan 10 tu ilak 2026 pukul 8 lemai ianya hari 6. Jadi ngetas ulit ngena cara semayang ba nombor 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Joseph Jelalung, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Bare Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Tekalit Tatau, bala kamelayan di Miri, pemega kamelayan di Sebungan serta kamelayan Kebukai. Kita ke jauh atau ke semak lebih lagi kita ke jauh dipinta ngatai ke diri kena R5 ngau nguan ulit niang ke penudi. Jadi berita keterang lagi atau ke silik lagi berkawa ngau pengawa ngetas ulit Fred anak gumban tau ke niang Fred anak gumban 10 hari bulan 10 pukul 8 malam ngena cara semayang tu kita tau bertanya ngagai indai niang inya Rosi Panti ba nomor ya 014-595-8903 atau ke Albert inya menyadi niang ba nomor ya 013-848-5972.
8. Ya, tadi pesan kebisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi pesan berat ke bukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan ke baru di anjung kita ngena WhatsApp tak ke email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ke rumah ajung. Jadi pesan tu datai Ari Lawi anak Rabing kalai madah ke pemati ke rumah ajung anak Belabut atau ke Apai Bujang. Jadi ia udah nadai kemarin 2/10/2026 Ari 5. Jadi dekat di Sengai atau ke dekat di Intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua. Jadi maya ngintu babala mayuh tu ianya hari Minggu 14/10/2026 pia mega maya nganjung 15/10/2026 ianya kena hari satu. Jadi ia dekat di anjung agi pendam Kristian Nanga Lun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ianya ex cegu Niang Cikgu Nayang anak jangat, kaunselor Munji anak jangat menyadi inai ina ba nang drau pengulu abau nawiang miri 9 berumah panjai ke semakai ng rumah ajung temawai po engkudu 2 berumah peliguang 2 berumah rumah bunda sungai anak sungai kelampai 3 berumah rumah dana kerupuk rumah usan lengain rumah mata lengain rumah Noel semurian pemega kamelayan di ulu awiak 3 berumah, Jawang Awiak, Rumah Langan, Ulu Sebetan, Nyikawum Kamelayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Enggau, semua Kamelayan kenalah disebut di tok kita ke ngelalon yang terumah ajung atau ke apai bujang di pintak datai ngagai rumah ajung temawai po seratua. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga kalau itu pesan rabat kalai madah ke pemati terumah ajung tau ke apai bujang jadi dekat di Sengai ba rumah ajung temawai pok seratua jadi ia tu udah nadai kemarin hari 5 2/10 lalu dekat di intu berumah ajung temawai pok sebetan seratua maya 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu serta dekat Dianjung 5 hari bulan 10 2026 ngagai pendam Kristian Nanga Lun. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi ngarap kita kempai meda live Facebook YFM Iban. Kita tahu meda live Facebook YFM Iban dia tu kalau udah berengkah red carpet anugerah carta siapa juara. Dia tu benung Phoebe Chloe ngau host kita hianya DJ Ken, DJ AC ngau DJ Stuntun ba red carpet kita jam ke dia tu. Sebenarnya tu tadi aku meda 3.3 ikut ko bisi meda live Facebook dia tu bisi 4.3K. Okay ikut gini 4.3K ke bisi medak live Facebook YFM Iban. Biar mega like 1.1. Okay, lagi dekat ni ke live tu mega ba radio atau ke ba RTM klik tang ba red carpet kita boleh mendak live ba Facebook YFM Iban. Okay, kita berperinang ke sekali tu tu lagu hari Ika Saiful. Siku mega finalis ke sama ngabo pekiat malam tu ba anugerah carta siapa juara ke 9. Lagu ke dibaik ya. Ceng ngaling ngaling. Tau ke lagu tu dibaik ya berpekiat malam tu. Kita sama-sama dah lagu dah membaik ya, nah.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Kau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu Kedai Baik Mawat malam tu beranugerah carta siapa juara final kita. Ya, Mawat sikap finalis kendang ya. Mayu peminat tau kendang ya di kerindu ke. Mungsia Mayu jam kedia tu banyak nemit tau kebala orang kebesai tuai ne. Hari Facebook YFM Iban kita megah oleh medak live anugerah carta siapa juara atau KSSJ ke-9 ba YouTube YFM Iban official. Anda nak subscribe out, subscribe dulu, like, pian megah beri komen ba live YouTube YFM Iban official. Okay, subscribe. Anda nak subscribe kelima hari medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu benung red carpet begulai ngau DJ Ken isi ngau DJ Stuntun. Bisa mega di pedak tadi ba live Facebook orang bisa nyukung masterpiece Risa enya bisa mega nyukung penyanyi-penyanyi kebukai Ramless Water Dara Helena Winnie Albert sama-sama kita medak malam tu lagi ne ba anugerah capa carta siapa juara ke-9 tak ke final malam tu di Betuang pukul 7:45 nak kuliah hang mai tumu lagi ne ningat ke live nya ba radio tang live ba Facebook sigi udah berengkah hari ya pukul 6 tu tadi yang kaum live ba YouTube YFM Iban official tu lagu Kedai Baik Raban masterpiece menyadik.

Okey, lagu Goodbye Raban Masterpiece menyadi Ram Sampah Datai berpedah ke live Facebook YFM Iban gau YouTube YFM Iban Official Kediato Benar Red Carpet. Kuda berengkari pukul 6 tu tadi ni. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kedita berterus hari YFM Iban di Kuching. Lagu kita ya kena berperindang bawa sadar lemai Diana Shini Selantang Timang.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerbang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Kayaknya penyanyi lama kebisi Datai Merindang ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke malam tu atau ke final malam tu ni di Betung. Kita ke empat datainya tadi atau datai meda Anugerah Carta Sapa Juara ke malam tu di Betung ni ba Dewan Dato' Amar Kalung Ningkan. Sampai datai meh meda tu live piamaga oleh meda live ba Facebook YFM Iban ngau YouTube YFM Iban official. Jadi dia tu bisi 5.6k bisi meda live Facebook YFM Iban piamaga lebih ari 4000 ikut orang bisi meda live ba YouTube YFM Iban official. Tau subscribe mega YouTube YFM Iban official. Mari kita ke meda live Anugerah Carta Sapa Juara. Siapa nak mai gelar juara ke malam tu tau terus pedak live kami nyentuk ke penghujung Anugerah Carta Sapa Juara ke malam tu lagi neh. Okey, kita terus berperindang ngau penyanyi ke sama bisi ngau berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara. Kita berpindah ke Jonas Johnny Aman, lagu kedua yang sedia payung sudah hujan.

Selamat malam, peningam. Gelang aku min Malaysia Rayon bab berita lemai Sarito Arinam 13/10/2026. Keterobatu batang berita. Bajet Sarawak 2027, Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua muka dekat Diadu, manah kagik. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke Kelai tingayan ke bajet Sarawak 2027 dekat Mengkang ngemeran ke pengawak ti uliang lati ke ekonomi menua tu. Perintah megak dekat ke Asia menua tu uliang dipulai ke baru ngagai pengelantang rakyat kelebih agik dikena nerus ke pemansang menua Sarawak dalam mayuh macam sektor. Ya, madah ke penatai pemisik menua ti udah majak nambah sekumbang berapa tahun tu ke udah ngujung ke perintah oleh berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Premier maksud ke Jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak ku sayang bagi muka ke diatur bak dataran Pehen Setia Raja. Berbangunnya Premier dekat ke produk menua tu diberi nilai tambah kena numbuh ke market ti besayagi. Atur ke bakar tu oleh dikerja dengan innovation bak Asia pengawak. Ambil ke banding Asia arimulung ngau apung ndak patut dikelaku ke ngenak cara asal ajak tang patut dikerja ngenak mayu macam Asia pengawak dikena nambah ke guna produk. Perkara tu mega oleh diperhati ke dengan produk ari apung ti udah mujur dijuar di Singapura. Premier mega dekat ke rakyat ngambil peluang ari penerbai bilun ke udah majak ngerembai dikena mai Asia ari menua tu ngagai market luar. Berjakut dulu agi arinya Menteri Pemansang Indo Nembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke lima jalai bak bagi menua muka dekat Diadu manah ke agi. Tunjeng kaum jalai Sungai Nai Tanjung Gelang di Pulau Beruit, jalai Uyak bypass ngau jalai Uyak Dalat. Sama dekat Diadu ke ianya jalai Kuala Belengian antara Mukah Bin Tulu ngau pengawak ngagak lorong endur orang begelih bak jalai Mukah Matadeng serta lorong endur begelih bak jalai Mukah Uyak. Semua projeknya dekat bungkus kira RM591.3 juta. Yang madah ke agih belanja RM1.43 bilion mega bisik disedia kari baru program Jalai Ngimbai Tebiang Tasik Sarawak dikena ngadu ke pemanah 131.9 kilometer Jalai Alun Ari Belengian nyentuk ke Tanjung Manis. Berebak ngenyak penangguh perengkap pengangkut tisuah beskut bajalai alun di Serikai di Sadang oleh diputar ke ngena dua projek Jalai Alun. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madahkan projek tu ianya pengawak ngangkat ke Jalai Nyilong Bypass nyadi Jalai Empat Lorong Dua Penuju. Siti Agi ianya projek ngagak Jalai Baru Nyilong Bypass Kuang Ming Minah. Kedua-dua projek tu berungkus RM98 juta serta dipelanja Perintah Sarawak. Datuk Seri Huang Ti telalu nyadi Datuk Seri Huang Hi telalu nyadi Kaban Parlimen Serikai bisik benar pengarap ke projek tu oleh ngangkat ke pemanah cara orang mindah ngau pengawak penatai pemisik bak kandang menuanya. Ya maksud ke jaku tu bak pengawak nasihat tanah ungkup kedua-dua projeknya di Serikai. Kita ada tu mendiang ke berita dari YFM. Sarawak ngadang 60% ari bala nebiak ke masuk POM 4 ngau POM 5 dekat ngambil bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM lebih datai bak tahun 2030 nyen elak. Dalam tahun sitik tu kemari, pemayuh sidaknya ke semina 50.8% saja. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin madah ke perkara tu dekat majak di Kelatika kena narit bala nembiak rindu ke bidang STEM lalu Siti Ari Jalai dikena ngemujur ke perkara tu ianya dengan program ngangkat ke pelajar Sarawak SEEP ke alai duit RM20 juta udah diagih ke kena perintah ngemujur ke program tu. Datuk Seri Roland Saga maksud ke perkara tu buat program kimia ke desa kediatur bak kampung Semabak di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Sekretari Mendam bak Upis Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansang Bakat Caroline Kelospas Joseph.
Berjakup bak pengawak ke sebaka Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Keciang madah ke pemandai bak bidang STEM yang cukup berguna dikena nempak rakyat tiulan ros ke pemansang menua Sarawak. Rebak orang kebiak megak diarap ke oleh nyadi penengkebang serta landia mutar ke penangguh lalu ukai semutik nemunguna teknologi aja. Nyalai program kimia ke desa diasai ke oleh nyadi inisiatif dikena bersemak ke pelajar STEM ngau orang Maiwa. Programnya diarap ke oleh diatur baru Dudi Ari Ila. 1,177 ekorang bisi ngau masuk program Well Best Family Fun Walk 2026 ke diatur di Kuching Saritok tadi. Programnya dan sebengkai hari pengawak ke diatur nyerombak pengrami Well Best Sarawak 2026 ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Maiwa JKM Sarawak. Pejalai bak program tu dilepas ke Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Rosi Yunus. Ia madah ke pengraminya oleh nyedia ke pelasar endua bala klien JKM ke nyadi orang dagang ngelaku ke produk serta ngerembai ke agik market sidak ngambik ke bisik nyukong sidak ngangkat ke penatai pemisik. Pengrami 4 harinya diatur nyentuk ke pegilak bak Metro City Event Center Matang serta ngempuruk ke lebih 100 ikut orang dagang mikro. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU merambu dekat berebut ngatur World Cat Federation Festival dalam tahun baru tu ila. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Othman madah ke perkara tu udah nerima sawut timana ari World Cat Federation. Enti semak diberi peluang pengraminya dekat diatur besai kagi serta dipasuk mayu agi orang terinduk ke mayau di serata dunia tu. Datuk Hilmi maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 bak penentang tebing Sungai Kuching. Pengraminya ke diatur nyentuk ke pegilak bisik mandang ke kira 200 ikut mayau ari mayau macam bangsa ari mayau bengka menua tinyeng kaum China, Vietnam ngau Thailand. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat diadu manah kage. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6. Jadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Safa kedekat Mai Kulai Trophy Pemadat Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 Finalis ACSJ ke-9 Safa kedekat Mai Kulai Trophy Finalis ACSJ ke-9 Pemadat Bilang Tau ke Popular Hari 12 Siti Lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trophy Lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, Pemandu Terbilang. Tau kategori lagu ACSK ke-9, Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Baik, Donilang, tidak mudah aku lengkas di kemegah finalis kesambang ngebah pekit Ba Anugerah Carta Sapa juara ke-9 teka final malam tu di betul. Lepas hari medak live Facebook YFM Iban ngau live YouTube YFM Iban official. Kita megah oleh ninga ngena radio atau frekuensi ba endur kita jam ke dia tu. Kami pun benda nganti live di radio atau ke ba RTM klik jam ke dia tu nginda ngambil kita sama ninga atau ke mendiang hari radio pemegah live hari Facebook tau ke YouTube YFM Iban. Nanda subscribe dia tu Anugerah Carta Sapa juara bendung live ba YouTube YFM Iban. Ianya YouTube YFM Iban ke dia tu YFM Iban official. Subscribe serta beri me komen-komen ke mana perangsang bala artis kita pian mega ngambil sidak ya ransiang lagi tahun baru ke engau baru ba pekiat Anugerah Carta Sapa juara ni mona. Ngarap kita terus nyukung industri music kita ya. Seraya kita ke nganti live Anugerah Carta Sapa juara jam ke dia tu terus berpindah ngau Tanah Berenyang lagu kedibai Arisa sama megak ngau bak pekit Anugerah Carta Sapa juara malam tu.

Kita mohon tetamu kehormat kita untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bagian Betong, yang mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Pelabuhan Sarawak, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N37 Bukit Saban, selaku penaung utama ACSJ ke-9 bersama isteri beliau, yang berbahagia Datin Marilyn Tida Dunggan. Yang berbahagia Dato' Jack Aman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, serta isteri Datin Daisy Dom, Tuan Razali Baba, Ketua Penolong Pengarah Section TV, mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak, Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betong, Puan Roslin Neging, Anak Pandang, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Ketua-ketua Jabatan, para juri finalis SCSJ ke-9, penggiat seni Pemerintah Iban, rakan media, para peminat industri muzik Iban, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang kita hormati sekalian. Salam Malaysia Medani, salam Sarawakku sayang dan salam sekolah jalai. Selamat datang ke pentas akhir Anugerah Carta Siapa Juara ke-9. Majlis dengan ini memohon berbagai Datuk, Deputi Kenamaan dan para hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan seterusnya diikuti lagu kebesaran negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Dipersilakan.

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih yang berbahagia Datuk Deputi Kenamaan dan para hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Majlis kita pada malam ini diteruskan dengan simbolik perasmian ACSJ ke-9. Dan ini memohon yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menjemput serta mengiringi Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan majlis perasmian pentas akhir ACSJ ke-9. Kita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Jack Aman, Tuan Dio, Tuan Lagam, Mr. Copley, untuk bersama di atas pentas utama.

Ya Roh Kudus, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama membuat kiraan detik 321 sebelum yang berbahagia Datuk menyempurnakan simbolik peresmian dan membuka balutan pada panel peresmian di atas pentas. Bagi menyempurnakan peresmian pentas akhir anugerah carta Sapa Juara ke-9 pada malam yang penuh gilang gemilang ini, dengan segala hormatnya dan sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Razdan mewakili yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugambas untuk menyempurnakan peresmian ACSJ ke-9. Mari kita sama buat kiraan. 3, 2, 1.

Ayo Yuklian. Sama-sama bagikan tepukan gemuruh kepada Imbragia Dato dan Dev-Dev kenamaan kita di atas pentas. Simbolik peresmian kita pada malam ini mempertontonkan piala yang akan menjadi rebutan para finalis SCSJ ke-9. Finalis yang akan menjadi juara sahaja yang akan membawa pulang ataupun menjulang piala SCSJ ke-9. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, kita menyampaikan cenderahati sebagai tanda terima kasih daripada jawatan kuasa pengelola dan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak atas kehadiran yang berbahagia Dato' Resden kerana telah sudi menyempurnakan perasmian SCSJ ke-9 mewakili penang utama yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukarno. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas. Persilakan.

Untuk makluman para penonton sekalian, terutama yang melihat ataupun menonton kita di FB, anda semua boleh terus like dan share siaran langsung yang telah kita siarkan melalui FB kita. Dengan ini sekali lagi kita menjemput Yang Berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas. Silakan. Sebuah piala sebagai tanda kenang-kenangan. Berikan bukan keboro. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Residen Tuan Razali Baba dan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Persilakan.

Sebelum kita menyaksikan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9, kita memohon perhatian kepada semua penonton di dalam Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloninkan Betong ini, serta semua penonton kita yang mengikuti siaran melalui platform radio rasmi RTM YFM Iban. Siaran langsung ini merupakan penerbitan rasmi yang disiarkan melalui siaran radio YFM Iban, Facebook rasmi YFM Iban, RTM Click, serta channel Astro 871. Keseluruhan kandungan siaran tersebut, termasuk audio, visual, dan persembahan adalah dilindungi hak cipta. Sebarang rakaman, penerbitan semula, penyiaran secara langsung, atau siaran semula tanpa kebenaran daripada pihak penganjur adalah dilarang. Kepada anda yang ingin mengikuti siaran menerusi Facebook rasmi YFM Iban, jangan lupa untuk like dan share siaran langsung kita. Ayo kita sama-sama meriahkan pentas akhir anugerah jatah Sapa Juara ke-9 dan teruskan sokongan anda kepada YFM Iban dan artis-artis tempatan kita. Nanti kita sudah bersedia. Sudah sedia kita? Sudah bersedia? Nanti kita sudah bersedia. Ayo kita alihkan pandangan kita ke skrin utama di pentas akhir SCSJ. Ayo kita alihkan pandangan kita dan sama-sama membuat kiraan daripada

0: dengan 13.2026. Anda ingat mendapat gelar serta juara berkat jatuh pada pasukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan.
1: Sebab nak kita ada tiba umi, lawa si Haji, kita mesti sabar.
2: Aku harap kita selamat sangka berpetuang.
3: Padang kapi.
4: Jam 4 lagi.
5: Nyanya di.
4: Mawat, cepat lagi. Kita harus ukur jam dia tu.
6: Anang terlalu ketal, aku muji nak kuliah.
7: Sot sisil.

juara SCSD ke-9 Ranggan Final.

0: Nari orang dalam dewan tonsen.
1: Kayak namo.
0: Nama tu nari orang dalam dewan tu. Kita minta bala ke ninga ke kita bawa Facebook itu medak dewan kita itu nak buang. Sama-sama kita ada pakai jaring agak SCSJ ke 9.
2: Apa bu, mayo mayo sejak ya datai malam tu bu. Terima kasih yang kepenatai semua kita. Udah penuh batas din. Lalu pihak mega tua percaya mayo mega orang medak tua. Ba Facebook, Wi-Fi mega ngalih itu. Sari tau nih bu.
0: Okay, oh,
2: tua. Tua nanya ke berita sejak ya tu bu. Lepas aku mana makan berita ni?
0: Ya, cukup.
2: Nama berita orang betul.
0: Uji kita nanya. Orang mirip bisa datang di tu, Zen.
2: Okey.
0: Tadi pukul 2 sudah sudah bersama-sama tempat duduk. Kita dengar orang mirip. Bisa 60 ikut. Orang 1000. 1000.
2: Okey. Dewan orang mirip dengan orang 1000 ni.
0: Tanggora betong.
2: Wah, mayoh bu.
0: Sikit mayoh orang betong. 2000 iko. Kebenaran Anai, Zen, kita itu hari bunyi ia ke manjuannya pentemu tua. Hari ia ke penyokong tempat jari maya red carpet tadi pun temu kita penyokong penyokong bala artis kita. Jadi malam tu mereka kita berterima kasih ngagai yang berbahagia Dato. Richard Michael Abu Nawas ngadatin Marilyn kudah datai nyukung pengawal SCSJ kediatur RDM salah tepi kejaring agak sedua ya.
2: Lalu pihak makmu tua merupakan terima kasih agak yang berbahagia Dato Jack Aman gau yang berbahagia datin Desi Dom tahun yang kemarin pan seduai bisa mengelai ngau kita. Terima kasih Dato ngadatin bisa datai malam tu
0: ya ke nyuruh tua tu sehati tu ya sikut tu. Bos kami ba wakil pengarah penyiaran Tuan Razali Baba. Berpikir jaring agak Tuan Razali.
2: Lalu pihak mengambu kita ya merasa terima kasih megang agak Tuan Laga Kuih yangnya pegawai daerah betul. Terima kasih Tuan. Bisa datang muka malam tu. Lalu pihak megang lalu kepenatai semua sekretari politik ngagai yang amat berhormat premier kita. Lalu pihak mengambu terima kasih agak Tuan Danny Lim. SLO sepawah dia kendang berulai dengan kita seminggu-minggu tu tadi bu.
0: Itu orang kuat SCSJ. Ini nuan tuan SLO onnya di awal belakang Dato Resden. Tu ya orang kuat malam tu Mekah Zen.
2: Ya.
0: Tuan Kople Nyipak. Tepi kejari dengan Presiden Padum kita. Terima kasih dengan Padum menjadi rakan strategik SCSJ ke-9 kesama datai nyukung pengawal kita. Nanti ada yang sedar tu kat tetusah kita Zen. Masih nyukung kita dari belakang.
2: Lalu api yang megang bu, kelimpah ringan megang kita baru saja berkasih. Lepih yang megang lalai ngelalu ke penatai semua raban sponsor kita sekaliknya sponsor baju tua malam temu mana main wane. Sigat mana bu.
0: Mira.
2: Aku kau lagu nama. Sayau sayau tuan serambau.
0: Oh.
2: Kuliahnya ni bu.
0: Lagunya lama tak dibayar aku Zen. Tangga aku kena baju tu Zen lepuh aku medan di belakang tadi. Saya kan ngintu tuan Borujina tu. Tangga, ya, terima kasih yang kesedak ke sponsor kita. Terima kasih yang agak Mizam. Kau udah sponsor baju kami doain Zen. Aku tadi hari ini Zen tamak ke dalam sempat ke pegari itu. Tang dalam baju itu berat mah Zen.
2: Ya.
0: Oh, tang harap aku lihat jentuh ke penduri lagi. Nah, lalu kita mega uliah di pedak kita bah Facebook Wife Amiban. Kau boleh mendiang cerita medak program kita live. Nanti kita bedak program kita live di Facebook YFM Iban. Dia tu like, share, lalu anjung semua nama tu komen kita. Nyukung bala artis 12 finalist kita ke dekat merindang kita malam tu, berbekit malam tu. Dekat ditemu kita pemutus malam tu lagi, Zen.
2: Oh, lalu pihak mereka SCSJ ke-9 rengat final tu mereka mau kelimpah hari ke ditabur ke kita terus di Facebook YFM Iban. Ya mega boleh didengar ke kita ba RTM Click pian mega ba channel Astro 871.
0: Tangan ingat Zen, ya ke pemadu berguna kita boleh dengar ke program kita live hari 101.3 FM Radio YFM Iban. Kau boleh dengar kita di serata menua kita di Sarawak. Di betul itu, ngena
2: 89.5 MHz.
0: Bas pawah kita dalam mendiang ke program kami ngena 99.5 FM. Terang di pendiang ke kita Sangka aku penyemeh itu perantauan itu.
2: Amai ini.
0: Kita dah bersedia semua? Udah bersedia? Nanti kita udah bersedia. Kita terus nguing ngagai clipping artis solo kita ikut rubah.

0: Gera teraku. Aku boleh idea tau. Ari etlit-etlit pranak kita menua Sarawak di tau. Masanya hampir-hampir sukan sukma saya ko. Mau dekat sukan sukma lah. Masanya and then time nya pun balanan biak pun benua bersukan ya. So apabila aku duduk sambil aku berhati ke bala anam biak di struggle bersukan berunding lah aku tadi apa kata antikku masuk Monica Allen ngagak lagu ya ke berunsurkan motivasi yang boleh memberi semangat dia moga lagu tu cukup besar makna yang agak kumpul dalam bidang industri musik itu ban hari baru lah darah hari sampai ke dia tu nak senang susah maiku sampai ke tahap tu sebenarnya sangat susah tapi tajak pihak darah ke jenis yang berputus asa darah tetap angkat nyingkang mansang kemua tak nak kauliah menitiah kurang nanti kita berguna kerja ku syukur kena kita nyemangat nanti kita ngambil kita bersemangat lagi nyingkang dingom leka lagu darah tu dingom kita amai-amai dalami maksud lagu darah tu ngambil kita uliah bangkit angkat baru tu aja hari darah terima kasih ya.
1: Tomeh lagu Proud Man Lekango Tune Monica Allen Semame Finalis Ketrubah Dara Helena
2: Aku ngaku endak aku mengai aku lemi endak tegap entap suah aku teterap tetingkap pedis terlih hati menangis dilonjak penguji dikenggai, diluji, dikemeli, diketawak ke. Tem, aku megak nemu. Aku megak ngaku. Aku nak mudah ngalah ke diri. Biar aku ngelansat. Niri negi diri empu. Bekeradai ngangkat ke diri mupuak begadai bejalai. Nyemerai nujah alun tasih besai. Angkat. Manseng, ngerandang, nungkat singkang nitiah ke ureng. Ngelampat entudi, ngelih engai tinggal dudi. Napat gelombang dalam pengidup.

0: Okay, tapi kaya ringa kaya darah Helena. Perahu mit.
1: Tajap apa perahu mit bu? Anang nuan tu perasa bu? Perahu nya tajap apa mit? Nanti kita diundang ya. Nak mia lungkup ngapa ni bu?
0: Oh, kita ke baru atau lagi anang kena perahu nya. Oh. Lepas mesti dijaga. Contoh kaya penghujung program tu lagi. Okay Zen, kebenarnya lebih kita yang ngatur CSJ atau ke nama-nama pengawal nang bisa kebuah ngau tuju ya atau ke dalam jako Melayu objektif ya.
1: Dan segaman bu, jadi objektif tau ke tuju CSJ atau ke diatur kita ya kecubah ya nang dikena kita nyedia ke pelasar ngegai balap penanyi piamga penengkebang lagu ngayan ke pengandia sida ya lalu piamga ngigak market serta mga madah ngegai orang luar bekawal nge pengerembai industri music kita iban tomo.
0: Ya, jadi kebuah yang keterubah, kedua daripada akun Zen, lebuh kita yang ngatur CSJ, kelebih lebuh seminggu tu kita berkampung atau dia di betong itu, kita mendak raban penyanyi ke masuk jadi finalist tu. Sida

0: begulai, bekaul, lalu ngerapit kekaul antara diri sama diri.
1: Baka tua tu gambu ne, nak kalak begulai, semina begulai bangi lalu jatang SCSJ tu. Nama tu ngasuh tua berkunci, sintik
0: baru, pentas bertemu, kesama. Baru, ya. Ya ke pemadu berguna saja pada kita bala orang kenyukung 12 panelis tu. Mayo raban penyanyi-penyanyi kita itu ke penggiat seni, music kita datang. Kita dengar nama tu Rauh Ari bala penyanyi-penyanyi ngau komposer kita. Hanya ya kebuah kita ngatur CSJ ngambil sida oleh begulai gau sama-sama penggiat seni.
1: Ya lebih mega sita ege utai ke pemadam yang guna 7 SCSJ to ke diatur kita yang ada kena kita ngelatih ke industri music kita Iban tau ke dikumai kita memertabatkan industri music Iban.
0: Lalu ke pemadam berguna ianya kena kita ngangkat ke stesen radio ke lebih ke YFM Iban ianya Siti Ari Radio Ba RTM Sarawak. Terima kasih ke semua sokong kita yang kemudian ke program kami di YFM. Terima kasih.
1: Jadi mo, aku tahu ke menaria tadi lebuh aku ke meda nama tu tadi sidak ke bisa datai tadi mo sidak madah mayu hura datai. Tang tua pin percaya nemu udah tua pansut ke terubah dia tua meda mayu Ahmad kita bisa datai ngagai dewan ke malam tu. Kira tu mo, aku datai bawa bertuang tu nye nemu silap mata aku mo.
0: Apa ya?
1: Oh.
0: Honjera aku nemu.
1: Nah nemu aku nemu silap mata nemu.
0: Bisa orang ajar Zen.
1: Okey, aku kasih silap mata dulu ne.
0: Boleh?
1: Boleh ana.
0: Nak lama, nak lama. Okey, kita benda insian silap mata dulu.
1: Okey.
0: Au. Nanti kita tu dalam tu.
1: Nan mu nya aku pada kada aku tu pandai silap mata datai di betuang di tu.
0: Oh, pandai. Cik
1: nan ariat tu dulu mu.
0: Ai pegai.
1: Au pegai. Okey. Pegai tu. Katrupah hata de, beketau ati kami dua. Dia tau nyu beketau ati kami dua imbu.
0: Medah kita ke datai.
1: Nyoba balik.
0: Berwarna-warni. Lebih lagi medah bala VIP kita itu Zin. Ke datai. Ya. Terima kasih kepada semua bala kita ke datai. Nyuruh hati kami nyoba bunga-bunga. Colorful.
1: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih ke sokong kita semua. Itu Nuhan Mika itu. Lain main silap mata non Zin. Uji Nuhan nyait baju ketua. Baru ya.
1: Okey, mau semua kita nak sabar ngagai finalis kita itu kedua, nangkan ketua.

0: Ah, aku Yusli Abu.
1: Aku Leti Somba. Jadi aku ngelansa mimit tentang lagu Nada Yagi Merindu tu. Hari beberapa suku. Jadi lagu tu sebenarnya berentang popular. Lalu di tengkebang aku, ngau menjadi aku Yusli Abu. Lagu tu degagak nitih gaya muzik mai hari tu. Tusun muzik hari Camitan. Lalu dikeluarkan ADP Academy Production. Lagu tu sikit degagak khas sebenarnya. Nabika. Dijaga teman ngoreng suara ton vokal ngau kesasiannya ngau music tu lagu tu diambil dari cerita orang kebenaran ngendang siku induk kendak ningala ngayuma pengerindu ari siku laki lalu mayuh kelikuh ujung ke pengerindu nya tadi nak datai badan ya benar ya.
0: Hello Yusli Abu bunga komposo untuk lagu ikan tu nak jadi pengerindu mulai ngau cikgu itu semangat ya. Jadi menyipu cikgu itu semangat madah tadi lagu tu yang degagak pendoa untuk ikan dia berapa aku bisa sebulan saya aku kami doang agak lagu tu sebab aku doa bertukar aku buka penemu mengingat idea agak lagu tu udahnya temu isi sebulan udahnya baru kami doang merik lagi ikan dah ya redok lagunya adanya kami dua lu merik nagai musik erinya ini acamitan berapa aku tak dua minggu yang agak musik tu lu bisa resmi jadi nyampe pengujung yang lu temu lagu nada lagi mungkin nyalah cerita bagus balik lagu nada lagi mungkin dok tu anak-anak nyumpung ikan sepu buat lagu nada lagi mungkin.
2: Jadi terima kasih ngagai sedua ya laban udah milih aku untuk main lagu nada lagi pengerindu to. Terima kasih kita semua ke udah nyumpung Ika sampai ke dia to. Jadi cimak me lagu ke sekali to nada lagi pengerindu.
3: Lagu ke sekali to nada lagi pengerindu. Lekang Letiun, Jesli Jabu Bajang, Ngomitius Mambang, finalis Ika Saiful.

0: Ika Saiful. Tepuk tangan yang baru. Oh. Bisa mai penyokong sen. Mai banner, mai spanduk. Tuk semangat ACSJ ke-9.
1: Ya, nasi gamatmu. Lagu kebaru dah di pedak kita nyade sisi lagu kadikumai nada yagi pengurindo. Lalu nanti kita berhati ke bab final SCSC ke-9 tu. Pejala ya cukup jauh mu. Oh, jadi seberapa final tu kemarin dia semifinal SCSC ke-9 sudah muka diatur. Jadi itu diatur bah Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026.
0: Jadi bayarnya kemarin Zen tajapan dewannya cukup ya besar. Tang malam sia mayuh bakal kita ke malam tu. Penuh berdedat Dewan Serbaguna di Selangau di ngemata ke semifinal ACSJ ke-9. Lalu pengawalnya kemari dipejadi yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang yang adun N59 Tamin yang di penaung utama ACSJ ke-9 Maya Renggat semifinal.
1: Lalu lupa mayanya kemari megak tu 23 buah lagu kala 19 semifinalis solo udah nama tu tadi mandang ke tempo mayanya. Lalu pihak mereka 3 buah band mereka sudah berpikir. Jadi ke malam tu 12 lagu aja dipilih masuk ngagai final ke di pedak kita sehari tu. Jadi hari 12 itik lagunya dia 10 itiknya solo lalu 2 beraban.
0: Lalu malam tu mereka semua semifinal nama tu finalis kita Zen 12 finalis kita ke berebut ke juara SCSJ ke-9. Semua penyampau prize jadi kira kita itulah tambah tolak tambahan Zen bisa RM77,650. Terima kasih kepada penganjur kita itu ke sponsor kandulung nambah prize mata duit SCSJ.
1: Kita harap ke tahunnya ialah nanti semak kita bisa rezeki bak SCSJ ke 10. Kita harap ke mayu lagi orang sponsor SCSJ kita ini bu.
0: Ya, nyautai ke dekarap ke kita, ngambil ke kita tahu kemansang ke SCSJ, laban pemansang atau ke pengawal kita ngatur ke pengawal begitu Zen, berguna ke sukung hari segi duit atau ke bantu. Umbah atau kenang semifinal, dia tahu kena ngalih, ngagai clipping penyanyi kita ke nomor 3.

0: Hi, aku Joni Sejoni Aman. Siko hari finalis SESJ ke-9. Tiba lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tau ianya mai erti urang ke di sayau ke kitai, urang ke di asi ke kitai, urang ke di kerindau kitai, dipercaya ke kitai dalam cinta pengerindau. Udah tandai agi nama kebuah lapan hati yang udah mengkeang bak urang bukai. Jadi bunyi kolekal lagu di mata aku lajak muda lemi lupa ujung mata. Ditarik aku makan sumpit, nyau pecah melesit di bayi terpangga. Senentang bak lagu nuan bisa intan di kebuan tau. Maya aku boleh edit ngarak lagu tu sebabnya. Maya hari tu dah hujan, hari dah pada hujan. Jadi suasana dingin lah, suasana dingin celah. Meja lah aku boleh edit ngarak lagu tu sebab kan ok lu tembok tekalanya lah. Aku ngarak lagu tu sebab kami masa 5 bulan aku ngarak lagu tu sebab ya. Terima kasih ya guys semua peminat Jones Juni Aman te udah nyukung serta ngundi lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan te udah muncul kagai final SESJ ke-9.
1: Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan lekang otiun Jones Juni Aman finalis ke-sekali Jones Juni Aman.

0: Oke, okay. Ya round ke teropa. ACSJ ke 9 tu Zenyoka bakal main nama tu Muay Thai. Oh.
1: Ya. Yeah.
0: Bisa round ke teropa, bisa round kedua, ketiga, nyentuh keempat. Sudah ya sudah dibagi kita. Yeah. Nitiah ke round-round kuda daripada kita. Nanti ya 1/4 sudah dipedak kita. Penyanyi-penyanyi.
1: Oke, okay, jadi nanti kita berhati ke clippingnya tadi Mbo. Kita berhati ke clippingnya tadi Nadi Gaga Ari Utai ke dikumai kita. Pemintar tiru Mbo. Tau ke AI.
0: Ini cara kita nyebut AI nah. Artificial yeah. Intelligence. Pemintar tiru. Lepas dia tuh nanti kita berhati ke gambar kita uliah di engkah. Digagaknya di bakal kena pedak kita bak round kedua tadi. Tapi yang agak lagu kita dia tuan Zen boleh digagak boleh kena nama tu AI tu boleh kena ngagak lagu. Ia boleh ngagak tune lagu, ia boleh ngagak leka lagu, ia boleh ngagak nama tu penyanyi pun boleh dipansut ke.
1: Ya. Ya. Jadi lagu AI tuan tik tik berarti kau dah mega nerima sambut dari kita mayu, pelabaku kita nya mayu, mega rindu ke utai ke digagak dari AI tu tadi mbo. Utai kenyadi tanda tanya kita itu. Enti semak lagunya tadi digagak kita. Ngenak pemintar tiru. Siapa orang ke bempu lagunya. Siapa orang ke ngebang lagunya. Lalu siapa penyanyinya. Nyak kena ditemu kita.
0: Ya, kita patut berhati ke. Lepas di benua kita di Malaysia itu. Kita ditanggam kumai orang undang-undang. Zen. Kita ditanggam akta nama Hak Cipta 1987. Taka akta 332. Kenanggam kita yang ambil ke kita yang boleh nyelak atau ke ngambil ke kita yang keluar ke nama tu karya ke asal original.
1: Lalu pihak megang kita berarti ke RTM mega ya ke dia tu dekat meramu siti undang-undang temu dikena kita nyaga serta mengkap jalai ke atur ke bekawal ngau pemintar tiru tau ke lagu AI ke kita itu.
0: Tanta japi Azen. Nada boleh diklari ke kita pemansang AI. Nanti kita agik ke AI, boleh dikena kita, tang kena kita nempak lagu, tang udahnya lagunya nyadi, Zen. Lagunya patut direkod ke kita, ngena raban musician kita, ngambil kesedah boleh berhidup hari tak kagak kita. Lalu penyanyinya tadi mega, patut dilagu ke mensia, anang AI. Laban kita patut berbahasa ke kita mensia, bu. Betul? Ah, betul, kesedah. Umbah sahabat cekul ke AI. Laban Diana sini beraun kedua tu. Kak nyedia ke diri. Mantai ke diri batas panggau. Kita perhatikan clipping tu.

0: kadang kan Diana request aku agak lagu dia mainnya, and then aku pun agak lirik lagu yang berdasarkan apa yang itu si cerita yang mesti pergi dalam. Jadi aku agak lirik tu, nanti kita perhati ke lirik tu, aku rasa ni pun susah untuk seorang memahami. Lepas ya pandang aja ya, ya berjakup pasal motivasi diri yang paling penting lah, kita harus nyinggang, kadang stay, kadang lari dari permasalah dan ada tidak laban kemana dan tadi. Aku harap ke lagu singkang tu boleh beri motivasi yang banyak orang. Moga-moga dia nak main tu nggak perfect sekali, bangga semua yang sesuai. Harap ke lagu singkang tu boleh buatkan hasil bagi Diana ngau cita main orang putri bini pun.
1: Oke, musiknya saya buat bermula daripada langkah yang kecil sehinggalah ke langkah yang besar. Secara keseluruhannya, dinamik lagu ini semakin nyaring dan cergas sehinggalah ke pengunjung outro. Menunjukkan seorang itu bermula daripada masa yang kekurangan sehinggalah ia sampai ke kejayaan dan kemunculan.

0: lagu, singkat, leka, adres kamijan, tiun, adres kamijan ngadin Aladin. Terima meh, panelis keskalito, Dayana Sini.
1: Oh Tuhan, tinggal meh sadanya wa. Wah sudah aku napi pemerintah. Siang malam melambun ngelekas bana. Aku bersadu menuanti berkuasa. Bersampi minta Tuhan ngampunkan dosa. Dan mahamidaya. Aku semina anak mensia. Hendak lari dari gereja salah pengawal. Tuhan, tunjuk aku jalan.

0: Oke, terima kasih kakak Diana sini. Kau dah berikan kita enggak lagu. Pandai aja leka lagu tu, Singkang. Singkang. Oh, bisa amat reti dalam penghidup ya. Menyikir sebut ya, Pak Red Carpet tadi. Jadi pihak bagaimana menyikir sebut kita, pengawal kita akan ngatur ACSJ itu nang sikit berguna ke mayuh tulung kelebih lagi sukung hari nama itu perkara duit ringgit, Nazan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih ngagai pemesai ke bisi mantu ACSJ kelebih lagi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sabit Premier Sarawak kemegahnya di penaung utama ACSJ ke-9. Terima kasih ngagai yang berhormat Dato' Amar ya ke selalu sponsor ACSJ hari pun ACSJ itu sebab.
1: Lalu pihak Mekambu, kita yang merasa terima kasih mengganggu yang berhormat Dato' Muhammad Razie Sitam yang sapi menteri pemansang penglantang Lapa Bansa bisa mengganggu nyawab kita sponsor SCSJ kita ke 9 to.
0: Terima kasih mengganggu yang berhormat Dato' Snowden Lawan yang sapi menteri dagang temuai hingga seni pemerintahan Sarawak terima kasih mengganggu yang berhormat Dato'.
1: Lalu pihak Mekambu, terima kasih yang berhormat Roy Angau anak Ginkoy yang kapan Parlimen P20 3 lubang tu, pihak megak sidari ketibas pelan bisik, megak nulung kita imbu, ianya yang berhormat Lida Masam, Kaban Kaunsel Negeri N62 ketibas.
0: Kelibarnya Zen kita imbu, menerima sponsor-sponsor kelebih lagi dari company ke ulih mantu SCSJ. Habis ke mana kita bisik sponsor dari Yahoo School of Skill, terkepalan pengelani Yahoo, sampai ke dekat belajar kelebih lagi ngagak kek, belajar nyumai, muka taska, gawak bataska, muka selun, muka mayuh taika uli ada pelajar ke kita ba Yahoo School of Skill ba renggat sijil gau diploma.
1: Lalu pihak maga CKRG company kandang selalu bukulai ngau kita ba SCSJ yanya Kinakara Agro Farm yato maga bisa sponsor prize vocal ke pemadu yang mana SCSJ ke 9 tu. Lalu pihak megak company itu ngeluar ke produk hasil bertanam bakas sos pihak megak bisa ngeluar ke liat airup minyak angin. Lalu pihak megak ngeluar ke produk hasil bertanam bertupik ke bukai megak tombo.
0: Sekedar saya dah bisa buka stall pada belakang Denzen. Kita tahu berjalan ke meda utai kena jual saya dah ya ngambil mantu ngangkat ke ekonomi ngau dagang saya dah ya. Pihak megak terima kasih ngagai Nancy Danish Craft ianya sponsor baju burik. Dikena MC, udah atau lagi, Zen?
1: Ya.
0: Tukar baru baju tu, Ana.
1: Alhamdulillah, terima kasih agar Sarawak Water Sendria Berhad. Jadi, itu sponsor air kami ke berjenama Orchid. Jadi, air itu tadi benar dikeluar ke pasar. Tang special mimet by SCSJ itu. Ya, kami orang kecerubah yang Europe itu, Nebo.
0: Siti lagi, Zen. Lepas kita sudah bisa bilun. Kumpai orang Air Borneo. Jadi, ya. Nama tu company tu moga Sarawak Water Sendirian Berhad sponsor token ngagai dirup ba Air Borneo. Tapi kejari ngagai company kita di menua kita di Sarawak itu.
1: Lalu pihak megang kita berhati kepala artis kita tadi mbo ngenak kereta ke mana-mana kita moga dia sponsor pusat memandu betuang palan ndor belajar kereta di betuang di tombo.
0: Lalu pihak megang kita bisa sponsor Iconi Bridal Hair and Beauty Salon. Kengaga make up, ngadu kebo, ngau perunding image di menua kita di betong di itu. Lalu kita mega bisa sponsor baju tu atau Zen. Kena kena tua, benong kena tua dia itu. Ianya di sponsor MO Kucha. Ianya nyedia ke garis contemporary, make up, ngadu kebo, ngaga baju khas MC, ngau baju red carpet mawat tadi.
1: Lalu pihak pegawai terima kasih kita yang ke Medan Hotel Betung laban nyedia kepala ni bermalam ngagai semua bala finalis kita. Lalu pihak pegawai siko lagi orang ke nak kala tinggal nyawam kita ba SCSJ ke sebedau atau megambu yang nyake muam tu peminat setia YFM.
0: Tiap-tiap tahun ya bisa beri sponsor ngagai YFM ngatur SCSJ. Pihak pegawai terima kasih ngagai Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum. Terima kasih. Kau dah nyukung SCSJ jadi rakan strategik SCSJ.
1: Lalu nama kenya megah sekedar agensi ke sama megah bersawab ngau kita ngatur SCSJ temu. Kita merasa terima kasih megah pejabat residen betuang, pejabat daerah betuang, pejabat daerah kecil sepawa.
0: Majlis daerah betuang, jabatan kerja raya betuang, jabatan penerangan di betuang itu. Jabatan kesihatan bahagian betuang, pusat khidmat N37 Bukit Saban. Orang kegawa jaga penglikun kita sehari itu PDRM, APM, Rela, SCB Betung, ngadu kekuasaan kita engkau, semua raban media kenyokong ACSJ ke-11. Tepik jari ke semua balas sidak ke dan nyokong pengawal kita malam tu.
1: Oke, mau kita penak sabar lagi tu nanti. Nama tu panelis kita itu kelima, dipelepas ke kita, bapak pangau kita ke malam tu. Kita medak clipping tu dulu.

0: Harapan Anak Band, jadi komposer lagu pianya Jimmy Palikat, Webmix Production. Okay, so special dari kita semua, lagu itu digubah daripada Jimmy Palikat.
1: Okay, lagu itu dengan arrangementnya, Leban, kami kak mengeluarkan vokalnya, Leban. Lagu itu memang lain daripada lagu-lagu di Leban biasa. Leban lagu itu memang lebih kepada jazz dan blues. Lebannya kami kak masuk ke vokal yang intimanya. Dan untuk pengetahuan kita, malam tu kami bisa special untuk kita. Jangan lupa support Bini Albert bah panel SSJ ke 9.
0: Aram nyukung aku, Bini Albert, SSJ ke 9. Aku, Ukayu.
2: Lagu kesekali itu, Aku Ukelulu, Lega Ampa Lebat, Tune Jimmy Palika, Panelis kelima, Winnie Albert.

ya sebelum mama udah dalam industri musik kita ada ya tuh bagaimana peminat mama. Tapi Siti hal, ya, laban ketika anak mama yang beri kata semangat ya, jadi mama rasai petua. Laban mama tuh orang biasa yang aku kayak boleh.

0: Okey, Jagaya memansang ke BC Jadi di menua kita di Betung. Aku dengar tadi lebuh Winnie Albert nembuk ke nama tu persembahan dia di atas panggung sen. Yeah. Aku mendak bala penyokong ya. Sekedarnya sampai berdiri. Penyokong Winnie Albert. Bisa dia tahu? Oh, mayo sedak ya. Okey, kita beranda Mimi tentang takkan berkawal dengan pemansang di menua kita di Betung itu. Tadi kita mendak bahas clipping tadi, bahas VT tadi, Zen. Siti Padang Bilun baru kekumbai kita berbulian Stulpot. Ya kuda diuji, kena 18 hari bulan 9. Engkau kena 26 hari bulan 9, 2026 itu tadi. Ianya Maya Yama berhormat premier bisa datang itu. Lebuh penggerami SKS bahas Betung.
1: Lalu pihak megah ungkus pada Bilun tombol di kita berarti ke 248 juta ringgit.
0: Ya ke pemadu mana Zen kita berarti ke penerbai bilunnya Ari Kucing lebuh ke 18 hari bulan 9 tu tadi Zen ngena Super King 300 semina 15 minit aja. Nanti itu dah dikena kita lah Zen habis SCSJ itu aku boleh pulai dengan kucing kan terus 15 minit aja pulai kan. Lalu pihak megat Siti lagi pemansang ke bisnis pedak kita tadi ianya Agropark berbulung di Sepauh dan tak jauh dari Padang Bilun dia Zen.
1: Lalu pihak megat kita berarti ke sekedar hari utai ke bisnis megat di pejalai ke di Betuang di Tomo ianya replika kota Sadoa ne to benuan digagak bab tujuang bukit Sadoa. Lalu pihak megat to bungkus 16 juta ringgit lalu pihak megat diadakan temu bab tahun 2028 yang nila lalu palanto Siti Ari Palan ke cukup ya mana dikenak kita itu tadi ngelantang kati lebih agak bagi kita ke rindu ngayam pemanah rampak menua amo.
0: Okey, tu berkawal kau pemanah rampak menua. Nuan, nama utai kada kerindu Nuan Zed?
1: Mayu utai di kerindu tembo, nanti semua bukit saduak terlalu dah tembo yang kakak dah taik ya ngabas utai dia mu.
0: Ya ke pemadu de kerindu ke nuan?
1: Ante ba mensia aku pemadu rindu ke nuan mu.
0: Oh, opeh.
1: Au. Okay. Ama ke bau kan ama mu. Oh. Laban ente ku na rindu ke nuan. Na aku lihat ngau nuan
0: itu. Ya ke kerindu ke nuan mamat.
1: Ya,
0: Ya ke kerindu nuan mamat.
1: Ya ke rindu ka ku mamai bana jimbat.
0: Oh, dia ni bana jimbat. Kelimpah di mana jimbat?
1: Ika kita lah di rumah dion.
0: Edmund Lange nah.
1: Oh, Edmund Lange.
0: Oh, Nuan, anda ingat ke skrip tu, Zen. Okey, kita ingat tu dulu beranda pasal pemansang di menua kita di Betung. Kita terus ngalih ngagai panelis kita ke nombor 6.

Tuhan bang. Salah si kawan finalis SCJ ke 9 teramai. Nama ti teramai. Maya hura nanya aku. Memori aku ingat kumenya. Buahnya aku bisingnya masih teh. Balan kumen yang luar kosong sibuk. Jadi salah si kau tuan presiden teramai. Temung aku. Jadi ya nanya, wah, ya tidak kenal. Nuan naga lagu ramai untuk kesatuan kami. Jadi lagunya semestinya harus menyampaikan mesej lagunya kepada ke

0: aku Frankie Man yang kembang lagu terbaik ke Disadar ke Warlock Ngal Fennel SSJ ke 9. Jadi kebuah lagu tu diberi ke Warlock laban lagu tu undang dipintak yang pu konsep lagu tu sigi juga dipintak yang pu aku sebenarnya musun leka lagu ngau melodi untuk lagu terbaik. Jadi aku milih ia berkonsep ke Petrotech Mimit laban lagu tu lagu ke bersemangat, lagu ke berbaik. Kita sama kita menuju jalan pemansang, bersaut, berserakut, bertulung, bersukung. Dan kayak kita itu dah bisik lama, bisik jalan. Anang lokek menyiku jaku orang, tua besi ngagai, utai ke depan, ambil ketua uleh berdiri sama tinggi bakal bangsa bukai.
1: Lagu terabai, leka ngejiun, peringkiman, panelis kita ke sekali itu. What rock?

0: Ya, terima kasih Hagi Begulai Bang Malam Final SCSJ ke-9.
1: Ya, terima kasih gagai kita ke udah datang gagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Kenia saya kita semua. Bisi udah melabak siapa kini dekat jadi juara malam tu.
0: Siapa juara? Siapa? Nak temu si siapa juara?
1: Nak
0: ya. Baru ke finalis ya tik ke-6 tadi ya. Ke-7?
1: Ya ke-6.
0: Ke-6.
1: Mulai dengan What Rock.
0: Ya.
1: Lagu Terabai.
0: Agi mayu ke benar ya finalis kita ya ke dekat mantai ke pengeladi ya sedak malam tu si. Lalu sekali lagi kami ngelalu ke semua kita ia ke benda live ke ditabur ke kita terus malam tu hari Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven Kalong Ningkan di Betuang. Okey, yeah. Si. Alang-alang nak.
1: Yeah.
0: Tua tu udah datai ba nur penonton, nur audience.
1: Ya. Yeah.
0: Tua nguji mai sida di tu berandau ngo tua.
1: Ya, yeah, tu.
0: Siapa bayi tu ane si?
1: Ha? Pa ne, ni bo jauh si? Me.
0: Ni bo jauh.
1: Belakang
0: tu. Oh, okey. Aku berdiri meh. Aku berdiri meh ada.
1: Aku berdiri dulu.
0: Aku siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Hari ni. Aku orang Betuang pu. Toku kai.
2: Aku datai Resibo.
0: Resibo. Resibo jawab. Kemua ke? Resibo kemua ke?
1: Kemua ke nan?
0: Ni selipar nuan. Aku tisi. Engkau tak datai nanti selipar. Hari Resibo pama penyawa anda selipar.
1: Ya, pagi tadi sekali ke bermalam.
2: Nyuka tengah hari datai.
0: Oh, hari Sibu na.
2: Hari Sibu.
0: Wow.
2: Kurang lebih pukul 11.
0: Angkat.
2: Datai de Sibu Betuang
0: leto. Datai de Betuang. Oh. Siapa tengah nuan datai ke Betuang tu deh?
2: Manyuah kami menyanak, kami menantau, kami mucau.
0: Oh, steady lah, steady, steady. udah tanya nama ke bedau tadi si?
1: Nih.
0: Udah tanya nuan nama ya tadi?
1: Nama bedau tanya.
0: Nya. Siapa nama wai?

0: Tak nemu nama. Tuh,
1: masalah ya.
2: Nama aku Lima Nasad.
1: Nyoman Ahmad, gak nama.
0: Sikit gak nyebut dari tadinya.
1: Oke. Jadi aku bisa tanya katanya tuh Puan Lima. Tuh soalan keramat ya sih. Tanya aku udah selangau din kemari.
0: Apa ya?
1: Lain sawat ya. Jadi ini gak orang dibetuang tuh.
0: Iya, iya.
1: Siapa setukung nuan malam tuh? Aish, aninggar kita.
2: Nyukun semua masih tak ya?
0: Nyukun semua.
1: Nyukun semua ne?
0: Siapa kini semua?
1: Uji pilih agak siko.
2: Aku nyukun Mawan.
0: Dayang bintang.
1: Balau cu, balau menantu. Nyukun Mawat gak? Nyukun Mawat.
2: Oh,
1: supporter Mawat semua.
0: Oh, penyokong Mawat belakang tu.
1: Okey, nama kebuah rindu ke Mawat.
2: Sikit rindu ke yam.
0: Rindu bekeni.
1: Rindu bekeni, rindu tu mayuah rindu. Laban ya sigat ke laban Mawat.
2: Sigat me.
1: Laban sigat. Pama ini kita.
0: Kumainan orang Indo, sikit muda penyegat dulu au.
1: Oh, pia. Ya, pia sih.
0: Ya.
1: Udahnya dah. Udah sigat nama ki ke buah rindu ke ya.
2: Sikit rindu meh, sikit minan ya.
1: Pia.
0: Nya ke buah ya. Nanti orang Indo ke lelaki, ndak mudah ngelengkak.
1: Pia, ndak mudah ngelengkak. Okey. Terima kasih agak ibu lima kita. Ari Sibu. Okey. Aki bisi. Kia kata. Kia kisi. Kia kisi. Okay. Lubah luan pedak. Giga orang.
0: Kini?
1: Orang betul tadi. Orang Sibu. Sekali itu. Tengah giga siapa ni?
0: Ni orang betul.
1: Ni orang. Tuan giga.
0: Ni.
1: Itu. Itu.
0: Okay. Ni bagi.
1: Ni bagi.
0: Atu. Tu.
1: Tu. Atu. Okey.
0: Atu.
1: Tu. Iya si. Tu. Iya si.
0: Nunggu
1: ai. Diri meh. Hari ini tu tuan.
3: Hari Semanggang.
1: Orang Semanggang. Siapa nama orang Semanggang?
3: Nama aku Mac.
1: Mac.
0: Berapa umur?
3: 29.
0: Nyukung siapa?
3: Ramles.
0: Ramles. Satu.
1: Penyukung Ramles. Ramles. Udah kelimpah hari Ramles lagi bisik.
3: 16 Mawat.
1: Okey. Finalis ia ke asai nuan boleh vokal terbaik malam tu. Siapa?
3: Vokal terbaik semua finalis menang megang dari segi vokal. So aku harap ke Ramles lah ambil vokal terbaik malam tu.
0: Ya.
1: Ramles. Kini katipan tetap Ramles
0: neh. Dan Ramles.
1: Okey. Terima kasih Mac.
0: Terima kasih.
1: Alang-alang tadinya buat nak mudah ku lengkap. Nama kebuah orang Indo tu nanti ya udah sayau ya nak boleh ngelengkap.
0: Nama aku tanya aja deh.
1: Kan nemu isi hati orang Indo.
0: Ni?
1: Sawut.
0: Sawut? Nama kebuah nak mudah ngelengkap. Laban dah kelalu percaya. Aman dah? Nanti kelalu percaya nang segi ndak mudah ngelengkak. Danya?
1: Ya kebuah ne.
0: Ya.
1: Okey. Kita akan nemu nama sawan dia kebenar. Kita ngagai pentas ACSJ ke-9 begulai ngau finalis kita ke sekali tu.
0: Doni Lah.

0: Dan untuk Mayerti, Sluai ingin amatkan mulai ngai Jawa hari tata diri dan lapan ke Jawa kebuah Sluai mulia begulai sama dalam hati tetap teguh tetap sayau lalu nang lengkap ke tangan diri. Hari ini ame kebuah lagu tuh diberi aku tajuk enggak mudah aku enggak nggak pulang tuh aku jodiran. Terima kasih yang menuju semua di seluruhan dukung aku. Terus kemeh dukung industri musik Iban. Terima kasih yang menuju pengeluar program Anugerah Carta Sama Juara. Bertemu kita di Bah Final ACSJ 9 2020. Terima kasih.
1: Lagu Nak Mudah Aku Lengka Leka Ngautiun Doni Lang. Finalis keskala itu Doni Lang.
2: Aku dah nak buat bridal. Kamu dah mendapat baju tua. Lagi aku nunjuk dengan wang kau. Bye-bye.

Enggak mudah, aku lega.

0: Oke, terima kasih. Tapi kejar ingat kayak Doni Lang. Mayo penyokong Doni Lang dah, Zen.
1: Ya.
0: Lebih ke lebih nama tu, ia ke nyuak ke bunga ngagai Doni Lang ni tadi. Ianya kala jadi kumang betung dalam tahun 2023.
1: Oh, pihak bu.
0: Bajik.
1: Lemau sedang nyawan bu.
0: Lemau, leban yang beri bunga ngagai Doni Lang. Kebenaran Zen, program kita malam tu Lady Pendiang ke atau Lady Pedak kita live Facebook YFM Iban. Kita ke bunyi kita sebut kita respon tadi. Kita tahu like, share, ngagai bala kaban, ngagai bala follower kita. Ngambil ke nambah ke penyampa orang ke Medak kita live Facebook YFM Iban. Jadi nakak ke dia tu penyampa orang ke Medak Facebook kita boleh 14 ribu ikut.
1: Okey, 14 lagi mu, sudah 15.1K.
0: Sudah nambah baru. 15 ribu ikut. Nanti kita perhatikan rekod, Zen. Lepas kita buat SCSJ ke-8, Suba. Penyampa orang ke Medak kita sekali maya atau ke maya live tu manggai 18 ribu ikut. Jadi malam tu kita patut mecah ke rekodnya. Nah, patut kita undur belama.
1: Betul. Kan, Zen?
0: Lalu rekod kedua Zen, SCSJ ke-8, lebuh kita habis SCSJ ke-8 dalam tempoh 24 jam. Penyampau view ba YFM Iban mayanya, lebih lagi medak kita live-nya tadi, teka program live di Pedak Baru, boleh 1.5 juta.
1: Dalam tempoh, nak datang hari, nak datang 24 jam.
0: Ya, nyatu tanda sukung semua bala kita di tu, lebih lagi kita ke medak SCSJ.
1: Lalu pihak megang kita berarti ketahuannya kemarin megamu ya ke viral amat ba SSJ kita ke lapan nya sidak ke datai tau ke sidak ke dia ba rumah kelimbang di penyuluk layar nama ke buahmu lapan sidak ya bisa ngirim ke gambar ngagai kita sidak ya serumah begelumu ba sitik ruai lalu muka sitik screen ke besai sama meda SSJ ke lapan jadi kita ke belum meda kami nyangka kita nya bisa ngaga utai ke mana hage tau ke hage ngena cara ke sama tau mega share apa Facebook YFM lalu menanya ingat hashtag SCSJ ke 9
0: okay. Jadi ke bukti itu orang ke mendak kita di Facebook di Tunsen uji dengan macam sekedar komen di kita bisa komen ke mana merangsang para finalis kita merangsang para penerbang lagu kita tau nyong dia tu jadi keterubah ya tu macam siku hari peminat YFM tu.
1: Ya nya Paul Sumbang Matias yang madah ke Drempo hari sanakan Sabah benong mena kita iba Facebook YFM megang malam tu mo na. Terima kasih megang agai peninga tau ka sida ka bisi meda kita baka sida milia irang pan benong meda kita megang malam tu mo. Lalu pia megang mayu age sidanya tadi nang nyangka meragam dalam hati diri orang ke dekat menang vokal penyanyi kepada mana tangnya dekat ditentu ke sida akim ke padu ke kita malam tu.
0: Okey, nya tadi gaya bala kita ke bedak ba Facebook YFM Iban. Jadi kita harap ke mayo lagi kita ke bedak kami ba YFM Iban ngambil ke munyi ke sebuah tu tadi mecah ke rekod SCSJ ke-8 dalam sekali maya kita bedak kami nyentuh ngagai 18,000 iko. Okey, ngetu tu apa Jacob Zah Facebook. Kita ngalih ngagai panelis kita ke 8. Tepik jari ngagai Rambles Walter.

0: selamat malam serta selamat datang sebagai anugerah carta sapa juara ke-9. Ku Ramdas Wakta, siku ari finalis SNJ ke-9 bakal ke tahun tu. Dengar kali itu, aku mengkit ke lagu di bertajuk di rantai. Manis. Lagu tu ditengkebang aku maya tahun 2024. Lalu dipasut ke aku bak channel YouTube aku kena ke 30 Mac 2024. Lagu di rantai tu sitik lagu ke berentak balada. Berentak tu amat dikerinduk ke aku serta lagu tu boleh menguji takat sadar nyawa aku ti benar. Aku suah berteladan ke lagu-lagu balada hari bala artis Aris Semenanjung ngau bega di luar negara. Cerita dalam lagu dirantai pengen manis cerita ke pasar sitik telih ke mengkang dalam hati siku lelaki. Ketika pengerinduk ti cukup dalam ngagai siku itu. Tegak ti udah kalau asa lelaki tu suah dekat nyurut ke direk tang kenang manis antara sedua yang meruan nadi mengkang serta tang rantai rumah yang lelaki itu. Nyak merek penyayau yang ngepangan induk ya sempama nadai pengunjung dapat keudah di rantai pengingat manis antara hasil. Terima kasih hanya sukuan kita.
1: Tomeh lagu di rantai pengingat manis Lekang Otion Ramles Walter. Finalis ke sekali itu Ramles Walter.

0: Yeah. See.
1: Yeah, dirantai.
0: Yeah, tadi dirantai pengingat manis.
1: Manis.
0: Lagu ya ke cukup ngasuh hati kita ya Sino lah malam tu sih. Nah.
1: Yeah.
0: Lalu nanti kita berarti ke namanya malam finalis kita malam tu sih.
1: Yeah.
0: Fashion sih ya. Baju di kedai sih dah ya. Semua mana-mana.
1: Ya, semua mana-mana, semua pedak kita bisiknya tadi bakal barang kapet, bisiknya bakal AI.
0: Oh, bisik bakal AI.
1: Bisiknya berbulu-bulu.
0: Berbulu-bulu.
1: Eh.
0: Lain mah, tetap berbulu-bulu ke itu sih. Oh, macam-macamnya tadi.
1: Ya, macam-macam.
0: Kan lebih lagi fashion ke dikena bala personality, bala artis kita. Ya. Malam tu. Tadi nang ngayan ke namanya? Fashion kita di Borneo itu.
1: Ya.
0: Bakal nah. Dikena kita maya red carpet tadi.
1: Ya.
0: Bore.
1: Ya. Nei. Ya. Betul. Ya tu pan aku agi kena bore.
0: Agi kena bore.
1: Agi kena bore. Ke di belanja Danish Nancy Danish Craft.
0: Ya. Okay. Jadi nanti tadi kami dua isi batas dien.
1: Ya.
0: Dia tu udah nurun ke baru ah. Tuang iga mansa baru sih.
1: Ya.
0: Kerja tua. Malam tu senang aja. Tiga orang baik tua berandau.
1: Ya.
0: Nah, okey. Siapa giga tua sekali tu sih? Spia ni, spia tau, spia nya.
1: Spia nya.
0: Spia ni deh. Spia ni, spia tau.
1: Spia tau.
0: Ah, tau. Asyik ngelala. Kau sih kata. Oh, jangan dulu. Kapan kita itu?
1: Ya.
0: Ah. Oh.
1: Baju akan dambai.
0: Baju akan dambai. Tentu ya penyokong.
2: Sebenarnya datai hari kucing tadi segi nyokong semua 12 panelis yang mara ke final.
0: Wah, nama kenari. Tang sebenarnya siapa nama tu nih?
2: Aku DJ Daniel Jam, penyanyi lama sebab zaman keset.
0: Ya kak. Uji mimimet gak sandanya wani ngalau penyanyi?
2: Okey. Sampai mi hati nuan umasnya.
0: Oh nya jawab ya.
1: Agi kau nengok deh.
0: Okey, tu Daniel James sebenarnya sih gua hari orang lama mereka dalam industri kita di Sarawak itu. Okey Daniel, nanti hari perhati nuan. Begini vibes kita iba SCSJ ke 9 malam tu.
2: Aku meda, aku ditiaka SCSJ tu hari ya keempat. Laban ku sebab nada iba Sarawak itu. Udah aku pulai ngagai, udah aku pulai dari KL, lalu niti akan perkembangan SCSJ itu tahun demi tahun. Padaku peningkatan yang paling manis sekali. Lalu terima kasih ngagai YAM, RTM laban udah ngadu ke pengawal ke cukup badas untuk ngangkat ke matabat industri kita daya Sarawak.
0: Wah, wow. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Daniel, oke. Okay. Jadi lagi sih, kini orang giga tu ke berandau tu.
1: Lagi meh.
0: Okey, ini dia kita ke sekali tu sih. Ngagai stage baru. Kita boleh ngam finalis kita ke sekali tu. Ya udah bersedia lah baku.
1: Ya. Boleh ngau siapa nak kini?
0: Siapa nak kini nih? Kita berarti ke PT tu dulu.
3: SJJ yang ke-9. Okay, so fun fact about lagu Dream Punatiko. Lagu tu sebenarnya diinspirasikan oleh Western Pop. Maksudnya lagu-lagu orang putih lah. Maka lagu sudah band-band lama, lagu pop star sudah ya. So lagu tu dihasilkan dalam masa yang sangat, bukanlah singkat, tapi yang taklah lama.

very detail. So lagu tu memang diciptakan khas untuk menjadi karya yang fresh. It's not something new, cuma yang fresh dalam industri music Ipan. Lagu memang cara yang tidak kalah kita yang ada ataupun kita ingat artis Ipan Daya.

0: Udah datai baraun ke empat. Ianya reti ada tiga ikut dagi panelis ke dekat pada kita malam tu by CSJ ke sembilan. Ia keterubah lagi baraun ke empat tu tadi ianya mawat. Udahnya masterpiece. Menurut lagi baru kita ngasai ke tanah bernyang.
1: Ya, bernyang lah kini tanah lagi modern.
0: Raban tanah bernyang.
1: Okay, Mo, jadi nanti kita berarti ke anugerah cata sapa juara kita ke sembilan malam tu. Nak rami, nak ranca, nanti nadai sidak tu. Urang kenebah kerban music, ya kengiring, bala sidak kebetanin malam tu, Mo.
0: Jadi malam tu, kita cukup bertuah laban pengiring semua finalis solo kita malam tu. Ianya combo disperasi. Tepuk jari dengan sidak ya. Jadi ketua combo kita, ianya pemain keyboardis, ianya Mr. Eugene Clifford Roland Subo.
1: Lalu pihak mega kita ya berkelala dengan pemain kebukai mega temu. Mr. Farhan, gitaris satu.
0: Lalu tangan kengau Jeremiah, ianya gitaris dua sedaya.
1: Lalu pihak mega bassis sedaya. Tapi aku jari ngagai, Misa Calvin.
0: Atau bujang singkat kami di RTM. Tapi aku jari ngagai, Rudy Husaini, drama.
1: Singkat bagian sinaimu. Lalu tapi aku jari ngagai, Mr. Azlan, music programmer.
0: Tapi aku jari ngagai, combo inspirasi, kengiri yang 10 ikut. Semi finalis kita ke finalis kita ke Solo Zen. Jadi hangka aku Zen, kita itu nyodatai ba penyanyi taka finalis solo kita ke Penudi. Jadi nanti kita dah bersedia. Aram kita nguyang ngagai clipping kita finalis ke 10.
2: Aku Maxwell Franklin Saran. Terima kasih serta tapi masa gambar lagi gaya kita semua sudah terima lagu dari nama Dayang Bintang di Sarah Gamawan. Jelai lagu Dayang Bintang untuk cerita dalam lagunya banyak macam nanti lagi menjadi seribu kata sapa Dayang Bintang. Lalu Dayang Bintang untuk mengasihi lagu ke Karam Kampung kenal lagu itu sebab sikit di Sada Kampung bukan di Bayang Kampung tentang lagu itu ibu ibu Gamawan. Hidup untuk ke nyukur serta jungkak ke adik lagu-lagu kita di Sarawak itu lebih dari lagu Iban kau lagu Daya Bintang lapan lagu percaya Mawan kesimpul dari orang kau lihat main lagu itu lapan lagu itu bersikap bersaing terang ini kita menemu rahasia Daya Bintang. Jadi aku Mawan juga beri pesan terima kasih bagi kita yang kerindu ke lagu Dayang Bintang. Jadi kena ke Meso Filipin sekarang dia ya. Banyak kebang lagu Dayang Bintang, lagu untuk membuat reti seribu tanda tanya. Jadi lagu itu tadi aku yang ngusik ke Mimit. Ayahnya minta ke kita ke kalah nyanyi barunya. Ianya cinta terdua dunia.
3: Lagu kesekala itu Dayang Bintang, Lekang Otiun, Mixwe Pringklin Saran, panelis solo ke Penudi, Mawan.

0: Pelatih kami hari YFMB Pan RDM Tukuching datang ke rumah penyanyi Siko, legenda Iban Kedul Suba, popular dalam tahun 60-70an serta mega dalam tahun 80an sebab ianya siapa lagi Tina Jeffrey Molly. Jadi kapenudi tanya aku tu tadi Puan Lucy ya, tentu ya tadi abla peninggal kita pun dekat bertanya kata bisi jakup penudi hari niang yang tadi sebenarnya ke mutus ke sepuat tau ke nama kini utai ke pengawal ke bisi de kerja sebenarnya ya kena dai ninggal ke kita itu Puan Lucy.
1: Tidak salah aku lah hari bulan 6 22 23 kena lah bulan 6 lah banyak 25 ya lu ke hospital di pasok hospital. Nah masa 23 22 kena ya mesan gaku. Ya ada bisik buku aku dalam drawan dalam drawer aku ya ngano aku. Tiulihnya serah lah ngegai sapa-sapa. Ya ya nyebut menikah midi serah ngai menikah midi atau IB kaya IB ubang yang ngasal penyerah kena tapi aku mendaknya utai nak lagu ditulis sedia udah aku ngabas.
2: Oke, okay, nya gaya cerita ngenang pemidang niang Jeffrey Molly. Kau udah ninggal ke kita itu Zen. Kita yang mesti meri penyindu hati ngagai sida sebilia. Labana niang Jeffrey Molly itu siko ari penyanyi lama kita Iban kedang sigi tebilang lalu ia mega bisi nama tu contribution tak nama tu utai kada kerja ya ngaga industri music kita Iban munyi kada sebut dia tadi bisi pesan ke penudi ari ya ngaga bini bini ya ada
3: jadi ia kada sebut ya nama tadi nyengalamat nang pengurus YFM ianya Cik Monica. Jadi awak ke kita nemu nama bagi utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu. Jadi kita ya terus nanya ke ngagai Cik Monica Mpombo. Awak ke kita itu sama ningang ngonena agi. Nama na utainya?
2: Nama utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu.
4: Okey. Jadi niang Jeffrey Molly utai ke ditinggal ke nya Bob. Bob tu tahu di pedak kita kemenariannya undang tu. Mana lagi di pedau kena mau dah kena empuah menua sidak ya. Jadi dalam bob tu nak ngamai bisik lagu ditulis dalam tahun 1992 1993. Tahun ya. Ya bisik tahun ngau jam ditulis ya.
2: Jadi bob tu uji ni mantai ngai kameranya mantap lagi aku. Awak kurang beda. Nah segi tulis yang puna.
4: Ayah tulis yang puh. Jadi pakai tahu ya. Tulis jari. Orang lihat ya tulis jari. Nampak dah bisik tayap jarak.
3: Tu nama tu dalam gerti ya. Lamanya sambil yang nulis sambil leka lagunya tadi. Yeah. Atai ngai hati.
4: Ya yeah, tu semina leka lagu aja.
3: Semina leka lagu aja. Nanti semalah hilang tu tadi Cik Monica. Nah. Angkat bisik ke bala komposer. Sidak ke begagak ke lagu. Kak kini ngambil utai ke dalam buapnya tadi makan ni konyak tadi Monica na.
4: Jadi maya bisik orang sebenarnya udah minta tang aku madah medak dulu. Aku akan medak sapa ke juara, sapa ke penengkebang lagu ke di pedak kita malam tu. Laban ia baru dah lama nadai. Aku pun nak nemu nama kebuah nama aku disebut ya. Ya aku baru ke tahun aku bertemu ya 2023. Sekali aku bertemu ya, bertemu ngau ni yang Jeffrey Molly. Ndak kalah bertemu ya sebenarnya tu.
2: Okay kaban dia.
4: Okay kaban. Nanti apakah Ibi Ubang hari kek tadi amatnya tunggal ya. Tang aku orang bukai ndak kalah ndak nemu ya siapa ndak ukai darah lah ukai darah. Semina bertemu sekali bab program bantu inya CSR. Jadi lebih disebut tadi aku ngadang nama kebuah yang nyebut nama aku. Engka yang beda Siti ke Tegal SSJ. Nyo semak amat SSJ nyalai ya aku medak sapa ya ke patut mainnya engka malam tu uliah lah uliah di pedak kita sapa kuliah mai leka lagu tu ngomong ga penengkebang ke uliah ngagak tiun lagu tu
2: jadi dalam lagu-lagu ku dah ditulis ya berapa itu ya ke pemadu manah atau ke pihak ya kuliah di nama tu angkat ke kita ni nemu jemaah lah bakal lagu Dayang Bintang kini
4: Okey jadi lagu dalam tu mayuah bisik ke udah kalak di Sada Kiempu bisik kendak kalak di sadak ya. Tang ari mayu-mayu leka lagu ke dipada aku di tok bisi dua kena ret ati kumbo ngau zen ngau megak bala ke bisi medak malam tu. Lalu ya ke dua itiknya tadi ianya yang pu tajuk ati sempurai ngau megak tincin semaya. Jadi dua lagunya nanti didengar ya kebenarnya ukai lagu cinta ya. Ia lagu bakar ruang bilik. Ruang bilik.
2: Perangsang.
4: Perangsang. Jadi nanti kita dah mengelala sempurainya. Yeah. Sempurai tahu ke bunga nuyang nang ngemuan nanti ke jampar ingat. Jadi dalam tu yang ada anak ngemuan nanti sempurai ngagai balanak ngau diri sebilik. Bakal kita ke meda vandalism tahu ke kesdera bak ruang bilik. Jadinya meh lagunya tadi ati sempurai ngau siti dagi ia ke diberi nama Tincin Semaya. Jadi kita meda dia tu mayuh orang kesarak semua. Ndak namanya tadi setahun dua jadi bisik ambai lalai.
2: Oh, nemu dan nama.
4: Nemu. Oh, jadinya apa tadi dalam ruang bilik kau ya anda ngagak laki atau kebini kita bakanya laban ingat ke semaya sepeda unuan nyarong ketincian ngagak jari ya.
2: Oh, dalam.
4: Nyak kepada okay,
2: adu intinya kepada. Tadi orang ke jadi melaki bini. Ingat ke.
4: Ingat ke semaya.
2: Lebuh kita ke bersurung.
4: Iya, sepeda bersurung tincian bersemaya kita. Aku beda melaki nak nemu aku.
2: Kemaya ada.
4: Oh, iya. Tahun ini lah ini. Langsung dua yang kan nemu.
2: Siti lagi nama tu tujuh kita berkongsi ke berita tu gua bala kita ke di luar dia gua semua bala kita ba Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven kalau ningkan ngambi ke kita beri bahasa nga guys kedari penyanyi-penyanyi yang lama kita kuda midang ya kuda beri mayuh amat nama tu pemanah ngagai industri music kita iban ngambil ke bisi dikenang kita jemaah-jemaah.
4: Ya, bakal tahun tu pun kita nemu sebala ke bisi dan adai.
3: Nanti apa tahun 2026 tu tadi nanti kita berarti ke kita mega udah lenyau siku penanyi yang Clement Bayang yang nadai kena 24 hari bulan 2 2026 tu tadi mau.
2: Apa mega kita udah ditinggal ke Diang Jenitan ku dah nadai kena 6 hari bulan 4 2026. Meri penyidu hati ngagai sedar sepilih ngarap kutai kenyadi itu ukai ngelabuh ke semangat sedak ya tang angkat ke semangat sida ya lalu ngarap ke semangat niang lui tiga iko ke disebut kita itu tadi niang Jeffrey Molly Clement Bayang gau niang Jenitan tu tadi begulai ngau apa di serga
4: amat jadi sebut ke ya kenada itu tadi aku hari berengkah hari SSJ 2 aku madah ngagai mayanya banal sama gay penerbit aku beda untuk jadi penerbit amat maya beda untuk nemu jadi aku madah ngia kita nguji ngaga SSJ toko aku my artist veteran namanya tadi arti jemputan ngambil ke bisik ngingat ke sedak ya aku dah ngidup ke industri muzik kita iban mayanya pada bisik andograh bakal dia tu jadi nya Siti Ari 7 SSJ itu mega
2: ya terima kasih bon ke penerang nya garap ke nama tu nyaut utai ke tanya kata ke bala peminat Jeffrey Molly nama utai ke tinggal ke ya sangka aku udah habis si SJ ke 9 tu lagi ba kedai ba betong tu yang kita ngirup ah mayuh teka ke cerita pasal tu.
3: Jadi yang kita berarti ke pengambu sida ke udah midang tu tadi kita berarti ke jasa sida ya ba industri kita nang cukup ya mayuh. Nah, jadi kita ngarap ke bisi penyanyi kita Iban udah ya udah ngangkat ke industri kita itu di basa diberi tanda basa nangkan keto ila. Stipak ngau industri orang bukai megakmu.
2: Oh, kita bersampai ke tanya Zen. Ngambil kesedah oleh sama mansang. Ransiang lagi ke mansang ke industri music kita Iban. Kita ngalih kagai. Nama tu panelis kita berapaan. Kita berhati ke clipping masterpiece.

kalau guto ia belum datang di tengah tunggal aku ianya yang bang

Serdi untuk kita diris pilih ya, Resmadi. Lalu lagu menyari itu juga Bukes Mina.

0: adalah lagu penghidup kita ya. Ini aja ayahku, terima kasih ya untuk kita semua yang udah nyukur lagu menjadi kau, yang udah ngenak lagu menjadi kau buat ini media ramal. Terima kasih ya kesukur kita ayahku, garing ke belum menjadi kau masuk bis itu bukai. Terima kasih nyaja.
1: Lagu menjadi Lekang Otiun, Depa Masterpiece, finalis Peraman Masterpiece.

0: kasih kamanmu, si Terry 7 kita yang ngatur SCSJ. Music ini menyatukan kita.
1: Oke Zen, kebenar ya. Nanti kita bedak kami bahwa Facebook YFM Iban. Nak natai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Kita nak boleh ngasai ke pengerami ke dasai kita di itu. Betul? Kebenar ya Zen? Dalam Dewan kita di itu aja sangka aku nyoka semak 3,000 ikut orang ke duduk dalam Dewan tu.
0: Tapi aku cari ngakai kenapa kau kita ika bisa datang malam tu. Nah,
1: lalu di luar Dien Zen, aku bisa nyengok dah lama tadi. Sempat aku keluar dah lama. Dien, kurang lebih kau sedak ya 1,500 ikut orang di luar dia. Medah skrin besar. Oh, nyak reti ya. ACSJ ke-9. Nah, dah boleh masuk Dewan, dah ngacau. Lama kita bisa skrin di luar dia. Sama-sama kita ngepai ke sedak bah luar dia. Okey, malam tu, dalam ACSJ ke-9, enti nak daerah ban hakim kita, kita nak nemu pemutus ACSJ kita.
0: Okey, jadi ya, kita terus berkelala ngobal hakim kita, orang ke dipadu ke kita, ngakim semua finalis kita ke malam tu.
1: Keterubah ya, kita berkelala ngau hakim kita keterubah, ianya Datin Senorita Linang. Tepuk jari ngakai Datin Senorita Linang. Datin Senorita Linang ianya kalanya di pengurus Bad Daya Cultural Foundation dekat DCF. Lalu yang mega penyanyi ngau pemerindang lama kita Iban dalam tahun 1960-an nyentuh ngakai 1970-an.
0: Lalu pihak megambo ya kalian terima anugerah tokoh seni Sarawak bat tahun 2025 bat pengurami anugerah seni Sarawak bat tahun kesama.
1: Okey sebenarnya aja Zen yaitu ngembuan penelebak. Nyadi hakim bak pekit belagu ngau pemanja gamal di menua kita di Sarawak itu.
0: Lalu pihak mega ya udah kalian terima gelar kumang gawai daya bat tahun 1968 patut maintain lama mo.
1: Agi bisi bekau nama tu Abi. Nama tu ia tu Siku Ari Kumang. Lalu ia tu mega cakah ba pengawal Serakup kelebih lagi ba Sarawak ke Serakup Indo Daya Sarawak SIDS.
0: Jadi kita terus berkelala ngau hakim ti kedua tempiak ke jari ngagai Mr. Wesley Belajar.
1: Mr. Wesley Belajar siku penyanyi berkembang tiun lagu ngau mega orang Kelandia dan kembang leka lagu. Yaitu mega Siku Ari Pemusik. Lalu yaitu mega Zen bisa production house ke dirimpu. Lalu orang ke Kalagawa ba RTM Subak jadi penolong jurutera. Tepuk ke jari ngagai Mr. Wesley Belajar.
0: Lalu hakim ketiga tu kita nampak ke jari ngagai Encik Muhammad Safri Mustafa. Yato diato benogawa ba section hiburan dan music RTM Sarawak. Yato mega pemusik, pengubah dan pencipta lagu, lalu ya mega pemain combo dan orkestra RTM.
1: Pekejari ngagai Muhammad Safri Mustafa. Juri kita keempat, pekejari ngagai Puan Yapien. Puan Yapien dosen, sikuari ketua section hiburan dan music, pemain violin di orkestra RTM dan di konsert-konsert agung yang diadakan di luar negara dan di dalam negara kita di Malaysia. Konduktor orkestra, juri pelbagai pertandingan, nyanyian dan muzik di Sarawak. Dan beliau sebenarnya consistently menjadi juri kita di ACSJ. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Yapien. Ketua juri kita itu, bisa pajak MMA tau, lebuh kami dua insian nyebut lagi. Ketua juri SCSJ, Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau dikenali sebagai Dr. Azmer.
0: Jauh kata Maya Mona. Jadi Dr. Azmer itu nya pengarah pusat seni dan budaya Universiti Utara Malaysia UUM.
1: Beliau merupakan pensyarah, penulis lirik, pencipta lagu dan pengubah lagu.
0: Beliau juga terlibat dengan penghasilan filem, dokumentari, penulisan buku dan bidang penerbitan TV.
1: Dr. Azmer banyak menghasilkan lagu-lagu untuk nama-nama besar dalam industri muzik tanah air kita di Malaysia. terutamanya seperti Dato Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Liza Hanim, Misha Omar, Senario, Ella, Ramla Ram, New Boys, Dato Syarifah ini dan ramai lagi. Apa ya Omar? Berikan bukan gemuruh.
0: Dan lagu-lagu ciptaan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antara bangsa dan dalam negara, termasuk anugerah juara lagu seperti lagu Purnama Merindu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan lagu Mendadak Gerimis yang dinyanyikan oleh Ziana Zain.
1: Pengalaman yang luas dalam bidang penghakiman, pertandingan sebagai juri pelbagai pertandingan berprestij seperti Mento Program Reality TV, juri anugerah seperti AIM dan anugerah juara lagu AJL dan berbagai lagi. Yang paling istimewa, beliau pernah dilantik sebagai ketua juri AJL selama 7 kali. Berikan tepukan gemuruh kepada Dr. Azmer. Banyak bayu data.
0: Yeah.
1: Nyama kebuah kita maca bayu data, ngambil ke semua pemutus ke ditentu ke Rahman Hakim kita lagi Zain Sigi Naulia dibantah kita laban sidato ngembuan penemu enggak penalam pengelandi dalam nentu ke pemutus siti-siti pekit baka SCSJ itu. Okey.
0: Jadi kita nak berasai gambo, kita terus ngagai finalis beraban kita.
1: Nuan nak berasai?
0: Aku tuan nak berasai.
1: Kebenarnya aku berasai tanah bernyang. Bisa berasai kita? Nanti kita ingat saya ke tanah berenyang, aram kita berarti ke clipping tu.

0: kami tanah bernya.
1: Kami penulis ACLJ ke-9. Cik main lagu
0: Arisa.
2: Aku Chris,
3: penulis. Aku Jambo Modok,
4: gitaris.
1: Aku Sisi Yabu, Mrs. Serta Jairo kami tanah bernya.
5: Aku Steve Mac bagai drummer.
6: Aku Andrew Bujun, pemain keyboard.
7: Hai semua, sekali lagi aku Ngeti semua. Maksa menggangkai hukum balap ninga. Terindukkan lagu untuk megang. Lagu untuk kebenarnya sudah lebih 10 tahun. Prakala sangkai nak lama bak jari duitku artis kan nyala tadi. Abang ke mai penanggul, mainnya lu tidak boleh main lagu untuk lah. Jadi lagu untuk gagak. Aku ngomong adikku Jesse Jabu. Adikku sing musiknya Ari Mr. Jambul. Lagu untuk muji, aku induk bernama Arisa. Lalu lagu untuk mega nyampi. Nami kaya tadi jadi induk di Menyana Suka Bujur dalam pengikut ya. Jadi betul benar lah. Mayanya harapan tanah perenyan. Kang ikut lagu single kita ya. Lu berjuang ke lagu tu tadi ni. Hari segi kebuah meri sidak lagu tu enggak. Lepas kasidak tu tadi keman. Nau rentak lagu ke di pejuang kasidaknya. Lagu rock kepak. Keman nau bukel penyanyi sidak tanah berenyang tu buka. Jadi aku nanti sanggup hati lah. Setuju ke lagu tu dah baik sidak ya.
1: Jadi lagu tu lalu di baik tanah berenyang. Kebetulan kemayanya kami semenjak naga kami benong niga lagu kesesuai lagu gini rock kepak.
8: Jadi lagu tu diterima aku dari Ron Slay tu lama lu dah gua ni. Lama sebedau lagu tu di rest cuma kita enggak kelainan untuk lagu tu. Kita mulai ke
9: pengstajian
8: ya. Lagu-lagu rock lama gedenya lah gedenya kami pusit kambil puding pun gedenya kami boleh ke nyentuh ke sampai ke tahap final SSJ itu. Terima kasih atas saya GTM sudah hadir ke SSJ.
10: Terima kasih ya ngagai YFM sudah milih lagu Arisa tanah berenyang band natai barengan final SSJ tahun.
11: Terima kasih enggak ngagai semua pendukung kami yang terus sampai pendukung kami yang lalu.
12: Terima kasih ya ngagai semua penaja tu sudah sponsor SSJ ke-9 untuk
13: Agi Hidup, Agi Nyelapan, Agi Hidup, Agi Rock.
14: Lagu kesekali itu Arisa, Lekan Lotion, Jesli Jabu Bajang, Memitius Mamba, Tomeh, finalis SSJ ke-9 Kepenudi, Raban Tanah Berenjang.

0: juara SCSJ Ketruba, gagai SCSJ Kelapan. Juara SCSJ Ketruba, The Crew, lagu Nadai Agi, Leka lagu City Project, Tune lagu Ajis The Crew. Juara SCSJ Kedua, Melissa Francis, lagu Pengrindu Tua, Leka Ngau Tune, Francis Basan. Juara SCSJ Ketiga, Masterpiece, lagu Garap Kenuan Mikal Pulai, Leka Ngau Tune, Deba Masterpiece. Juara SCSJ Keempat, Tajuk Remau, lagu Pengrindu Aku Nak Berbagi, Leka Ngau Tune, Francis Alvin. Juara SCSJ Kelima, Karen Libau, lagu Lelengau Keduan, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu Bajang, Gal Matthias Mamba. Juara SCSJ Keenam, Tajuk Remau, lagu Jembur, Leka Ngau Tune, Eri Tajuk Remau. Juara SCSJ Ketujuh, Ika Saiful, lagu Selimpir Pengrindu Dibelah Dua, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu, Gal Matthias Mamba. Juara SCSJ Kelapan, Diana Shidi, lagu Selantang Tiba, Leka Bensali Hacun, Tune Den Aladin. Siapa juara SCSJ Kesembilan? Juara SCSJ Ketruba, gagai SCSJ Kelapan.
1: Iko juara SCSJ sudah ditemu kita ya. Berengkah hari tahun-tahun kudah metozen. Jadi malam tu kita bisa 12 finalis kedeka nyambut siapa kini juara antara sedak ya. Betul. Nama berita ada engkau? Oh, engkau. Nama dengan apa jual mak engkau?
2: Aku tu
3: kan. Oh kan engkau. Tahun ni.
1: Oh iya.
3: Tentu.
1: Kumpai ku engkau aku.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Oh. Ini non sekolah.
2: SK namanya ulu.
1: SK nama?
2: Nama dia ketawa kaku. Nah itu kan ketawa kaku.
3: Okey ketawa ke deku. Dia itu madah dia pun biar sekolah kan dia tua yang rigu.
2: Aku tu derajat satu. Udah 9 tahun aku derajat satu.
3: Ah, nama yang ulah yang mau belama ada.
2: Ada si tenjut.
1: Entin itu ya kaisi noan mamat buat. Entin itu ya kaisi noan mamat.
2: Iya, iya.
1: Tahun berapa dia ada?
2: Tahun 19... tahun 2001.
1: Jambat mah ada mau berjalan.
2: Biasalah, aku kan... aku kak mah belagu rock.
1: Entin itu ya kaya anuan yang teratas tu. Agi... under age.
2: Okay. Okay bukannya. Tadi dek nemu kah? Seduai dek ngangau bapak iku penyanyi tadi.
1: 12.
2: 12. Aku kan ngangau tiga iku aja.
1: Nama kebuan?
2: Orang lama.
1: Oh biar.
2: Tang seduai dek orang baru. Lama dek kami ketawa kaku. Kayak pedih-pedih hati iku tuh nemu dek. Kayak anang kenyak nih. Aku tuh kayak nama. Aku ngewakil ke orang lama.
1: Mana. Abut. Nuan mudah diri kan biar lu semak gitu nuan ngonjen.
2: Aku biasalah. Anang kenyak angka. Tuh angka jimu. Dik nyau besai meudah pada aku.
1: Nuan itu sebarang sebuah kan.
2: Iya.
1: Nemtek nuan tuh. Nganak nuan kan nuan pu tuh.
2: Aku kan agak derajat satu, Pak Loe deh tu. Jackson Jabot.
1: Oh. Nanti nuan nama tu diberi awak masuk agak pemberi dua buat. Ini nuan kedua, di belakang, di tengah.
2: Aku di...
3: Ngai cikgu ngajak. Lepas dia udah kalau tua.
2: Aku di belakang.
3: Uji spil nama nuan, nemu kah? 9 kali masuk ada jasa satu, nemu kan?
2: He, kate
3: supaya. Kate aja anak manuannya.
2: Kate nyebut tu tadi.
3: Ni kono mo.
2: Tu Jackson Jabot.
3: Kate supaya ada.
2: T A C K S O N Jackson Jabot. Betul nyangka.
1: Betul betul. Nuan kanggal aku.
2: Oh, anak kanya. Aku tu kan lagi mek.
1: Apa ya, sari tu lah.
2: Nah. Oh, sari tu.
1: Bisa itu rumah petiangnya, siapanya?
2: Oh, nya udah lama matinya. Udah lama, udah lama on.
1: Apa ya?
2: Aku, malam tu bisa lagi asaiku.
1: Bisa nah. Okay, bud. Malam tu kebenarnya Mayu finalis tu pada aku.
2: Betul.
1: Pedaku bergugut-gugut sida tu. Sida ya aku dah kalahnya di juara pun kurang lebih 3 ikut. Kita medak tadi nama tu VT atau ke clipping tadi.
2: Betul.
1: Sida Masterpiece sudah kalahnya di juara, yeah. Sida Ika sudah kalahnya di juara, Diana Shini kalahnya di juara. Nuan ke baru mulai bermain tu. Nanti medak orang live sari tu. Siapa ke juara
2: di babak? Iya, ke juara malam tu.
1: Iya. Yeah.
2: Di ke kelemak ke baru?
1: Barang aja.
2: Barang aja. Ya kejuaraan malam tu aku kumpu.
3: Oh betul.
2: Kumpu. Jadi kita anunya angka anti. Dia mesti nyaga kok. Tuh yang ngainya di bijakku ya anti aku. Bijakku ku ya. Nyangka.
1: Oh betul.
2: Aku mada kete.
1: Oh.
3: Nanti. Tuh liat aku ngau hidup ngau di jabu.
2: Nanti nadai ke lama, udah tentu nadai ke baru. Betul?
1: Nama tuan tua mai bejako na.
2: Aku tu sigi kaya unta aku tu udah tua. Tang umur aku tu lagi biak namo de.
1: Okey. Kami dua kira muri awak ke genuan, okay. Ngau ke tiga iko penyanyi udah tu.
2: Siko dulu.
1: Ah, siko dulu
2: mantang. Siko dulu.
1: Tiga ngau genuan tiga-tiga.
2: Ingat, lagi, ingat lagi. Aku tu kan ngangau ke kumpulan kuaya kah?
1: Nadai, nuan udah tu ngari ke kami dua, ngari kita mayo, ngangau ke tiga ikut penyanyi lama kita.
2: Oh.
1: Nah, keterubah tu kita ngangau ke serta.
2: Okay.
1: Jadi penyanyi lama kita keterubah, kedeka merindang kita, seraya kita akan nganti pemutus SCSJ ke 9. Tempat ke jari, ngagai, Steven Kanan.
4: Okay, selamat malam. Bala menyadi, bala peminat. Nyalai nadai utai ke mayuh ke ade kenang aku. Mina aku muri besai, terima kasih agai bagian YIPIM ke udah ngada ke kita. Sapa ke nyadi juara ke malam tu. Nyalai terima kasih mengang agai semua tusun, kemiti, pengurus. Ya aku dah ngurus pengawak ke mesai tu ke malam tu. Nyalai asai seperti aku, tajak aku dah berlagu dalam 1974. Tak mudah kalau mudah orang mayuh tu. Nyalai ngau tu muka aku kak nguji. Tau ke, udah bersedia ke dua itik lagu dia. Nitih ke tebah orang lagi. Nyalai sekali lagi, terima kasih sama malam kepada semua.

0: Oke, terima kasih. Bala Betuang, orang Betuang, nyalai awak kayak malam tu kelalaan kita, nyalai bisigi kaban aku bisa udah nanti di belakang dia.
1: Nyalai hati dulu. Angga. Tuh, bukan waktu tu, guru buat. Anya ya, baru betul. Anu wei lagi tu enggak ngau penyanyi. Bisa siti aku saya tekarun tu dalam kuning lagu lama-lama tu nemu
0: teh. Kai dah.
1: Tempat kejari dulu. Ngau. Ah, pakenya. Oke.
0: Bisa insumbal bawa menua orang.
1: Betul.
0: Insumbal sudah rumah sudah jugit pecah gergapayan.
1: Oke. Oke.
0: Maya sudah jugit. Kaya orang payan gerga deh. Bulu wah. Nyu pecah bulu atau baik bukan sal bukan sal. Oke, okay. Terima kasih. Jaga bagai mu kita au.
1: Betul. Oke. Okay. Jadi sebetulnya kal tuang ngau ka siku penyanyi lagi lama.
0: Iya nya kaban aku siku mega asal orang sebelah menua kita kaya berapa menua tatau kami dia aku tu menua tatau kura jai na menua.
1: Iya sebut aja ka.
0: Au tang tatau tu tadi nama mensia tatau. Nyala aku selalu berjakuk madah kurang. Ya kata tahu ngayah kota orang. Ukai kepita tia, timin. Nya tak tahu ke ngayah kota orang. Okay. Ngayah kota orang. Jadi tak tahu tu besar. Kapital itu besar. Agi dia tu rumah tak tahu nya. Dukumai rumah jalung nang ngabuan. Orang kemana tak tahu.
1: Okay.
0: Nya kenangkat ke namanya nama tak tahu. Nya tadi. Mayah runda nemu. Tak tahu orangnya ngacau tu orang. Kurang.
1: Okay. Okay.
0: Terima kasih, Aau. Terima kasih.
1: Kangau kalau betul, lalu tak tahu. Kangau penyanyi lama, betul kangau.
0: Penyanyi lama, ya rekaman gulai ngau nayang company bas ibu, ianya Roslin Jati Biang.
1: Nyak baru tua mupuk. Itu, nyak ni pun baik. Awak dia.
2: Selamat malam. Nama berita orang Betung. Misalnya mana? Bisa nyamai, lama nakala meda kita ne, aku pun lama nakala datai. Jadi ku dia tu baru datai baru, mansut ke diri baru, laban bala sida artinya Mary Kucing itu bisa ngundang aku datai ba SCSC itu, aku merim saya terima kasih ya. Laban aku lagi uli abu gulai ngau kita masa dia tu. Nyalai terima kasih selesai. Nyalai lagu ke terubah hari aku nya aku ke merindang kita ngau lagu aku bu lagu lama aku ke keliawak nya. Ke kumai susah hati ngenang nuang. Akan aku empu kadang na ingatku tapi nyo belajar baru kumai lagu kumpu kenya. Abantai nyo dah kalau lama nak baik deh. Susah ting nang nuan lagu ke terubahku recording.

lagunya, aku sebenarnya sore throat, tapi aku akan bertahan. Mesti rata ya, antena nitiah ke uliah mamai lagunya, tapi aku pengen sore throat, tapi nak awak lah. Jadi lagu ke dua rakuenya, lagu ke dikumbai, amai aku ti dulu. Tapi seserak-seraknya anang kiruah kita tahu. Lamannya udah ragu. Sotrot, sotrot ku batuak.

0: try my best. Tapi udah tu aku dekat ngangau ke penyanyi kita, duet ngaku aku. Lagu pagi setahun aja. Tak pernah aku tak pernah aku sore throat. Aku ngangau ke penyanyi kita, Mr. Johnny Aman. Ngau aku duet lagu pagi setahun aja.
1: Oke, okay, tadi kita dah haji ngarus lin jadi biang main lagu.
0: Hagua.
1: Ama ikuti dulu. Nama sete kita. Tu saya hati kena aku. Tajak pun.
0: Dengan nama lu ya.
1: Kita yang merai yang memiat begitu ne. Tu ngau suka si subaknya. Ya boleh angkat ke 168 kilogram.
0: Mula ya.
1: Subak. Belanda 100 mita. Boleh melumur lapan ya. Masa ingat umur 8 tapi dikurang umur 10 tanya kata merah yang miat beritahunya tahu lah jumlah lah tau
0: jaga deh
1: gila mana lompat kuda panai makai kurang yang makai oh. Lepasnya dia tahu kita yang merah dia tahu agak maintain pengalaman yang nuan dah berlaku wai tua udah lama nak bertemu nuan di perak aku agak cantik.
0: Ya. Dengar lo.
1: Age cantik. Kita kene. Lari kapi ne. Ai, ni malah mamu cantik oh. Pengalama ya udah berlagu tu berapa dong berlagu eh?
0: Tahun 1976 masa aku dalam form 3 aku mayanya.
1: Okey.
0: Guess sekolah.
1: Tahun 76, masa saya tahun form 3. 76 ni. Aku mainnya recording, terubah aku recording album aku ke terubah sebabnya. Tahun 1977. Dulu setahun aku beria. Eh, okay, sorry. Ya, dulu setahun aku. Okay. Okay, tanya apa yang beritahu. Ya, gerai. Ya, maintain. Bakal selama. Ya, agak cantik. Cantik molek.
0: Pama meh, bisa remuji.
1: Okay. Pama nak puji, tanggi. Mesti kan lagu ini, tanggi. Nampi ya. Oke, okay, terima kasih megak ngagai. RTM kudah ngundang kami dua. Merindang kita apa? Final SGSJ. SG. SC. Ini nyebut SG. Pama SG itu, sahabat aku bawa mana? Oh ya, SG sebut.
0: Bukan, SC kak kependiang.
1: Ini ngak, SG kok. Oke, thank you. Barang. Terima kasih lagu, sekali tahu aja lagu. Kada popular, kada dalam tahun berapa?
2: Sama.
1: Sama?
0: Sama tahunnya.
1: Sama tahun 66.
0: Oh, tahun 1976.
1: Oke. Oke, okay, thank you. Lagu pergi setahun aja. Itu gay deh.

0: Tuhan, Arab kanuan andang kuai belaki.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Pomak betaku, antoa.
1: Oke.
2: Kanang kuai dulu.
1: Nama aja buat tetap.
2: Anak
1: bakanya
2: dia
1: aki kuni aman. Anak gue bakanya aki. Aku tuh mau lu tadi benih aku tuh heki bahannya.
2: Paman masih tua ini pada aku. Anak gue. Ada si kalah kena miak. Oke. Aki kuni.
1: Aki. Ada alisian gue tuh aki.
2: Tuh antai tuh. Tuh aki kuni aman.
1: Antai?
2: Tuh antai.
1: Aki. Oke, gak segerai.
2: Kak pernah.
1: Jabun.
2: Oi.
1: Lama di salunan saya sekolah.
2: Aku kan ngau siku ge penyanyinya ku ngai sekolah.
1: Aman. Oke. Okay. Kue Jabun. Sigat di Jabun.
2: Uji di kan ngau ka.
1: Hah?
2: Siku ge penyanyi siku kan ngau.
1: Kita ngau ka Hendro Kalu.
2: Oke.
1: Okay. Cepat dari semua. Hendro Kalu. Ini Hendro Kalu. Aku nak benda ni, aku nak benda.
2: Udah.
1: Anjing ni?
2: Ya, ya. Orang lama ke tu ke?
1: Tu, sudah ada guru kau.
2: Satu guru kau. Ampulai tu lah.
1: Okey, telefon. Terima kasih. Udah meriah
2: dia. Pulai, pulai.
1: Pelagor dia, pelagor. Kami kau pulai.
2: Pulai, kami pulai lagi kau datang baru.
1: Okey.
3: Okey, nyari tadi kita udah nih ngah Joni Aman ngau Roslin Jatibiang. Jadi sekali itu kami lagu lama nyuka date 30 tahun dah usia umur lagu to. Lagu ke bernama Sambut Meh Pesan Ariaku.

Lalu aku kebetulan untuk kali kedua aku dah ngau final. Tahun 2017 apa aku jadi juri. Jadi tahun tu aku sebagai pesta yang terakhir SCSJ. Jadi penyanyi diundang. Pialah jaku kita bana. Jadi lagu kedua kenangkan itu nya Siti lagu ke Ding Kebang Siku Orang Betong. Enya pensyarah ba IPG Rajang ya, enya Cegu Smil Bayang. Ki bernama Sayau Semaya Tua Balang. Jadi lagu tu ah lagu lama leka tu sebab aku kalak begulai ngau niang ayak Joshua Swin lagu di Lubuan tu Skim Rindun tahun 1985. Mina tune ya dah ya, udah lari lah nama tune ya tune baru semua. Jadi leka bisik berbalik ke mi. Okey kita ingat ke lagu kip nama Sayau Semaya Tua Balang.

lagu atau baru reaku ada record dalam tahun tu. Jadi mayuh lagu dah digagak cigunya pemayuh ngagak. Jadi dia tu nyut pasang gigak penyanyi pelapis. Lalu aku ngarap kucuk kuliah nanti. Oh, ya bisa ngau ke belakang dah. Jadi lagu bukai pun aku lagi minat lagu laban aku selalu ngadu ke. Ngadu pesta, ngau fampe semuanya dia aku. Ti orang lagi nerima aku, lagi aku kab lagu. Oh, nanti peminat nak dai ngetu lah. Asai aku nyawa lagi boleh dan juang. Oh, gamal nyudah tuai. Oh, laban udah tuai aku maksud dah. Gawak pun nyudah nak guna lagi, umur dah lanjut dah. Tam lagu wasai ke guliah supaya kau wow. Oke okay, jadi lagu ke tiga sekali itu sementara kita ke nganti orang ke ngitung mereka aku rekam main lagu tu pun lama udah lagu tu aku nak kalah main lagu tu secara live tu secara hidup deh laban cira RTM keran ngasuh main lagu laban lagu tu Siti ya leka ya kerubiah lagu rakyat aku bisa ngagak tune tu tune baru yang ngajadi de baik itu kusedaya jadi sida pasangan na manis wan ke dulu suba keset ukai BCD keset de buai de buai bunyi suara de buai vokal kena aku jadi aku ngarap ke leka tu nak limpang lah aku pelama udah nak mai lagu dua nyuka 30 tahun tang leka tu lagi ngancam lepas tu lagu rakyat.

0: jadi aku berarti aku leka lagu temannya lagi kak aku main lagu itu lah lepas aku lama dalam lagu aku lebih 30 tahun ada yang record jadi mayuh dengan suhu aku berlagu jadi nyungetu lah wisli belajar pergi ya mayuh lagi lagu ya jadi aku nyungetu company aku berlagu lain atau cara sedar ada jadi ngarap ke dalam masa kekadatai sempat baru mulai kita.
1: Oke, terima kasih. Tepuk jari ngagai Andrew Ukalo. Penyanyi-penyanyi veteran kita izin cukup ya mana rindu dengan patah nyawa seda. Lebuh seda nyada ke lagu. Kita bisa tiga ikut tadi dari kemata kita sekedarnya tadi udah kurang lebih nama itu umur seda ya cukup udah veteran.
2: Iya.
1: Tang agi uliah nyada ke lagu-lagu ngau mana.
2: Nyata pulai baru ke pengingat kita demo. Agak lagu-lagu lama. Jadi tempat kejari lah agak tidak tiga ikut kuda merinang kita malam tu.
1: Jadi dia ke penerang, pemutus hakim sudah diterima kita. Lalu dia tu kita dekat mupuk. Berarti ke siapa ke dekat nyadi juara ACSJ ke-9. Bunyi kena sebut kita Zen, malam tu 12 finalis. Kita bisa 77,000 dekat diperbuat ke. 9 itu kategori ke pemadu tinggi. Nyamah utai ke diperbuat ke semua panelis ACSJ ke-9. Lalu sebelum kita ngalih ngagai nyua ke prize tu Zen, kita berarti ke prize ke dekat diberi ngagai sidak ke dekat menang ba ACSJ ke-9. Aram kita berarti ke clipping tu.
3: Prize ngau kategori ACSJ ke-9. Finalis solo dengan terima RM2,000. Trophy ngau certificate. Finalis peraban dengan terima RM5,000. Trophy ngau certificate. Kategori finalis pemandu sporting dengan terima trophy finalis SCSJ ke-9 pemandu sporting. Lekal lagu pemandu mana dengan terima duit RM500 ngau trophy. Finalis SCSJ ke-9 pemandu Negrindo tau ke popular dengan terima RM500 ngau trophy. Persembahan pemandu mana dengan terima RM1,000 ngau trophy. Sada nyawa pemandu mana tau ke vokal terbaik terima duit RM1,000 ngau trophy. Lagu SCSJ ke-9 pemandu Negrindo.

0: yang ke-9 dan terima duit RM10,000 dengan promo.
1: Juara LCSJ RM10,000. Tang tanya pihak Yenzen di sida nadai menang nama-nama kategori. Sida ya dekat mai pulai sekurang-kurang ya RM2,000 ke setiap finalis.
2: Ya, jadi ukup sida ke Solo nyambo, tang sida ke Brabant dekat ke nerima Saguati lah kira ya RM5,000.
1: Hanya makanya Saguati ke diberi kaya para finalis kita. Dengan ini majlis menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, bagi mempersilakan yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, mewakili penaung utama yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sukambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap penaung utama SCSJ ke-9. Dipersilakan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk bersama. Yang berbahagia Dato', dipersilakan Tuan Dio, Encik Kopley,

0: Dia tuh kita goyang gak, guys? 12 finalis kita, Zen.
1: Iya. Jadi kita terus ngangau ke finalis kita di Kecerubah, ya.
0: Tua ngangau ke Solo dulu, Zen.
1: Iya.
0: Ya, kekan terima duit RM2.000 disempul angka gau trofi SCSJ.
1: Terus ngangau ke Dara Helena ngau lagu Proud Meat.
0: Leka gau tion lagu digagak Monica Allen. Tepuk kepada jari gagai Dara Helena.
1: Lalu nangkan ketemu, kita terus ngangau ke finalis kita di kedua. Tiba lagu Nada Yagi Pengrindu, kita terus ngangau ke Ika Saiful.
0: Lagu Nada Yagi Pengrindu, leka kau tion lagu digagak Jesli Jabu serta Matthews Mambang.
1: Okay, nangkan kata kita terus ngangau ke penyanyi kemain lagu Nuan Bisi Intan di Kemuan, Joanna Salman.
0: Lekangau lagu Nuan Bisi Intan di Kemuan, di Tengkebang, Yampu, Enya, Jones, Johnny Amat.

0: Okey, nak kan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di keempat, Diana Shini, ngau lagu singkang.
1: Lagu singkang. Lekal lagu tu Anzen digagak Edrish Kamijan, lepion lagu tu digagak Den Aladin ngau Edrish Kamijan.
0: Aku ukai lulung. Kita terus ngangau ke Winnie Albert.
1: Lagu Aku Ukai Lulung, lekal lagu di tengkebang Apan Lebat, lalu tion lagu digagak Jimmy Pelikat.
0: Finalis kita di keenam, timai lagu terbaik, kita terus ngangau ke Wardrobe.
1: Lagu terabai, leka gau tionia di tegebang Frankie Man.
0: Finalis kita kenangkan ketuk, kita terus ngangau ke Johnny Lang, ngau lagu Enak Mudah Aku Lengka.
1: Lagu Nak Mudah Aku Lengkap, leka gau tune lagu tu digagak Tony Langpu.
0: Takkan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di kelapan, mai lagu di rantai pengrindu manis, ngangau ke Romless Walter.
1: Lagu di rantai pengingat manis tu di tegebang tiun gau leka lagu ya Rambles Walter Bu.
0: Lalu finalis solo kita di kedua penudi, kita terus ngangau ke Phoebe Cloy, ngau lagu Di Empu Nuansiku.
1: Leka lagu di tegebang Phoebe Cloy, lalu tiun lagu di tegebang Phoebe Cloy Empu ngau Den Aladin.
0: Okey, nakkan kata kita terus ngangau ke finalis solo kita ke penudi, Mawat, nyau lagu Dayang Bintang.

0: Jatuh kita pun yang kaya finalis Braban kita. Finalis Braban. Dia akan terima duit RM5,000. Disempulah ke kau trofi ACSJ. Jatuh kita terus ke kau ke Masterpiece Menyadi.
1: Leka ngau tion lagu Menyadi tu. Dikaga Depa Masterpiece.

0: Finalis Perabaan kita Ekep Nudi. Sebagai jaring agai Raban Tanah Berenyang lagu Arisha.
1: Lalu lekang tion lagu Arisha tu ditulis Jesli Jabu, begulai ngau Matthews Mambang.

0: Sama-sama kita dalam Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaluning kan berkejaring agak 12 finalis SCSJ ke-9. Kebenarnya malam tu semua Sri Dato' pemenang maka tepuk jari. Tajak pan pihak Zen bunyi kita sebut tua kita bisa 9 titik kategori ke patut diperebut ke lalu dibaik pula tiap-tiap finalis tu. Kita ingat ti bala petugas kita nyerah ke pemutus ngagai kita di atas stage itu.
1: Ada utai ke diperhati ke kita malam tu tata demo tentu ya sidak juri tu pedis kak ngamik pemutus tu siapa orang ke patut dipilih ya bak penuduk atau ke bak kategori ya ke bisi bak SCSJ di ke 9 tu lepas sidak ya ke malam tu nang bebenar mantai ke rempo batas panggau.
0: Okey Zen, tua pun ada nemu pemutus tu kebenarnya. Dan yang berkebuah diberi bala nama tu asyaret kita. Nyuak ke tua di atas stage itu. Kita terus goyang ngagai kategori ketruba. Ianya finalis pemadu sporting. Sudah bersedia? Anak balik kita.
1: Datuk Residen, meniang tu amu.
0: Finalis pemadu sporting. Baca lo Zen.
1: Kategori khas tu kalah diberi by SCSJ kedua, SCSJ ketiga, SCSJ keempat, ngau ketujuh. Dengar desa sunyi sedamu. Ia dipilih hari komitmen kerjasama dengan pengurusan siang finalis. Finalis itu diperhatikan serta dikira markah sidak ya. Hari pun SCSJ ke-9 ke diatur. Kira seminggu lah itu tadi diperhatikan.
0: Kategori finalis SCSJ ke-9 pemadu sporting tu. Pemenang dekat terima trofi lalu finalis ke-9 ataukah finalis SCSJ ke-9 pemadu sporting diberi kita gagai finalis kita Rambles Walter. Tanya Rambles Walter.
1: Siti kategori sudah ditemu kita mu.
0: Rambles balik ke nak. Tanya ngagai Rambles. Kita goyang ngagai kategori leka lagu madu mana. Dalam pemutus lagi kita ngangau ke pendekembang lirik datai sama-sama Niki kata sepanggau. Buka.
1: Kira tua lah dulu medak pemutus tembu ne. Cepa bahasa bang. Kategori leka lagu ke pemadu yang mana. Sabar dulu lah, sabar, sabar, bertenang ya. Kategori itu dikira di leka lagu Iban Culin mayuh ngenak jakut dalam. Cara kebetul ngenak jakut dalam ngetusun leka lagu keberurun.
0: Kategori itu ditapis juri kita. Ianya Dr. Robert Menua, ianya Direktur Pemansip Budaya Iban Batun juga Foundation.
1: Pemenang. Lalu pemenang bakat negeri itu akan terima prize RM500 ngau trofi. Leka lagu SCSJ ke-9 ke pemadu yang mana?
0: Nama jari gue tuh bergetar, Zen.
1: Lawan sama ke
0: punya kambing baru bergetar. Tadi ya. Nanti mau bergetar. Kita ngangau ke orang kemai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Joni Ahmad. Tahniah.

0: Oh, bisa nama baru ya, Dato. Nah.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Tania ngagai Jonas, Joni Aman. Udah menang lirik ke pemadu mana, Zen? Kita goyang ngagai kategori finalis pemadu popular. Ah. Siapa gini?
2: Uji muka mu sama na sabar. Lepas tidak ya tentu meragam. Sida yang harap ke artis ke dikrindok ke sida ya nebo.
0: Baca Zen dulu.
2: Kategori finalis SCSJ ke 9 ke pemadu ya dikrindok. Tau ke pemadu ya popular. Jadi kategori pada uni peminat hari page Google link uni finalis SCSJ ke 9 ke pemadu dikrindok ngau uni pak Facebook UIFM Iban.
0: Hanya bagi buah kita yang mesti undi. Maya undi itu dibuka. Jadi pemenang itu akan terima duit RM500. Sepulangkan kau trofi finalis SCSJ ke 9. Lalu pemenang. Finalis pemadu popular. Finalis kita pemadu popular by SCSJ ke 9. Ianya.
1: Mawas.

0: Tahniah Gamawan. Pemadu popular. Kita goyang agak pemutus bagi kategori keempat. Ianya persembahan terbaik. Sudah sedia? Buka baru.
1: Kategori persembahan terbaik. Yang kemenang bagi kategori itu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Kategori persembahan terbaik. Diberi kita ingat finalis kita, Dayang Bintang Mawar.

0: Kita yang ngalian gak, guys? Vokal terbaik ACSJ ke-9.
1: Tau ke sada nyawa ke pemadu yang mana? Tua, bakal si daya nyamuna.
0: Vokal terbaik
1: kategori sada nyawa ke pemadu yang mana? Tau ke vokal terbaik. Pemenang tu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa ke pemadu yang mana? Tau ke vokal terbaik SCSJ ke-9. Yanya.

0: Tinggal pari ni dah memutus ke dekat dia temu kita.
1: Kita terus yang agai kategori lagu SCSJ ke pemaduk yang popular. Tau ke terbilang. Jadi kategori tu kebenaran Siti Ari kategori ke baru. Bak tahun 2026.
0: Kategori kategori itu diundi Ari Pesh Googling. Undi lagu SCSJ ke-9 Pemadu di Kerindu Megat diundi bak Facebook. Kategori lagu SCSJ ke-9 paling popular, aku macam baru ya, adalah undian peminat melalui page Googling. Undi lagu SCSJ paling popular dan undian Facebook.
1: Jadi sudah kemenang bakal kategori itu dengan rima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Lagu SCSJ ke-9 ke pemadu di Kerindu tau ke popular. Ianya lagu

0: kembang lagu untuk nyanyi Maxwell Franklin Saran.
1: Tania, gagai pawan Tania, gagai orang kena kembang lagu nyanyi kawan kita Maxwell Franklin Saran. Bagi jari. Tinggal 3 lagi pemutus. Ianya penduduk ketiga, kedua, gol juara SCSJ ke-9.
0: Kita terus ngagai pemutus. Ya ke nomor 3. Siapa nak bagi sidak ketuliah ke penduduk? Nomor 3.

0: Nomor 3, tahu ke tempat ketiga, anugerah carta sampai juara di ke-9. Yaitu dekan rima RM5,000 ngau trofi.
1: Tempat ketiga. Leka lagu sebetulnya. Sangka aku hari orang kemenang lah. Finalis ya, kemenang.
0: Betul.
1: Finalis kita yang kemuliaan nomor 3. Ianya Phoebe Chloe.
0: Ngau lagu Timpun Wasiko. Lalu tiba lagu tu. Di kakak Phoebe ngau Tin Aladin. Leka lagu Phoebe Chloe Poo.

Okey, kita kali yang agak pemutus tangkap penduduk kedua. Sebenarnya kita mendak siapa kini juara SCSJ ke-9 tersebut. Tempat kedua. Nomor dua, tauke naib juara. Dekan nerima prize duit RM8,000 disempulang ke gaul trofi. Tempat kedua SCSJ ke-9. Ianya lagu Dayang Bintang. Mawar. Lekal lagu ditulis Maxwell Franklin Zaran. Tiun lagu ditulis Maxwell Franklin Zaran.

0: Tania, Tania, sekali lagi ngegemawat. Tania, megah ngegah Dayang Bintang. Tania, megah ngegah Maxwell Franklin Saran. Kita yang jodoh tiba pemutus kepenuhi itu, Zen. Hati itu maja kesal. Bunyi kita sebut tuang lama itu, Zen. Aripun tadi.
1: Oh.
0: Tajapan kita berpikir tang semua finalis kita kebenarnya antara juara-juara kuda di pedak kita. Lepas sidak ya, udah mandang ke pemadu mana malam itu. Tapi kejari ke sidak ya.
1: Lalu piham ke mau tajapan sidak nak menang malam itu. Ngarap ke sidak ya nak asati. Aku nak lejo nyuko industri kita. Lepas tajapan nak menang. Sidak ya tetap nomor satu buat hati peminat sidak ya. Amat nak.
0: Sini lagi Zen, sebenarnya tu muka pemutus tu. Pemutus hakim kita, pemutus ke tidak boleh dibantah. Kita goyang agak juara atau ke juara SJSJ ke-9.
1: Sabar, sabar. Tau diri yang drum kita itu lagi, Bu.
0: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisi 9 iko dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll. Berenya!

0: Kita ngagau ke Betis Mambanggau Jaisli Jabu Pemega Raban Tanah Berenyang.
1: Jadi leka lagu Arisato, leka lagu yang digagak Metius Mambang Bukulenggau Jesli Jabu.
0: Tahniah, tahniah sekali lagi ke semua sedap. Bunyi kesebut kita izin, sedap tu semua pemenang. Laban sedap sudah mandang ke cara saya ke mantai ke diri, ngangkat industri kita ke cukup yang manah malam tu. Jadi kita minta semua Raban panelis kita ngambil gambar Pegulai Gau yang berbahagia, Dato' Resident. Kita minta bala penyanyi kita hari belakang sama Mansang Kemuang.

0: Tahniah bagi semua pemenang ACSJ ke 9. Tahniah bagi semua para finalis kita. Gautu, dengan ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Wagia Datuk Rasdan. Kita menjemput berbagai Datuk Rasdan yang berusaha, Tuan Razali Baba dan dedip kehormat kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah tu lagi, kita dekat medas sekali lagi. Raban tanah berenyang, merindang kita. Ianya juara SCSJ ke-9. Kita perhatikan pengeranjing sudah yang mantai bermua kita mayu sekali lagi. Lagu Arisha. Gautu, terima kasih ya. Gagai semua orang kena sponsor kelebih lagi. Gagai berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas, Sapi Premier Sarawak kebegannya di penaung utama. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ.
1: Lalu terima kasih kepada yang berhormat Dato' Muhammad Razli Sitam, Sapi Menteri Pemansa Pengelantang Raban Bansa.
0: Yang berhormat Dato' Snowden Lawan, Sapi Menteri Dagang Temuai, Yang Seni Pemerintahan Sarawak.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angawan Agingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu.
0: Yang berhormat Tuan Lina Masan, Kaban Kaunsel Negeri N62 Katibas, serta penaja SCSJ ke-9 Yahoo School of Skill Kinakara Agrofarm, yang ke sponsor prize vokal pemandu manah tadi Zen.
1: Lalu pihak berkaca berkasih agai Nancy Dennis Kraft, Sarawak Water Sendirian Berhad, Pusat Memandu Betung,
0: Connie Bridal Hair and Beauty Saloon, MO Kucha, Gau Medan Hotel Betung, pihak berkaca agai Akib Muam.
1: Lalu PMK, terima kasih kepada Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaysia Padum.
0: Kita pegang beri persatuan terima kasih kepada jawatan kuasa bersama SCSJ ke-9, yaitu Pejabat Resident Bahagian Betung, Pejabat Daerah Betung, Pejabat Daerah Kecil Sepau, Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan,
1: Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Hikman N37 Bukit Saban. Biar berkata terima kasih agar PDRM, APM, Rela, SEB Betung, ngau semua Raban Media kebisik datai malam tu.
0: Jadi malam tu kita lagi mengkang muka gelanggang SCSJ ke-9. Kedua kita dekat medak, juara SCSJ ke-9 dekat merindang kita ngau Siti Lagu. Nanti kita sudah bersedia. Kita sekali lagi minta Raban Tanah Berenyang berenang kita dengan lagu Arisha. Lagu Indo Iban Melayu Jawa.
1: Lalu PMK tahniah agar semua penyokong-penyokong Tanah Berenyang.
0: Sebenarnya terima kasih yang menggagalkan semua bala komposer, bala penikembang lagu, juga bala ke nang sikit pegiat dalam industri muzik kita Iban kuda nyukung SCSJ ke-9. Terima kasih yang menggagalkan semua kita mayu kuda datai penuh yang penuh ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan.
1: Lalu pihak berkata terima kasih yang menggagalkan kita kabisai medak kami barumah, kabisai medak kami pak Facebook ke YFM Iban arah kita sama-sama nyukung industri muzik kita Iban, tau ke kita bangsa.
0: Kita bangga berterima kasih Azen leban program kita hari itu. Mujur benar diatur kita. Lebih lagi, ya ke medak kita ba Facebook hari pun tadi nyentuk ngagai nyokat jam pukul 12. 12 lalu, 12 tengah malam. Nanti sudah bersedia aram sekali lagi. Kita nguji mata ke juara SCSJ ke-9. Jadi kita minta semua finalis sama-sama agak bergelumur di muar itu. ngambil ke kita sama ngerami juara SCSJ ke-9.
1: Kita raikan bersama juara SCSJ ke-9.
0: Goto Meganzen, tua hari pun tadi jadi nama tu pengacara majlis atau MC bah program anugerah catat sebagai juara tu minta ampun nanti bisi sebarang pengurang tak terlanjur jago.
1: Betul mu. Jadi terima kasih mayo-mayo utai kekurangnya hari kami dua jimu tang utang ke utai kemanahnya nang hari Tuhan magang. Jadi bah SCSJ ke-10 semak nanti bisi diatur dalam mu. Kita yang harap ke bisi muka baru nanti kami dua jimu.
0: Lalu kita yang megak, sehari itu, kita ke, mulai ke diri, tentu ke pengelikuan kita bertengah ke jalan alun. Kita yang megak beri saya terima kasih dengan penerbit SCSJ ke-9, Puan Cik Monica Midi.
1: Lalu terima kasih megak dengan kru penerbitan Anugerah Carta Sampai Juara yang ke-9 itu. Tahniah dengan semua. Lalu pihak megak kita yang harap ke SCSJ UKS Minangkak. SCSJ ke-9 tang dekat bak tahun-tahun ke dekat datai SCSJ mengkang diatur kita.
0: Nanti kita sudah bersedia. Sekali lagi kita goyang ngagai atas pentas akhir SCSJ. Tepi ke jari ngagai raban tanah berenyang.

SCSJ ke-9, pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka Phoebe Chloe tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Maxwell Franklin

0: Pagi
1: Timang Terbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ati kita udah terliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang ti begedik ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedik ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Tek mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat itu di kajapuan. Pedis. Lama kebuah bekeni kenuannya tadi. Udah lagi anak rindu kenuan. Udah lagi anak tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengarah bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begede ke kita. Kedua, sebut utete mana ba sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak ka nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya tuan yang tadi sebaka belak tinggang sumpahnya. Ante orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jaku berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjai kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya oh, tadi. Ya. Laban nama kebaya tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan yang tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jaku berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih maga di kerja kita bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita.

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Baduk bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola nah.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke okay, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola, nuan okay, tadi. Ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.

dah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kinduk sekolah ti ye no uliah ngagai form 6 ti no uliah ngagai university train sida masuh sida belajar ngambi ku contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai lalu aku mayo medak sida di Kuching industri kuih lapis sida aku udah maju tuliah ke income datai kumai kita ngagai meliwut duit berjuta jadi bekenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat munyi ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke namo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kubuno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh balo indu kitai nambiak kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran

Teranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

kumpul penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Bergulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak pasang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina Pak Y.

0: Pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat ya tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni ku jaku kemari itu. Utai ya tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Ya. Yeah. Buah anang kak lalu nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es buah kemudian tu.
1: Betul. Banyak orang pada abarun yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tai lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati.
1: Mm-hmm. Oh,
0: dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tetu nang tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi ari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama tetik dikumbai kita sakit ngenyet tungkul hati. Oh, jadi sakit ngenyet tungkul hati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen tip cukup. Oh, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Oh, nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang nanti tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nak segi nitiah kepansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi ini bagi genturu mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Oh, tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke Indo. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun nak segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penghirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu. Nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun. Nah pemain area ada tu.
1: Dr. Jawa yang anak cunggat. Hari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyenyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mereka. Kadang sida yang punya buat deh mail atau baru buka nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kapan aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nyak pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang miri bisi ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semesti darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisi grouping kok kami isi.

0: A-B-A-B-O. Kecuali plasma. Plasma ya bisa nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisa proses disebut kami apheresis. Bisa set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termega uling ulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta dan japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Tek bakal roda tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Ya?
2: Tek bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau tek beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya, standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya udah kenal dia nanti aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bawa kemilihnya lapan aku tu Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ne pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah, patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang yang umi jumpa Milo.
1: Engkau me, engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang buka. Tepuk umi berjaluang ni lo tasih ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngus kali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kolerol tau ke penyakit muang ai tau naban ke nyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolerol dia berampit hari ai tau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tinggu jom ke tampun pesuh tau ke dehydration. Pada tu berengkah hari jam ke terubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolerol boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup ahidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakik dijaga hari di berubah.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lupa nuan.

0: Siapa ganunu time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngan mau kediri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriak lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laban dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: yang lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh.
2: Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngelantak.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai secalai dan peserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah main pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantai.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur yang kebepanas, yang kebumai, yang kedempa hujan, berkuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi, pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: ya,
1: ya. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tau hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hashtag, let me active dear to. Oke, dia kita intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: ke 4 lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Banyak orang nanya, berkedih macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
0: Muji.

0: Hashtag #NumpiaActive.
1: But why FM?

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.
1: Segulai, selai, wah!

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak menyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wai.

101.3 FM.

Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu ke-4 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada Kevin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kenyagang mata kami mensia, kami beri terima kasih hari Minggu tu no kami boleh bergulumu. Begumpuruk kau dari samadari, ninga kejakut nuan, kelebih lagi kami tahu, ngingat ke nuan, kenganjung anak nuan, jadi ke penebus, jadi ke juru selamat kami. Buka hati kami, buka runding kami, awak ke kami uliah. Ninga kejakut nolong ngasih, kejakut nolong ngerja, kejakut nuan dalam penghidup kami bersari-sari. Semayang itu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ingat kebaca Injil. Injil hari Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Injil Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Sempama pasal orang kenyua kebun anggur. Yesus selalu berjakuk ngagai sidak. Pendiang kejakuk sempama si titu. Orang siku bisik sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur bertanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, yang ngasuh bala ulun ya mansang ngagi orang ke nyua kebun anggurnya deka ngambil buah. Bala orang ke nyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuh siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Urangnya lalu ngasuh lagi ulun ya tibukai mansang ngagi kebunnya. Bala orang ke nyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak, baka tudah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu kuya sidak tentu dekat berbasa kanak lelaki aku. Terlebuh bala orang kenyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tau orang kebun pu waris. Aram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya, muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebuh orang ke bempu kebun anggurnya datai, nama utai tidekak dikerja yang agak orang kenyua kebun anggurnya, disawut sidak, ia dekat munuh orang kejainya, lalu ngasuh rebukai nyua kebunnya. Ianya orang kedekat meria buah lebuh maya ngetau. Ku Jesus berjakung ke sidak, kati kita, nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tu ke rumah udah jadi batu, ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami, utainya mana? Nyalai aku madah ngagai kita. Perintah lah telah dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang ke dekat, mansut ke buah perintahnya. Orang ke labuh, ninggang batunya dekat redak. Lalu dekat ngeredak ke orang kelabuh ninggang ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus baca Injil kada dengar kita sempama pasal orang ke bisik sebidang tanah yang numbuh ke kebun anggur bertanah ianya. Lalu nyua kebun anggur ngagai orang bukai. Tang lebuh maya ya ke dekat ngetau tu kan ngambil buah. Orang kenyua kebun ianya munuah sekedar ulun ke dia suah ya datai. Lalu berpengujung kita ingat tadi berkeni kok ya nganjung anak yang pu. Ukur tu ke sidak tentu dekat berbasa ke anak lelaki aku. Tang nak mukai-mukai orang kenyua kebunnya nangkap munuah anak lelaki ya. Jadi itu kita medak, tajak Allah Ta'ala tu sabar, tang penyabar yang megak, tau disebut aku bisi sekat. Kita ingat tadi, dua kali yang nganjung ulun ya, penudi yang nganjung anak yang pu.
Jadi itu kita ninga bekeni ko kita mensia semampai ngelari ke diri area. Lalu ketegal uleh ke tempu kita napi utai kenyadi ketegal pemutus kita nyak tadi. Jadi Yesus nangkan kita perintah Allah telah dekat diambil hari kita. Perintah Allah dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngagi orang ke dekat mansut ke buah perintahnya. Jadi itu belum menjadi dalam Yesus Kristus. Bekeni ko kita nyawut ngagai nyawa Allah Ta'ala ke ngangau kita. Kati kita ngai mendiang ke kangau kita itu kan ngelimpang ke diri. Itu kan kita ngasih ngerja penekak ya. Jadi Yesus meh batu pemun kena diguna. Itu ke batu keberga ke diguna. Jadi ke batu ke besar yang mak guna. Tajak mayuh orang nak guna ya tu ke ngain dari mak ya. Ia tetap nyadi ke pemun pengarap kita. Sida ke andal ke ya. Sida dekat berdiri tegap. Tang sida ke ngengai ke ya dekat labu. Jadi kita nanya derempu pagi tu belum menyadi dalam Yesus Kristus. Yesus tukar kata Yesusnya amat jadi ke batu pemun dalam penghidup aku. Kata aku ngagak pemutus tukar pengawak kerja aku ngau utai kerjolo hati aku kena mulia nama ya. Tukar aku nguji niri ke penghidup aku nak nyangkawam Yesus. Lalu kata mesti nama tu belum menyadi. Semina lebuh Yesus kenyadi pemun pengarap kita, kita uliah mansut ke buah keguna perintah Allah Ta'ala. Nyadi wak kejakul Allah Ta'ala kena dengar kita itu tadi, uliah mantuk kita ngagak pemutus ke penghabis yang mana dalam penjalai pengarap kita tu milih ngasi, ninga, ngerja, penekak Allah Ta'ala ninting hari dalam pengarap kita. Minta Maria kinai kita bersemayang hari ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat. Hari semua induk lalu berberkat amat. Anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mandu berkuasa berkat kita. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Malaysia. Menuju kita temendian ke radio ngau TV RTM di saluran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak ke adat daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gagawa umai, anang pulai hari, ugal ke tubuh.

0: nungkal tukal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nungkal gawak lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Lambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

Tesat Madang Bungai, lagu kedibai Shima Peninga, lagu dikenal ketai mungkal awak pengerak pagi ke pagi tu. Selamat pagi, selamat bergelangau kami bak awak pengerak pagi ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu, hari tu 4 hari bulan 10, 2026, kita bergelangau aku, Imelda Johnny, tak kemel nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi ngaku semua belum peninggal udah tumu dan ni pagi-pagi tu out yang kena kita benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini ke pagi tu tau ke nurun kawak kini biar agak kita nyangkanya bising nguluk sekedar pengawak ya ke bising dia tu dibagi menua kita nak buntau kita pagi tu peninggal udah meda program SSJ ke 9 ya ke ditabur terus sebab radio serta gal Facebook YFM Iban malam tadi. Okey, jadi mari tabik puji mega ngagai Raban Tanah Berenyang Timujo boleh juara ba SSJ ke 9. Be mega Mawat naib juara PB Chloe ke boleh nombor 3 ya. Jadi finalis Poting Rambles Water, finalis popular persembahan terbaik serta mega lagu SSJ popular ianya Mawat vokal ke pemadu mana ianya Winnie Herbert, lirik pemadu mana pulai ngagai Jonas Johnny Aman. Ya jadi merik tabik puji ngagai semua ia ke muju boleh perayas kemarin. Nak tinggal mega merik pengagati ngagai 9 iku finalis kebukai ti udah sama merik persembahan ti pemadu mana serta ngemuju ke program kita ba final SCSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato Amau Steven Kalu ningkan betung kemari 3 hari bulan 10 2026 ya. Jadi menang tau kekalah tu peninga ukai pengujung ya tang pemerani ngayan kediri nguji serta merik ya ke pemaduk mana nyak meh cukup ngemegah ke hati kita ya. Sekali lagi merik tabik puji ngagai 12 finalis ACSJ ke 9 kita semua tetap juara ba hati kami. Okey, sekali lagi merik terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua kru-kru kebukai ya ke sama bela udah ngemujur ke program tu. Nak tinggal maka ngagai semua bala ya ke bisi datai merik sukuang ngagai finalis-finalis kita. Nak tinggal maka bala ya ke bisi madak live Facebook YFM au mayuh view kemari nyentuh ke 20 bisik medak kita live kemari ba Facebook YFM Iban ya serta megak kita ya ke bisik medak kami live ba YouTube serta mending ke radio YFM Iban. Terima kasih mayuh-mayuh ke sukuang kita bertemu baru kita ba SCSJ ke 10. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninggal ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu terima kasih laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita peninggal ya. Jadi tu semua program kita ada lepas tu lagi mai kita mending ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyap pukul 7 pagi di anu aku maca pesan barat ngau pesan berbatang lagi kita ke dekat nganjong pesan barat uliah terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke Penudi jam kita ke Penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aries Sumpeng Jingan buat program Lalau Penghidup lalu ke Penudi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat berkenyamai terus program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi terus gulai jalan ngau kami ba YFM tu lagu ke dibai Francis Harris Manis

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadaan penusah berbadi berjalan alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termega uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyo teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya tekan sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitiah ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Orai pasang nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiak hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta agak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ini jadi pesan kita ke terubah tu peningan. Jadi pesan pemati datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Ali Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi pesan tu madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai tau ke di Intu bebala mayuah kena malam hari 1/5/10/2026 barumeh Lium Bangkit Rembai asal Sepawah lalu deka di Kubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintango ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kemantan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Berumah, Matup Serudit E Ngau B, Pelandua Suri Laleng Ngau Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin, Dua Berumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin, Liang, Ulu Rimas Debek, Pemaga Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nanga Ngkamup Pakan, Batang Jalai Nanga Ntayah, Batang Jalai Ntabai, Nanga Kelitun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansat Serikai serta Kabam Layan di Kebukai. Ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta sampah datai magang ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Iki kunando baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Eli Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena Ari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai bebala mayuah kena Ari 1/5/10/2026 baru Mahlium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi itu deka di Kubur kena Ari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kematan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Buah Rumah, Matup, Serudit E Ngau B, Pelandua Suri Laleng, Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Bau Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin Dua Buah Rumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimas Debek, Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nangang Kamuk Pakan, Batang Jalai Nangang Tayih, Batang Jalan Tabai, Nanga Kelutun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansat Serikai, serta Megak Kaban Belayan ia kebukai. Ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta datai sampau ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu madah ke pemati Mandin anak Libang tau ke apa ding Mandin anak Libang tau ke apa ding. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangan Tawau, nanga Sibiro, nanga Gad, nanga Sud, Pasau Kapit, Kucing, ngau semua kepembelayan yang kebukai, ia kenglala Mandin Anak Libang, tau ke apa ding, ia kudah nadai kena 3/10/2026, jadi ia tu deka di Sengai Bebala Mayuah, ba sublot 1, 2, 3, 4, Taman Bien Hoa Kapit, lalu niang tu dekat di Sengai 2 malam berengkah hari Sarito 4 ngau 5 hari bulan, lalu dekat di Anjung Kependam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis bernumur 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135569569 tau ke Richard tau ke Apai Siki ya 0168589190. Kau nak baru peninga pesan pemati itu madah ke pemati Mandin Ana Libang tau ke Apai Ding ya. Jadi pesan pemati itu madah ke Mandin Ana Libang tau ke Apai Ding udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai bermalam ayuh kena 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 2026 ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit, lalu dekat di Anjung Kependam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia Bananga Entawau, Nanga Sebiro, Nanga Gad, Nanga Sud, Pasau Kapit, Kuching, ngau semua kampung belayan ya ke Bukai, ya ke Ngelala, Mandin Anak Libang tau ke Apai Ding ya, Mandin Anak Libang tau ke Apai Ding. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis Nyanggau bernumor 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135569569 tau ke Richard Jimbo tau ke Apai Sigi 0168589190. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan Tok datai hari Sandy Anak Munan dekat madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang inai sidaya ianya niang rinya Anak Asum, niang rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ba lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai tuai rumah Tommy Kunam ba kampung Jungguk Mawang Serian Kapit Suang Ketiba Suang tuai rumah Sibom Nanga Masak Sibu Bintulu Miri ngau kabang belayan ni kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Sandy bernumur 0111408969 tau kemunan 0148899130 tau ke Claudia 0116968917113. Okay, kau nanduk baru pesan untuk peninga. Pesan ngintu 100 hari itu datai hari Sandy Anak Munan madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang indai sidaya ianya niang rinya Anak Asum, niang rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai baru mayah lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Tommy Kunam dan Jungguk Mawang Serian. Pian mega dituju ke ngagai pembelayan di Kapit Sung ketiba Sung terumah si Bom dan Masak Sibu Bintulu Miri ngau ka pembelayan ke buka ya kenda uliah dirintai ke Dituk Magang jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sandy banumo kusung 111 406 1896 tau kemunan 014-889-9130 tau ke Claudia 016-986-1713 ya. Kita menggal dulu peninggal dengan lagu ke Dibai Johnny Aman Belalak Nanggam Pengerindu YFM Penggerak Pagi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita nampung baru pesan berat ke pagi tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari pulis anak duleh madah ke apaya. Duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayu ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 ya, 5 bulan 10 2026, lalu deka di anjung ke Pendam Bukit Munggu, kena pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya, ke diau di Miri, ida diau di Sungai Pinang, kepembelayan ba Lacau serta Pelajau ngau Jungkung, serta kepembelayan ya ke buka ya kenda uliah dirintai ke ditau ya ke ngelala duleh ane nyadeng ya, ke ngelala duleh ane nyadeng. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai salih ane duleh bernumor 014-683-7720 ya. Nanduk baru pesan pemati itu datai hari pulis anak duleh madah ke apa ya, duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026, lalu deka disengai bebala mayuah ba terumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Ai, Tanjung Bijat Lingga, kena malam hari 1 5 bulan 10 2026, lalu deka dikubur ba Bukit Munggu, kena pagi hari 2 ya, 6 bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayuk Tanjung Kimeng ngau menyadi ya, di Miri, ida di Sungai Pinang, kepembelayan ba Lacau Empelanjau ngau Jukung, serta kepembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang ya kenglala duleh anak nyadeng ya, kenglala duleh anak nyadeng. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh, salih anak duleh bernumor 014-683-7720 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Merse tau ke Peranti serta menyadi ya, Jocelyn anak Albert Merse tau ke Sulau, madah ke Indai sidak ya, Seng anak Nyawam, Seng anak Nyawam udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan ke dia Bagua, Selepung, Ran, Punggu, Selanjan, Melugu, Sungai Besai Pantuk, Keramut, Kelawah Tinting, Kendawang, Nyelam, Poai, Bayit Ulu, Ngau Ilik, serta kabar melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita semua dipinta sampah datai ngagai rumah Tuai Rumah Ramping, Kelawah Dau, Laban Malam, Ngintu, Seng Anak Nyawam tu ianya kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu, lalu deka di anjung kena pagi hari 1 5 bulan 10 2026, ba Pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Adeline ba nombor 012-369-0632 tau ke Jocelyn 019-854-3097 ya. Aku nanduk baru peningah, jadi pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Merse tau ke Peranti ngau menyadi ya, Jocelyn anak Albert Merse tau ke Sulau, madah ke Inai sidak ya, Seng anak Nyawam, Seng anak nyawam udah nadai kena tiga hari bulan 10 2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai kebemelayan ke dia Bagua, Selepung, Ran, Punggu, Selanjan, Selanjan Sebemban, Melugu, Sungai Besai Pantu, Keramut, Kelawah Tinting Kendawang, Nyelam, Poai, Bait Ulu Ngau Ili, serta semua kebemelayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah tu, rumah ramping, Kelawah Dau, lalu malam ngintu. Seng anak nyawam tu kena 4 hari bulan 10 2026, hari Minggu, lalu dekat di Anjung pagi hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026, bak pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus dengan ke Adeline bak nombor 012 369 0632 tau ke Jocelyn 019 854 3097. Lalu pesan ti ke sekali tu, pesan pemati tu datai Ari Agustin anak Lona tau ke Boy, madah ke pemati Indaya Lona anak Musa, Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure, udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026, jadi ia tu dekat di Sengai ba rumah anak ya, ianya ba rumah Agustin Lona di lot 657 Taman Lambeo Jaya, Jalai Bekenu. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kebemelayan ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, terumah Melakus Tiris, terumah rumah Jelani Mamut, rumah Pengulu Muking, rumah Unggih, Seloi dua berumah, Semuruk tiga berumah, rumah Sebindang, rumah Buak Seputik, terumah Subi, Lemaus, Miri, ngau kebemelayan yang kebukai, ia kenglala Lona anak Musa, tau ke Inai Boy, tau ke Inai Mure ya. Jadi penerang ke, jadi ia tu dekat dianjung ke pendam Dayak Lambia kena hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026. Aku dan baru pesan tu peninga, jadi pesan tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy, madah ke pemati Indaya, Lona anak Musa, Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure, tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure, udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026, jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh barumah anak Yempu, ianya barumah Agustin Lona bak lot 657 Taman Lambeo Jaya, Jalai Bekenu, lalu dekat di anjung ke pendam pendam Dayak Lambeo kena hari 1 5 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ya ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, terumah Melakus Tiris, rumah Jelani Mamut, rumah Pengulu Muking, rumah Unggih, Seloi dua berumah, Semuruk tiga berumah, rumah Sebindang, rumah Buak Seputik, terumah Subi, Lamaus ngau kepemelayan di Miri serta kebukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Semua kita dipinta sampau datai magang. Okey, nya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami email ngau WhatsApp YFM Iban, lagi kita kena nganjung pesan berat ulih terus WhatsApp ngagai konti kami bernombor 013-862-8422 atau ke email terus ngagai YFM Iban @gmail.com pukul 7.30 tu lagi. Mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tok lagu ke di by Pira Leslie, Aku Nyau Ndak Diguna, YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, berita pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026.

Para lulus HDC, meri flexibility, nambah ke pemesai rumah SPK. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi meri petanda timadah ke bajet Sarawak 2027 tidakkah dibantai ba awam Kaunsel Negeri. Dun Sarawak tidakkah datai dekan ngenang sekedap perkara nyeng kaum penyampau bayakaran tungak kuing ekonomi serta penuduh Asia Menua. Terjah pihak yang nadai nerang ngau siliak pasal pengawak tidakkah dibantai serta minta rakyat nganti bajetnya dibantai ke ilah. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua mukah di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Ngenang penyampau bayakaran, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke rakyat Sarawak dan Ibu Hirau laban sebarang pemutus berkawut ngau perkaranya dekat diterang ngau siliak bak dalam bajet. Ngenang perkara bukai, Sarawak majak ngermai ke potensi industri gas asli cecair tau ke LNG dengan kerjasama ngau company TBC Penerlebah Ari Norway. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya nyengkau numbuh ke terminal LNG Kuching ti disadang dekat nyedia ke gas ke Cerubah bak tahun 2029 ila. Terminalnya dekat nyadi palan regasifikasi LNG ke Cerubah di Sarawak serta nyadi sebagi ari pengawak dikenang memansang ke Kuching nyadi hub kurang karbon. Ia madah ke pemansangnya meri Sarawak mayuh agi pilih lebuh ngatur ngau ngagih bekau gas yang kaum mansiak market LNG ti beskala mit. Ngau pemansang teknologinya dekat ngujung ke LNG ngasih ngau ngagih bak penyampau ti mimit agi ngenak perengka serta tangki ti fleksibel. Bak pengerami bukai, Premier Sarawak madah ke urang ke bempu rumah spektra pemata RSP dia tu diberi fleksibiliti nambah ke pemesai rumah. Pemutusnya disukung nengah langkau pralulus ti disedia ke upis pemansang perumahan Sarawak HDC serta dikemendal ke local authority. Ngau caranya sidak ke bempu rumah ulih ngadu rumah besai agi ngau teratur serta nak ngacau tukuh asal rumah. Ia maksud ke jakutuk pengudah ngabas ngau nyerah ke kunci rumah spektra pemata ngau skim ngemesai ke genturun pendiau kandang balengian. Ia madah pemansang perumahan ke sama megak dipejalai ke bak sekedak kandang menua yang kaum dalat, kabung, santubung ngau kampung sambil. Projek Missing Link Jalan Rasau Bungan Besar di panjai 4.32 km ke berungkus 68 juta ringgit di pedak berguna benda kena bersambung ke Jalai Sibu Dalat. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah projek tu antara 5 projek ti dilanggur kena ngemansang ke Jalai Sibu Dalat di panjai kira 77 km. 4 dari 5 projek tu udah boleh pemendau ngau 3 agi dalam perambu. Siti udah tembuk lalu projek Jalan Rasau Bungan Besar agi nganti pemendau. Udah tembuk ilak jalan barunya disadang dekat ngemandak ke timpuh pejalai Sibu Dalat hari 2 jam 45 minit ngagai sejam aja. Dia tu kita mendung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Loji air basung mukah benung diadu besai agi dikena nambah ke penyampau air ti dikeluar ke ianya hari 60 ngagai 120 juta liter sehari MLD. Menteri Utiliti Engau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah pengawaknya dia tu udah mangai 15% ianya 14% dulu hari timpuh asal. Projek basung fasa 3-nya nyengkau menambah ke kapasiti 60 MLD ngau agih belanja 240

43 juta ringgit dari Perintah Sarawak. Projek tu di Sadang Tembu kena 15 hari bulan 9 tahun 2028 nya dekat negap ke pengawak nyedia ke air di bagi menua muka. Ya, maksud ke Jakutu pengudah merasa gaya pemansang projek ngadu ke lojinya besai agi. Ngenang perkara kesama pengawak masang sistem grid paip muka mega di pejalai ngena agih belanja 294.5 juta ringgit serta di Sadang Tembu kena 11 hari bulan 7 tahun 2028 ila. Penglikun pesakit patutnya ditanggung pengawak bergulai antara pengeraja pengawak pengerai pesakit ngau diri sebilik. Tu dikena nantu kesidak berubat ngau likun serta ngasi. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak, Datuk Servistin Ting Chiu Yu madah ke pesakit ngau diri sebilik patut merti ke cara berubat ti diterima. Yang kau mengambil ubat, dos serta madah anti semak bisik elektrik ngagai raban pengerai. Ia maksud ke Jakutu maya nyambut Minggu Penglikun Pesakit 2026 Spital Miri di Miri. Mansia mayuh mega diperansang suah berperasa pengerai ngambil penyakit ti endak berampit ditemu tumu agi. Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Kaum KMKK Pelilih Belaga patut negap ke integriti serta ngangkat ke pengelandik berkena ke teknologi digital. Tu dikena nantu ke penerang ngau pengurusan dikenatai ke ngau ngasi ngagai rakyat. Adun murum kini dicupai madah ke KMKK patut nguna media rama jadi palan alai berandau ngau natai ke penerang ngagai rakyat. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nutup seminar KMKK Pelilih Belaga 2026 di penyadi ke Sapit Menteri Digital Kemega Kaban Parlimen Ulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Kennedy mega nyemetak madah ke integriti pengelurus serta endak berciping patutnya dipugu lebih ngatur bantuk perintah pemansang genturung pendiau serta isu tanah adat. Hari tahun 2022 nyentuh ke tahun tu 282 projek ngangkat ke pemanah ngau nyeruri jalai udah dipejalai ke Bak Sita Dun Pujud. Adun Pujud, Adam Yi Siu Sang madah ke projeknya mungku penyawah 29.56 km ngau agih belanja 11.1 juta ringgit. Ya kemega Datuk Bandaraya Miri madah ke projek ti dipejalai ngau cara berenggat ninting tahunnya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau pengelantang rakyat. Bak tahun tu aja 14 projek benuang dipejalai ke. Ya maksud ke Jakutu bak pengerami nyerah ke projek MIT menua pesisir MRP Dun Pujud di Miri. Majlis Daerah Matu Ngau Daro MDMD patut ngemeran integriti penglurus ngau accountability lebih ngenatai ke servis ngambil tiap pengawak pentaberan dipejalai ke ngau lurus. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke orang gawa MDMD mega patut bisi integriti bertiap pengawak ti diberi yang kau mengatur belanja, rekod, aset ngau perolehan. Integriti ukai seminar ngasih ke atur tang patut disempulang ngau penglurus, disiplin serta ngenatai ke servis ngau cara ti endah berciping serta lurus. Ia maksud ke Jakutu lebih berjadi ke Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ia megang ngelala pengeraja pengawak ngambil anak salah guna kuasa serta ngagak penyarut ke penguntung diri tang saruran ngemeran ulah ngeraja pengawak ngau manah serta accountability. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company Ari Norway ngagak terminal LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK.
Nah, ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suyo hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Palu tu ari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg buat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan tu megah ingkau naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap mau pemujur projek jembatan Laksa tu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang berhasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
8: Pengarap pagi, pukul 6.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Maxwell, Franklin Sarai.

Mila miskin tau ke bertaya dia tu jam kita cun pukul 8 pagi peningang munyi kaku bah jam kita ke terubah tadi pukul 8 pagi dia kita deka begulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan bah program lalau penghidup siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching kita terus mendeng ke program tau.